0: sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
1: TBC ya.
0: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu lah.
1: Oh, enggak
0: terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih walaupun walaupun ada itu enggak parah.
2: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak. Sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih Kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
2: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anung Kusuma melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar. Karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
6: Kedar informasi Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan IEU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan, sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari Presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
13: Восточный регион России привлечено около 25 триллионов рублей.
14: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
13: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
12: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
15: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
16: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
15: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
12: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
17: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif, yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentum yang sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
12: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum EEF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
19: Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau EEF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, 2 gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Terslinda, silakan.
21: Dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus wakalantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi
0: pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: terima nikah dan kawinnya Sari Nurul Fadila, putri kandung Bapak, dengan persyaratan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Edi Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Lelaki cadangan dari Titu menemani Anda pagi hari ini di Edi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Udah pada makan belum? Atau udah pada aktivitas olahraga mungkin di pagi hari ini, atau lagi pada ngapain deh pokoknya ya. Yang jelas semoga pagi hari ini mendatangkan keceriaan untuk kita semuanya, yang ceria-ceria aja deh ya, daripada sedih-sedihan nanti gak enak jadinya. Nah, ini buat Anda yang pengen kabar-kabaran bersama kami, silakan banget Anda bisa kabarkan bagaimana kondisi di daerah Anda, lalu lintasnya, ataupun juga mungkin cuacanya, ataupun juga bagaimana kabut asapnya. Silakan Anda bisa berbagi bersama kami di pesan teks WhatsApp 0811 5111410, ataupun juga di 0811 40976. Seperti yang disampaikan Pak Fauzi di Amuntai, kondisi cuaca dan udara di HSU Sabtu sangat tidak sehat. Jarak pandang kurang dari 100 meter dalam ruangan sudah terasa udara menyengat, katanya. Wah, di hari Sabtu ini hati-hati banget ternyata ya. Terus juga tadi Kai Mukni juga melaporkan di kawasan Lingkar Selatan pagi tadi 7.30 kurang lebihnya. Beliau berkabar kondisi di Lingkar Selatan juga terpantau kabut bergerak pagi hari ini. Kabut memang apa ya, bisa dibilang menjadi musuh kita bersama. Apalagi juga di suasana musim kemarau yang sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda hujan. Kita berharap ke Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan lekas turun hujan lah pokoknya ya, untuk kita di Banua, Kalimantan Selatan ini.

0: kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsolteng menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsolteng meliputi pengelolaan PLTT Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTT Barabai dan PLTT Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsolteng terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
1: Himbauan keselamatan ketenagalistrikan untuk masyarakat. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi kelistrikan, PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan mengimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi dapat mengganggu jarak bebas aman. 4. Segera menginformasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi. Laporan dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN 123. Demikian himbauan untuk menjaga keandalan pasokan energi listrik ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

ada titik-titik di ujung doa. Sal Priadi menemani Anda mendengar pagi hari ini. Kita hadirkan informasi berikutnya dari Hulu Sungai Selatan, di mana dua putri asal Hulu Sungai Selatan akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan ke ajang Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 di Jawa Tengah, yaitu Qori'ah Nurul Aliyah dan Sahriyah. Sebelumnya berhasil meraih prestasi pada MTQ tingkat provinsi dan kini mendapat kepercayaan untuk tampil di tingkat nasional. Kami kutip dari kantor berita Antara, pendengar, Bupati HSS yaitu Haji Syafruddin Nor melalui Wakil Bupati HSS Haji Suryani ini berikan dukungan penuh saat menerima audiensi kedua Qori'ah tersebut yang didampingi Kabak Kesra Setda HSS Faisal, Kasubag Bina Mental Spiritual bagian Kesra Ahmad Mujahid di Rumah Dinas Wakil Bupati HSS Kandangan kemarin Jumat. Dan kita doakan semoga Nurul Aliyah dan juga Sahriyah ini bisa mendapatkan prestasi yang gemilang, karena salah satunya Nurul Aliyah ini pernah dulu ya ikut juga dalam pekan tilawatil Quran di RRI Banjarmasin. Kita doakan bersama, mudah-mudahan kafilah kita Provinsi Kalimantan Selatan bisa memberikan yang terbaik ya di kancah nasional, yaitu di kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, luar biasa, mudah-mudahan kita doakan bersama.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Fadlian Syah. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Denny Indrayana menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya narasi tersebut tidak benar, dilansir dari Komdigi setelah dilakukan pengecekan menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google. Tidak ditemukan bahwa bukti Gibran telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia maupun adanya surat pengunduran diri dari Gibran yang efektif pada 4 September 2026. Selain itu, pada akun Instagram resmi milik Denny Indrayana, @dennyindrayana99, ditemukan video identik dengan unggahan yang beredar. Dalam video tersebut, Denny Indrayana tidak menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka benar-benar telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Pernyataan dalam transkrip tersebut perlu dibaca secara utuh. Adapun pemberhentian presiden atau wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir memiliki mekanisme konstitusional tersendiri, menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Demikian cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Kita hadirkan feature dari Sekolah Rakyat untuk Generasi Emas Indonesia. Produksi Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan juga Digital.
3: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
4: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
5: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
4: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
5: Iya.
4: Kalau mengenai makanan, Al?
5: Enak.
4: Cita-cita?
5: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
4: Kenapa, Al?
5: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
6: Sini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
3: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
7: Fasilitas yang didapatkan dengan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
3: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
8: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
3: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
9: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Gitu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
3: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
10: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
11: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
3: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
12: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
13: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
3: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
14: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
15: Sebentar, kelas 1.
14: Kelas 1 SD?
15: Umur
14: 7 tahun.
16: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
15: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu tidak mau sekolah.
16: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
15: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih kasih sekolah.
16: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
3: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
17: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
16: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
17: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
3: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
18: Terutamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
3: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
19: saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
20: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
3: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
21: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
3: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
22: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
3: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
4: Nggak bisa, Gio.
3: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
4: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
3: Dia enggak mau jadi begitu.
4: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
3: Oke, Ma.
4: Pintar anak Mama.
2: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811

0: Mari pak, nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
1: Alhamdulillah bu, sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh bu. Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
2: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia maju.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
2: Bisa.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Dari di Bro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Fadli menemani Anda sampai di sini dulu ya. Habis ini ada Faizah yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, kita akan kembali berjumpa di edisi yang akan datang. Kita jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410, Instagram

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hirabil alamin. Bersyukur kita lah diberikan kesehatan lah, bisa menikmati apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, makanan, kehidupan, ya Allah, rezeki, dan mudah-mudahan kita juga bisa berbagi, ya Allah, jangan sampai berbagi asap sampai ke negara tetangga. Nah, ulun hadirakan lagu pembukaan di kebersamaan kita di Bapandiran Urang Banua hari ini 5 September 2026 karena sudah kita di hari Sabtu lah, ada lagu Kasih Marikit. Nah, berikit anu rasa sayangnya nih, nah, dari Elmo yang diciptakan oleh Bapak Saripudin MS. Nah, beliau ini sudah almarhum lah. Belum beberapa kali pernah ketemu Bapak Saripudin ini. Sidin anu salah satu maestro juga lah, maestro musisi kita di Banua ini, di Banua Banjar. Nah, handak bahabaran ulun, ulun undang pian dengan himong banarlah di Bapandiran Urang Banua hari ini. Silahkan pian bergabung lawan ulun di 0811511410 10511325162. Yang ngaran kebakaran apa jar orang tuh kasalukutan itu masih aja bilang, "Eh, sehari ini bisa beberapa kali ya lo, ada nang memang terbakar, ada nang dibakar, nang asap juga masih aja." Kita ini tadinya asalnya ingin ratusan aja titik spot, wah ini pian bertambah banyak. Jadi dari data yang ulun baca lah untuk yang hanyar-hanyar ini di Kalsel ini sudah berapa yuk? Ada yang ulun sambil mengundang pian juanan anak bergabung, silahkan. Jangan mengarahkan ulun aja pian, langsung aja telepon ulun di 0811511410 10511325162 atau pian handak WA ulun, ulun bacakan kena. Nah, ini tadi munang keseluruhannya nih dari Karhutla RI jalo. Nah, semakin mengkhawatirkan, Rusia, Jepang, Amerika Serikat lawan 7 negara lain membantu memadamkan api kita ini dengan 36 helikopter han, kurang apalagi sudah negara-negara banyak penenang menolongi kita nih lah. Kitanya bingung juga kenapa jadi kita nang menyelukut. Nah, tuh ulun bingung macam-macam aja. Nah, yang hendak berhabar silahkan. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ya, assalamualaikum. Lawan siapa ulun?
1: Waalaikumsalam, lawan orang Tanjung.
0: Orang Tanjung, Bapak Haji Anton, apa kabar pian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Walafiat.
0: Alhamdulillah. Yang penting kita sehat ya Allah apalah. Nggih. Dua pian anu pinanya di Tanjungnya juga jelas pina basep-basep jua ini.
1: Iya, nyari Jepang sekitar se kurang lebih se ya semingguan kalau lah.
0: Nggih. Iyalah. Semingguan sudah basap nih, wadah kami ini basap juga nah. Jam segini nanti masih ada asapnya.
1: Masih cahai malam biasanya yang terparah tuh.
0: Nggih, malam lah wadah pian lah.
1: Malam, kalau nya memulai sore jam 5-5 tuh nah.
0: Nggih.
1: Sudah tuh.
0: Sudah mulai lah.
1: Padas, padas mata air sudah mulai timbul.
0: Mata masuk ke hidung juga kadang nyaman lalu. Yalah pian baunya tuh udah serbujur bau, bau ke, yang ada bakaran tuh bang. Apa-apa yang terbakar tuh kita kada tahu ya kalau.
1: Iya, amun jam tuh, mulai jam 10, jam 11 malam tuh nah itu sudah tebal anu asapnya tuh.
0: Di rumah aja kalau pian lah kada kamana kada nula lawan keluarga. Menang kada penting benar ya Allah kada.
1: Tapi munnya ada keperluan kada kalau di rumah aja
0: baca. Nggih,
1: nggih. Kalau warai juga cuma kita ai be masker ka.
0: Kalau lah. Itu anu siapa tuh yang tetangga pian di mana tuh yang Wirang kah? Anu
1: siapa, Abah Tiara
0: nggih tuh sidin lagi mulah anu jua tuh. Nggih sidin mulah masker pulang pinanya tuh.
1: Oh anu kah? Abah Tiara kah?
0: Nggih Abah Tiara.
1: Oh, beliau tuh anu tuh produksi tuh.
0: Nggih produksi terus sidin.
1: Di Wirang.
0: Nggih di Wirang tuh jauh kan pada pian.
1: Orang lebih setengah jam lebih-lebih lah dari
0: oh,
1: sini lah, dari rumah ini nah.
0: Oh, enggih jauh-jauh. Kayak kita kesini.
1: Jauh untuk hari itu,
0: Bang. Enggih ke Banjarbaru lah, Banjarbaru kayak itulah.
1: Setengah, enggih. Ya kurang lebihnya tuh setengah jam lah, ya kalau lah.
0: Enggih.
1: Dia noe, Sidin di, masih di pinggir jalan Benal nih juga. Peran Kalimantan ya.
0: Enggih. Selain itu apalagi pian nih habarnya nih?
1: Asal Sumur-sumur aman aja bang di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Ada masalah masalah banyu tuh ada dahuluhan juga bang.
0: Enggih, kada karing tuh lah.
1: Kada alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Enggih. Cuma ada sebagian yang surut karing tuh ada juga bang sebagiannya.
0: Oh, ada juga.
1: Cuma kalau nya sungai, kada kalau bang di gunakan kayak asin minum apa tuh kalau bang.
0: Oh anu kah model apa model kayak tanah kah kayak banyu tanah tuh kayak apa?
1: Kada juga lah cuma nengarannya ini ada nang jalur sungainya tuh nang terkena para kelawan orang begawian nih nah.
0: Mereka nah, ya lim, ada limbahnya tuh lah.
1: Ya model sejenis itulah. Itu kada kalau dia apa itu ya udah kayak nya dikontrol orang tuh tiap anu tiap tiap apa tuh. Itu warnanya tuh kayak banyu laut tuh nah.
0: Kayak apa tuh biru kah?
1: Biru, biru kayak hijau-hijauan.
0: Tapi mereka tercemar kayak tuh kah banyu tercemar kayak tuh?
1: Iya, kalau lah mun kita di Pulau Borneo nih jauh daripada laut tuh kalau nya warnanya biru ke hijau-hijauan tuh ya jarang kepang kalau lah.
0: Bisa ai kalau nah, tahu jualan.
1: Nah, aman di berkat. Jadi kayaknya tuh kayak ada tercemar ayu sedikit tuh. Nah, itu orang diminum-minum tuh.
0: Iya, beracun timbul lah, janganlah.
1: Ya bisa yang nyata dulu harus senang diminum-minum karena kawan
0: kayak
1: bermasak apakah paling kesan membesuh kendaraan aja pak.
0: Oh enggak.
1: Amon sungai nang anunya surut aja juga.
0: Iya.
1: Sungai Tabalong atau surut juga.
0: Oh enggak. Di mana kah juga ada nang sungai apa juga nang surut juga sungai.
1: Daerah sungai.
0: Sungai Mahakam pian surut juga.
1: Surut aja daerah sungai Turak daerah sungai utara tuh nah terus ada orang yang mulai sumur kalau di sungai itu di pinggiran sungainya tuh nah ya kan sumbernya terkenal kalau lah jadi
0: bisa.
1: Bila di apa bilanya digali di tabuk tuh nah anu apa 4-5 meter misalnya ke dalam tuh subuh-subuh sumber aja kan sungai ujar bersih aja banyaknya tuh.
0: Iya. Yang penting pian sehat ya lo. Nah.
1: Tapi mun daerah atasnya ada ulun nih kayak di Rekasia Raya. Itu aman-aman aja, Bang.
0: Nggih.
1: Anu di anu tuhnya ada kayak danau di sana.
0: Danau apa tuh?
1: Kayak danau situ.
0: Danau buatan kah atau danau?
1: Danau asli. Danau asli.
0: Oh, danau asli kalau ya danau bekas anu bekas lubang-lubang lo.
1: Kayak nah ya lubang-lubang genol tuh nah.
0: Lubang batu bara.
1: Ada bakaringannya tuh. Nah di situ diambil oleh kayak PDAM nih nah.
0: Nggih.
1: Jadi di anu pulang. Dia ada prosesnya juga lo lah PDAM tuh mungkin kada.
0: Nggihnya tak ada. Nah, ada nang apa, apa filter-filternya.
1: Anu tongnya tuh nang genol di atas anu apa bak berapa kubik tuh semennya tuh. Di atas tuh jadi kena dibagi tuh daerah Kasiau tuh nyaman benar banyak tuh.
0: Kalau
1: nyakomar kalau mana tuh ada masalah tuh.
0: Semat lagi kalau anu kita nih apa
1: mudah-mudah elakas kira-kira.
0: Amin.
1: Atau mata Jepang ya kalau lah. Malah anu musim hujan juga tuh.
0: Iya. Sehat pian lah alhamdulillah terima kasih banyak pian sudah bergabung.
1: Iya iya.
0: Itu
1: ae di Aberne.
0: Masih banyak Pak Jantan lah
1: masalah kabut asap tuh ya ibaratnya jurang tuh kada banget nang kayak di wilayah lain juga tuh.
0: Tapi kita tangga pian lah tetangga nih nak nuntut sudah non kita nih ayu.
1: Kenapa?
0: Hendak dituntut orang negara tetangga nah kayak apa kabut asapnya dipadahkan anu jar anginnya kada bakal TP jana macam-macam pulang ya lo.
1: Gila mah pokoknya macam-macam ai.
0: Iya dan penting anu jar
1: gagak nggih. Pokoknya apa nang baiknya aja kita nih Allah.
0: Nggih.
1: Ibarat kan nonton film tuh baca ai menang kaya ulun nih lo pribadi ulun tah. Menang kaya nonton tuh.
0: Iya.
1: Nonton main lagi.
0: Nggih.
1: Kita penonton nih. Iya. Ujar orang filmnya bersambung. Ujar orang tamat.
0: Iya. Terima kasih banyak lah Pak Jantren lah.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ditungguin suaranya.
0: Makasih Pak.
1: Abah Kalbi.
0: Nggih.
1: Abah Nisa juga.
0: Nggih, makasih Pak.
1: Nggih. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Juana apa ambangmu geni dari Banjarmasin Acil Ica Jadermaga Pelabuhan Tresakti lumayan terang, kabutnya sudah naik. Sudah naikkan membaisukan tadi kabut juga. Nah, bungasnya latipina cerah banget. Tapi di parak sana di ujung sana itulah kayaknya di ujung apa tuh sungai apa tuh apa apa di teluk loh tuh lah. Nah, pina kabut juga perasaan dulu emang mugeni ai. Tapi lumayan lah yang di parak anu yang kayak kontainer-kontainernya di pina tetarang sedikit. Makasih banyak emang mugeni sudah bahabaran ulun. Nggih, assalamualaikum. Terputus, dicoba lagi pian anak begabung lan ulun. Kadang ulun baca Juna ada WhatsApp dari Mama Azmi, Mama Alpi kilometer 7. Yang bujur yang mana gerang ni Mama Azmi kah Mama Alpi kah? Ayo Mama Alpi jelaskan. Monitor Mbak Ica dan monitor ketua lah. Mama Alpi doanya terbaik selalu. Cuaca panas, bekabut sedikit inggi sama aja di sini jo Mama Alpi. Pian yang mana gerang Mama Azmi kah? Pian Mama Alpi kah? Lun supaya jangan tersalah nah. Hadang lun angkat dulu lah. Anu amang alimun nikah wakal yul hadang lun coba dulu lah. Dang lah. Nah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ulun lawan Amang Alimun Hakim kan nih?
2: Iya, iya.
0: Nggih, pian di mana?
2: Di Banjar di Pasar Lama.
0: Oh, pian di Pasar Lama. Nggih, apa kabar pian?
2: Seberang nanti.
0: Nggih, apa kabar pian?
2: Iya, baik. Ya memang kabut ini ya Pak, dua kita bilang ya.
0: Iya.
2: Karena imbas aja.
0: Kita ini masih, ya. Tapi kita ini banyak sudah titik apinya nih.
2: Iya, tapi ini
0: biasanya 100-an aja, wah ini banyak bertambah. Nggih.
2: Hampir ada titik api, kali ini di daerah Semantu yang lawan apa, sungai itu yang ada.
0: Nggih.
2: Iyalah, kalau daerah Hambil Bakti sana.
0: Nggih. Di situ kabut juga lah biasanya lah.
2: Iya, anu kabutnya tuh kakak kota
0: lah.
2: Yang dibakar, yang membakar, yang dibakar, yang terbakar di daerah luar.
0: Iya.
2: Di negara tetangga.
0: Sarik sidin sudah beban sidin nak mau sidin anu kan ini anu mana apa orang kasihan orang sekolah anu jadi kada kawa diliburakan orang di sini kan sekolahan tetap aja ada nang anu kasihan kanakan. Kayak apa kayak itu tetap disuruh sekolah jar. Nah, ada juga nang kayak itu berpikirnya. Macam-macam jurulun. Halo, Mang Alimun. Nah, ke mana sidin? Mang. Iya, nih pinanya sidin. Sidin menyasahi kabut asap rupanya nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Ica.
0: Nah, lawan siapa ulun?
3: Lali kok.
0: Pun?
3: Lupa kah?
0: Nah, kedinget lagi ulun nang siapa yuk?
3: Asal ni kan sama Bang Surya Permana.
0: Engge. Pian siapa?
3: Mas Wawan.
0: Mas Wawan di mana pian Mas Wawan?
3: Yang dulunya di Sengayam dulu.
0: Oh iya
3: sekarang
0: kah.
3: Sekarang lagi jalan-jalan ke Jorong tanpa teratur.
0: Oh engge. Jadi piannya di mana nih? Lagi di Jorong kah?
3: Di Jorong tanpa teratur.
0: Oh lagi di Jorong lah Engge. Apa kabar pian Mas Wawan?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah Engge. Ada nah anak dihabarakan kah?
3: Saya dapat info.
0: Engge.
3: Tapi gak tau apakah ini.
0: Nah pian ini kayak Bapak Prabowo. Kita dapat info dan dapat laporan.
3: Itu di Trans 500 katanya tadi malam ada sempat hujan.
0: Semalam tuh dasar ada pian dari BMKG lo yang menyampaikan informasi. Balangan hujan, jar balangan lawan apa sebutnya tuh?
3: Atas di Sungai Danau ada beberapa titik ada hujan cukup lumayan, ada yang gerimis-gerimis.
0: Nggih, di Sungai Danau kah?
3: Ya,
0: hujan.
3: Cuma ada sepupu habis dari Sungai Danau, punya rumah di Sungai Danau main ke sini.
0: Nggih.
3: Dia itu ada beberapa titik di rumahnya itu sempat gerimis.
0: Nggih.
3: Teman ada beberapa yang cukup lumayan.
0: Nggih.
3: Jadi mudah-mudahan cepat ada turun hujan lah.
0: Nggih. Jadi di sana sudah apa kabut-kabut asap masih ada atau ya, sudah kereda lagi?
3: Kalau di Trans 400 ini sama sekali belum ada hujan.
0: Hmm.
3: Teman kita yang sempat
0: masih panas lah.
3: kita nggak di sumber itu, alhamdulillah ada rumah sumbernya.
0: Enggih.
3: Jadi nyetiknya minimal 3 subuh itu nyelang, pakai sanyo kan. Jam 12 sama maghrib atau tengah malam lagi.
0: Apa tuh banyu kah? Ambil banyu?
3: Iya, nyalangan di sumur itu.
0: Oh, gini. Aman aja kah kada kering kalau lah Mas Wawan lah?
3: Alhamdulillah, lumayan.
0: Enggih. Ini pian lagi bapak nih, lagi begawian kah?
3: Lagi istirahat. Lagi mau nelpon Mbak Ican, sudah 3 tahun tidak ketemu nih.
0: Oh, enggih.
3: Itu begitu ketemu kok. Mas sudah pensiun, Ramawati Abdullah pensiun.
0: Enggih, sudah pada pensiun, enggih.
3: Siapa itu Mbak Ros, apa?
0: Siapa tuh?
3: Mbak, siapa itu yang anu, Acil Irus sudah pensiun.
0: Acil Irus, enggih, Acil Irus sudah pensiun juga, enggih. Banyak yang pensiun.
3: Enggak lama itu nanti, siapa itu, Acil, apa? Siapa itu, Niar itu enggak lama pensiun kayaknya.
0: Oh, masih lama tuh kalau Mbak Niar. Masih lama pensiunnya, enggih. Mbak Rinda, sebentar lagi pensiun.
3: Ya. Mbak Ica pensiun
0: tahun lalu. Ulun sebentar lagi pensiun juga.
3: Aduh. Sama teman hilang kemana ini? Tapi kak, dari segi umur kok tuaan Mbak Niar kayaknya.
0: Maksudnya apa tuh?
3: Kalau dari segi umur kan tuaan Mbak Niar.
0: Enggak lah, tuaan ulun.
3: Enggak dulu, Niar apa? Junior sih dulu, Mbak Niar. Malah lah. Enjoy aja infonya ya.
0: Enggih, makasih Mas Wawan. Sehat-sehat ya Mas Wawan.
3: 500 Medan sebagian ada krimis sama ada yang lumayan.
0: Oh, enggih, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti hujannya bisa rata. Enggih.
3: Sepupu saya datang dari sana kemarin.
0: Yang penting pian sehat-sehat aja.
3: Belum ada hujan ini.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Wawan dari Jorong. Lah sudah memberikan kabar, mahabarakan sidin di sana sudah ada hujan jar sidin tadi lah. Inggih, silakan anak bergabung pulang. Assalamualaikum. Mana orangnya nih? Nah, tuh putus. Jadi jar Mama Alpi ini, anak ulun 3, Alpi, Jani, Asmi. Asmi itu binian Nur Asmi, nah Razimah namanya. Oh, Inggi. Jadi piannya nang hendak pian anwakannya anak pian bebinian aja lah. Inggi karena apa jua pang. Inggi makasih banyak Mama Alpina sudah anu apa me, apa jarang apa klarifikasi kah. Inggi assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini ada anu Mas.
1: Oh, ye, sama aja apa namanya? Sama Pak Haji Apol tadi juga.
0: Enggih.
1: Pak Haji Anton ini kan apa? Apa?
0: Pun.
1: Banyu juga ya. Sudah krisis juga Mbak.
0: Krisis gak? Dua rupiah sih tuh?
1: Enggih.
0: Oh, enggih.
1: Semuanya banyak yang kareng, yang semua-semuanya banyak dalam jarang.
0: Enggih.
1: Ya ada, tapi yang ada-ada aja lah. Yang kayak Mas ini kareng pas sehari mandi kayak habis. Yang bertahan yang para sumur bor yang baca.
0: Ada aja tapi nya sumur bor lah.
1: Ada aja di tiga rumah baca.
0: Oh, enggak, alhamdulillah. Sumurnya ya, sumurnya kan. Masih anu lo, masih banyak jala banyunya lo.
1: Apa bang, apa baca banyak kan masalah juga.
0: Oh, masalah juga kah? Nah iya.
1: Iya, paling kesan mandi sehari habis.
0: Oh. Yang memakai apa banyak atau pian aja di situ?
1: Pon.
0: Yang memakainya pang masyarakat
1: banyak,
0: situ
1: banyak,
0: semua
1: banyak,
0: kan?
1: Banyak.
0: Oh.
1: Banyak.
0: Enggih.
1: Karena kan dia bantuan semua gua alhamdulillah ada okay. Gitu nah. Ya kan kalau orang ya orang berjual baju banyak juga baca orang berjual. Satu apa satu tong yang 1.200 kan berapa itu? Itu di harga 75.
0: Oke.
1: Okay. Ya sampai 100 juga. Kadang ya kadang pasti pang berasa. Macam-macam harga ya rata-rata 75 lah.
0: 75.000 kah kayak itu kah?
1: Inge.
0: Seapa tuh?
1: Anu itu galon yang ganal 1.200.
0: Oh, inge.
1: Gitu bang.
0: Itu anu berapa ya. Sehari habis lah itu?
1: Ya keramu tuh baca ya kak. Kuahnya 3 hari 4 hari.
0: Oh, inge. Semuan warga kamu makai di situ?
1: Warga baca.
0: Sambil di hotel lah.
1: Bukan makan macam-macam baca. Ada yang sampai seminggu 2, ada 3 hari ada 2 hari ya rata-rata seminggu lah.
0: Enggih.
4: orang maka itu Mas.
0: Iya.
4: Itu aja ibu.
0: Oke, Mas, banyak Mas Mas Rila
4: sudah berhabar. Ya, yang berjual baju banyak sudah yang berjual. Assalamualaikum, Baca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sudah jar Mas Mas Rila yang berjualan banyu lah, jadi tinggal kita aja lagi menyediakan duitnya lah. Mohon mudah-mudahan ya lah rezeki pian bertambah juga, karena kan ada pengeluaran yang kada diduga ya lo. Harus ada lagi penambahan penghasilan lah, mudah-mudahan yang harusnya kada menukar banyu jadi menukar banyu. Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: An Abah Kalbi ka ulun.
5: Yes.
0: Apa kabar pian Abah Kalbi?
5: Kabarnya sehat aja.
0: Alhamdulillah. Kapan ini luar pian ada juga hujan?
5: Kan di hujan sama hujan penjari jenah.
0: Kada ada hujan jua lah.
5: Malam lu mendengar info pang di Kota Bogor di hujan jenah.
0: Oh iya kah? Lawas kah hujannya jar?
5: Iya di Kota Bogor lawas mah ya hujannya lawas.
0: Alhamdulillah.
5: Tapi ulun mah anu aja pang itu ada membuka di TikTok aja benar
0: kan. Oh nggih nggih nggih. Soalnya bujur ae lah.
5: Enggak tahu bujur kada di mana pun sama
0: aja. Nggih nggih. Mudahan bujur aja.
5: Dan awal dulu ini sampai hujan yang enak
0: pun.
5: Mudahan aja sampai kawat dahulu tanah bumbun hujan yang enak.
0: Amin. Dan merata hujannya ya lo.
5: Gila,
0: hujan tawa, penuh berkah ya Allah, jangan jadi hujan musibah. Di negara-negara lain itu ada juga hujan abadai yang ngeri, timbul banjirnya ngeri ya Allah. Sampai yang meruntuh akan bangunan tingkat 3 tuh di mana tuh, di Cina tuh. Nah, aduh ya.
5: Ya. Ada pemikirannya di murung.
0: Hati-hati, geng-geng.
5: Mantong-mantong lah kan.
0: Iya.
5: Hujannya pelan. Tahu juga. Angin Jepang mah dari sepanjang dahulu nih.
0: Geng-geng.
5: Lepan tuh sudah ada angin sana.
0: Iya.
5: Kalau kambangan mah.
0: Bangin aja lah di situ jual lah.
5: Iya. Hubungan tuh loh nih ya. Baik aneh tuh jaya, no. Banyak koin. Storytinya kan bukan. Nah, kayak butama. Yang mudah nih ada. Kayak tanda kata ya.
0: Jangan
5: kata lah. Enggak. Nih ulun itu antunya benar ya tadi kepaman ulun di tempat file itu. Dalam itu ada kesan dalam negara di sakit
0: berbeda. Enggak.
5: Amin. Kemudian sihat aja kalau
0: kalian. Amin. Pian juga sehat-sehat seberatan sekeluargaan lah.
5: Iya amin.
0: Enggak. Makasih banyak Abah Kalbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abah Kalbi di Tanah Bumbu sudah bahabaran kita di Bapandiran Urang Banua. Kita dengarkan yang ini dulu lah, kira kita Bapandiran pulang.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh, hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
3: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
2: Widih, gawat dong.
4: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.

0: Nah, bisa pian keingatan lah waktu bahari kala sudah bahari kala pulang lah. Waktu masih anuman ya lo tuntung hatam mengaji biasanya kuitan kita tuh rasa kehimungan banar ya lo kita dirayakan kalau wah ini nang kayak apa tuh yang kayak wisuda-wisudaan tuh lah. Nah kalau zaman bahari diulahkan payung kambang kadang murah-murah lah payung kambang apalagi wah ini lah tahuan bahari itu berapa. Nah lawan kita bebaju yang kayak apa tuh nang kayak orang-orang nang bahari yang datang haji yang bebolang ya lo lalu mereka ya be apa nih apalah kayak bejubah kayak itu ya lo di padahal nang beikat-ikat gitu wah rawi banar bahari kayak ingatan. Nah nang sudah mun wah ini kalau hatam-hatam ya sudah lah kada ada lagi nang bepayung-payung kambang tapi bagus saja pang mun handak melestariakan tradisi kalau budaya kita. Ayo anak babaran ulun masih ada kita di bapandiran urang banua apa nanda kita pandirakan habar-habar pian nang jauh-jauh tuh jadi kita tahu seberataan pendengar kita nang lain nang dari hulu ke hilir ya lo apa nang kejadian ya lo tadi ada nang hujan ya nah mudah-mudahan karena mun sudah gilirannya banyak awan ini lagi banyak banar pang usaha-usaha untuk mengulah hujan buatan jar orang lah apa tuh nang yang abut OMC apa karena OMC itu nah ada panjangnya ada kepanjangannya ya lo ya assalamualaikum mana orang tes Oh siapa ulun?
1: Assalamualaikum.
0: Oh Amang Rian nih di Kota Baru.
1: Pinandu benar benar.
0: Alhamdulillah. Apa kabar pian Amang Rian?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Nggih. Nah kayak apa kabarnya ada hujan kan jadi Kota Baru nih?
1: Pun.
0: Ada hujan gak jadi di Kota Baru?
1: Ada. Kok pindahnya ada.
0: Oh kedalam.
1: Ini kiriman dari anu pemadaman tau lo.
0: Oh.
1: Ini ada kebakaran di anu sini sementara di hutan.
0: Mungkin
1: di situ kan ada anu helikopter memadamkannya lah. Lalu ada anunya tapiasnya sini.
0: Ingi.
1: Tomat sih bang, mudi kayak mapor.
0: Kayak belapai aja mereka itulah hujannya lah.
1: Tapi menahi lawak orangnya betul leh.
0: Enggih, ada kabar lain kah Piani?
1: Ada nah, mudah-mudahan sehat deh lah.
0: Enggih, amin ya rabbal alamin.
1: Pindaman dong, panu ya si Mbak Uliya kan lain lah.
0: Sama Ica, lon ulun.
1: Pon?
0: Ica.
1: Oh Ica, bah.
0: Enggih.
1: Awas banget, saya kada bahan mau gabungan, cuma mendengarkan ya.
0: Enggih, makasih banyak Pian masih mendengarkan. Ya,
1: mudah sehat.
0: Amin.
1: Kalau cuaca kayaknya sama-sama aja nah, pada panas di sini lo. Udah naik ke depannya. Sesuai dengan doa kita bersama
0: iya.
1: Dan hujan.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Artinya sesuai dengan bulan Maulid yang penuh berkah gitu nih.
0: Nggih.
1: Pokoknya yang jelasnya minta doakan awan masri awan anu awan amang siapa yang di Banjarbaru tuh?
0: Amang siapa tuh?
1: Amang siapa? Ingat.
0: Amang Herman kah?
1: Abah itu pian itin. Tunjuk ke atas dua bilah ke atas ya sudah.
0: Enggih.
1: Ya, mudah-mudahan kesehatan jelas.
0: Enggih, makasih banyak Bang Rian.
1: Salam itu yang ada di anu lah.
0: Pun.
1: Di benar di pantai ya lah.
0: Enggih.
1: Nah, awan yang di Kota Baru nasi siapa? Email aja, email lah. Laos kada benar soal email lah.
0: Enggih.
1: Nah, Ibu Madan. Mbak Madan kah? Ibu Madan kah?
0: Mama Madan, nggih.
1: Oh, yang potre si yeah. Acil, anu udah jadi masuk nah, Acil
0: siapa tuh? Pokoknya semuaan ya lah, nggih sama Rian lah.
1: Nggih. Namanya terutama si Haji siapa yang
0: pun Pak Haji Anton kah?
1: Betul yang di Hamontai itu.
0: Pak Haji siapa
1: Haji
0: tuh?
1: Haji Anton kah?
0: Di Tanjung si Din.
1: Oh, di Tanjung. Jadi salam jauhan lah awan si Amang Suryam dan sehat lah bertanya di penyiar-penyiar yang ada di perusahaan tuh.
0: Iya.
1: Menjalankan tugas selama.
0: Makasih banyak Amang Rian.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Dan kabul doa piannya lah.
0: Amin. Pian juga.
1: Sudah mantap lah untuk anunya lah. Waktunya.
0: Nggih, sama-sama Mang Rian. Makasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pulang ada Pak Haji Idamsa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nggih, apa kabar Pian?
2: Alhamdulillah sehat aja, Cak.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat. Ya,
2: lagi. Kamar ibu jadi katakan lagi teman.
0: Pun?
2: Begini banyak kami di kamar nggak keluar rumah.
0: Suara pian kan tapi jelas tuh keparakan kayu.
2: Lah.
0: Nah, oke.
2: Jelas ya.
0: Nah, kena hilang, kena timbul gitu napa?
2: Nah, timbul tinggal.
0: Nah, Bunda suaranya masya Allah. Apa kabar pian Bunda? Sehat. Sehat aja kan pian?
2: Anu jar.
0: Pun.
2: Di rumah aku jalan turun hujan sudah jar.
0: Kenapa?
2: Di rumah di Sultan Adam aku turun hujan sudah jar.
0: Eh, iya kah?
2: Hujan apa ya kok?
0: Okay.
2: Hujan paluh.
0: Aduh, hai. Nyalain kipas anginnya, AC-nya dinyalain.
2: Jadi saya anu
0: pun
2: menekan.
0: Nggih.
2: Beritahu yang di Sultan Adam itu.
0: Nggih.
2: Kamu di Jalan Masjid yang khususnya ke Sungai Jinga.
0: Nggih.
2: 3 hari sudah tutup.
0: Apanya tuh?
2: Kenapa ya aku tutup ya aku sebelah jelainya kan ada. Iya, banyunya berada ya. Biasanya aja ulun aja banyu sungai. Mendak kan, kan jadi ulah tahu ya.
0: Kasihan
2: ya. Banyak macam dia punya apa kau ya?
0: Enggihan.
2: Macam dia 3 hari tu mengumpulkan ini.
0: Kan sampai.
2: Ulah tahu.
0: Iya, sampai mengganggu usaha lah orang lah kasihannya kan
2: marahnya. Jadi maka palunya 3 hari per hari itu bisa ribuan puting tahu tu orang. Ada terproduksi
0: orang kalau kau makan tahu ya kalau yang apalagi ya, orang berjualan lah yang langganan Sidin.
2: Itu aku ini aku hendak memesan tahu tapi hari ini aku lihat sih bang bukakah sudah banyak.
0: Nggih.
2: Jadi jerku kan ya sudah mas saya. Ini hambar.
0: Nggih.
2: Kayaknya aku yang ada kau mau ulah jadi apalagi aku ya. Israel yang kalau kau mulah aja banyak
0: tahu
2: banyak
0: tahu tuh tempe banyak. Berarti ya juga karena kau jual lah tahu tempe segala lah.
2: Jadi tahu tuh terkendala banyu.
0: Inggi.
2: Banyu lagi kan kirip jalannya.
0: Iya.
2: Jadi itu mengulakan.
0: Inggi.
2: Hanya untuk si tahu. Hanya 3 hari pulang hanya kau yang terlalu. Biasanya ya maka murah
0: bisa. Inggi.
2: Ada yang satu papan yang isinya 120 50 ribu seharusnya sepapannya itu
0: pian sekali nukar saya itu kah? Sepapan gitu kah? Pian sekali nukar?
2: Kada, aku nukar kan ini kan karena ada pakan anu ipar jadi aku ngemulakan garu-garu lalu aku mencari tahu.
0: Oh iya, jadi harus anu tahunya terbanyak jualan
2: jadi di pabrik itu tahu masak yang pancuci 120
0: okay.
2: Harganya kan 50 jadi satu butin sebutin tahu itu saya jadi seporsi kalau yang isi 70 50 juga itu sama aja pun juga jadi bagi dua kalau dia seporsi aja ya. Nah jadi jangan kayaknya dulu melihat contohnya hari ini mah ya barangnya
0: iya
2: aja aku tutup itu pangnya banyak ada ya. Waduh,
0: kebutuhan hidup kebutuhan hidup itu banyu tuh mungkin ada banyu kayak apa enggih
2: ya itu kita sepertiga hidup tubuhnya kan banyu
0: enggih
2: sepertiga udara kan sepertiganya makanan
0: iya enggih.
2: Nah jadi ya aku amun mandi kau aja pak jadi bandu mandi baju masin ya
0: enggih
2: nah, usahanya kan kau aja
0: likat awak baju masin kayak intalu asin.
2: Nah, jago dibuat di Banyumasin bang, nggak mau berbuih-buihan lagi, jago sakit
0: banget. Makasih banyak lah.
2: Jangan makan tak.
0: Mudah-mudahan
2: nanti. Berakal doa kasih jebang.
0: Enggi.
2: Makanya kalau tuh lah tiga, makasih bantu orang tuh nih. Bicara stok entah bajunya itu.
0: Enggi. Berbagi juga bang tuh dihimbau juga lah yang pengguna mesin banyak orang ini kayak apa bang mereka menggunakan mesin orang masing-masing bermesin juga ya kalau apa lah kan serba salah
2: tapi aku ada dunia saya di rumah kuliah kalau pakai mesin
0: kalau pakai lapian lah
2: enggak jadi karena bilangnya jam 12 ke atas malam tuh naik ke kandor di atas
0: oh enggak biar naik ke kandor
2: tapi benda jam kayak ini di kamar mandi aja ya.
0: Oh, inggi, inggi.
2: Halaman jelas saja di bawah.
0: Inggi. Saling berbagi kita saat kini ya lo. Inggi. Nah, makasih banyak ya sudah berhabar.
2: Kasihan jago kasihannya tukang pabrik tahu perkobo produksi.
0: Iya.
2: Ajalah, salah itu aja.
0: Salam lan bunda, apalah. Salam sayang lan bunda, sehat-sehat Sidin. Inggi, makasih banyak.
2: Aku bilang cabang beramian di hari-hari.
0: Pun?
2: Acara beramian berbila?
0: Nah, kertahulun ini ada acara bintang radio, pangadni ada RRI PES, ramia di anu acara menjelang anu loh, menjelang hari anu nggih hari radio nggih tanggal 11 tempat tadi.
2: Kalau aku empat bintang radio boleh lah.
0: Boleh, biar menanda karena kita ulah bintang radio anu PES. versi lah, versi dewasa. Ketawa mana bunda? Gimana sih banyak pemfala? Salam non bunda, sehat-sehat, bahagia Ge.
2: Bunda. Kirim salam non Kamjani, lawas kita beritanya.
0: Ge.
2: Lawas Papa Julian lah, kamu nak lah kan TV kan sih.
0: Ge. Makasih Pak. Ge.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ulun langsung pamit aja lah karena ada beberapa nah hendak lewat dulu. Karena Mbah ini kita ada dialog pulang Mbah ini di ruang disabilitas dan inklusi. Ulun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsoteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsoteng diantaranya: terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsoteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
0: Bang Kalsel memberikan klarifikasi atas informasi pemberitaan yang berkembang di ruang publik terkait aktivitas kerjasama dengan PT BAP, khususnya mengenai penyebutan angka 600 miliar rupiah dan dugaan selisih transaksi sekitar 6 miliar rupiah. Bang Kalsel menegaskan tetap menghargai fungsi kontrol sosial dan menjadikan setiap masukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan. Terkait angka sekitar 600 miliar rupiah yang disebut dalam pemberitaan, Bang Kalsel meluruskan bahwa nominal tersebut merupakan target yang ditetapkan antara Bang Kalsel dan PT BAP sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama. Bank menilai angka target tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai kerugian bank, kerugian keuangan negara maupun indikasi transaksi yang menyimpang. Sementara itu mengenai informasi yang menyebut adanya dugaan selisih atau kelebihan pembayaran sekitar 6 miliar rupiah, Bank Kalsel menyatakan tidak menemukan kelebihan maupun kekurangan pembayaran sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan. Bank Kalsel juga menegaskan setiap fasilitas kredit tetap melalui tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari persetujuan, pencairan, pencatatan, pengendalian, pemantauan, rekonsiliasi, hingga pelaporan. Seluruh proses tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan internal bank dan regulasi perbankan yang berlaku.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, senang sekali menjumpai Anda. Dan untuk edisi hari ini, Sabtu di 5 September 2026, kita jumpa di program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk siang hari ini. Ya pendengar, untuk Anda hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting di dunia pendidikan tinggi, yaitu kurikulum ramah disabilitas di perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi bukan hanya tempat untuk mengejar gelar, tetapi juga ruang untuk memastikan setiap mahasiswa dapat belajar, berkembang, dan mencapai potensinya tanpa terhambat oleh keterbatasan akses. Nah, lalu seperti apa sebenarnya kurikulum yang ramah disabilitas? Apakah cukup dengan menyediakan fasilitas fisik atau harus ada penyesuaian dalam proses pembelajaran, metode mengajar, hingga sistem penilaian? Nah, untuk membahasnya lebih jauh sudah hadir bersama kita ada Bapak Jamal Syarif MAG, Koordinator Pusat Manajemen Kurikulum dan Integrasi Ilmu Lembaga Penjamin Mutu UIN Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Ya, kurang lebih selama kurang lebih 50 menit ke depan kita akan ngobrol santai ya, tapi tetap serius ya Pak ya. Baik, saya akan sapa dulu untuk Pak Jamal. Assalamualaikum Pak Jamal, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, kita masih berjuang dalam satu bulan ini dengan kebakaran, dengan asap ya, Kak Feija. Semoga kita sehat selalu dimanapun Anda berada, tetap bersyukur dengan keadaan, tapi tetap berusaha untuk meringankan segala kesulitan ini.
0: Jadi yang ada itu kebakaran, keracunan gitu ya. Itu sudah sepertinya kita sudah terbiasa. Apakah itu wajar atau bagaimana? Tuh takut juga ya Pak Jamal ya.
1: Satu sisi itu agenda tahunan, tapi ya mau tidak mau kita juga harus mengantisipasi ya. Nah, tentu saja juga ini ada kaitannya dengan kita nih, bagaimana mensikapi sesuatu yang juga harus kita antisipasi terkait dengan kurikulum disabilitas ini.
0: Ya, ini menarik sekali ya Pak Jamal ya. Nah, kalau kita mendengar istilah kurikulum ramah disabilitas, nah sebenarnya seperti apa sih gambaran sederhananya Pak?
1: Ya, pertama dulu gini, sebelum kita membicarakan lebih detail bagaimana kurikulum ramah disabilitas di perguruan tinggi, pertama yang ingin saya sampaikan, kita tentu pendengar sudah tahu ya, ada SDLB, ada SMPLB, ada SMALB. Belum terlihat ada, paling tidak sependek yang saya ketahui, ada perguruan tinggi luar biasa lah ceritanya. Nah, terlepas daripada itu, sebenarnya apakah perlu atau tidak label luar biasa? Nah, tentu kita melihat ya, ini ada satu kasus. Saya akan mengajak para pendengar untuk mendengarkan dan menjawab di akhir per kasus tadi yang nanti akan saya sampaikan. Misalnya gini, ada dua mahasiswa ya, ini karena konteksnya perguruan tinggi, saya mencontohkan mahasiswa. Ada dua mahasiswa yang melakukan ujian. Yang satu mahasiswa yang memiliki penglihatan bagus, dan yang satunya mahasiswa yang memiliki disabilitas dalam penglihatan atau yang kita kenal dengan tunanetra. Nah, suatu hari dosennya mengajukan ulangan atau ujian dengan memperlihatkan gambar. Instruksinya analisis gambar berikut ya. Nah, ternyata tentu saja mahasiswa yang disabilitas netra tadi gagal mencapai ujian tadi. Otomatis dia harus mengulang lah ceritanya di tahun akan datang. Pertanyaan saya dalam kasus tadi, pertanyaan saya, apakah mahasiswanya yang gagal atau justru dosennya yang gagal melihat kondisi kenyataan itu? Nah, saya yakin semua pendengar tentu sepakat nih kita, bukan mahasiswanya yang gagal, tapi dosennya yang tidak bisa berempati dan tidak menyesuaikan kondisi karena ada satu mahasiswanya yang tunanetra. Nah, tentu saja dalam hal ini salah satu pembuka kasus cerita bahwa sebenarnya kita, terutama di Kalimantan Selatan, kita punya paling tidak data yang saya ketahui di tahun 2024 ada 500-an lebih siswa SMALB. Nah, sementara tidak sampai 10% mereka meneruskan ke perguruan tinggi. Nah, salah satu hambatannya mungkin mereka khawatir apakah mereka ketika ke perguruan tinggi mereka akan mendapatkan akses yang sesuai dengan harapan mereka atau tidak. Nah, kasus tadi menjadi salah satu alasan kenapa isu ini tetap kita terus bicarakan, karena pada kenyataannya calon mahasiswa di perguruan tinggi tidak hanya memiliki penglihatan yang bagus, tidak hanya memiliki pendengaran yang bagus, tapi ada sebagian kelompok di sekitar kita yang sebenarnya mereka pingin ke perguruan tinggi tapi tidak memiliki sebagus penglihatan dan pendengaran kawan-kawan yang lain. Paling tidak itu alasan kenapa kita tetap harus membicarakan tentang kurikulum inklusi, kurikulum yang ramah disabilitas di sekitar kita. Itu kira-kira Kak Faiza.
0: Oke, jadi itu gambaran sederhananya gitu ya. Karena kita sudah bermainnya sudah di inklusi begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Pak Jamal ya. Nah, mengapa isu kurikulum ramah disabilitas menjadi penting untuk diperhatikan oleh perguruan tinggi saat ini, Pak?
1: Nah, begini. Jika tidak diperhatikan, pertanyaan saya, apa usaha kita untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat teman-teman disabilitas tadi?
0: Kan mereka juga punya hak.
1: Dan mereka juga punya hak. Gini, anggaplah mereka sudah lulus SMA LB, ya Kak Eja dan para pendengar. Kira-kira boleh saya tanya dan kita pikirkan masing-masing, profesi apa yang bisa diambil oleh mereka hanya dengan ijazah SMA? Nah, ketika ada pintu yang lebar, atau dalam hal ini tadi kurikulum inklusinya terbuka lebar ke perguruan tinggi, ini membuka peluang. Lagi-lagi ini membuka peluang ya, bukan berarti kita memastikan ketika lulus perguruan tinggi pasti memiliki kesejahteraan yang tinggi juga. Tapi ketika seseorang masuk ke perguruan tinggi, siapapun dia, paling tidak mereka punya potensi untuk memiliki kesejahteraan hidup yang lebih dibanding dengan secara umum mereka yang memiliki ijazah di sekolah menengah saja. Nah, persoalannya bukan berarti mereka tidak bisa ke perguruan tinggi, tapi mari kita introspeksi diri, apakah perguruan tinggi kita sudah memberikan peluang dan membuka pintu inklusi yang selebar-lebarnya kepada kelompok disabilitas tadi. Nah, itulah kita bisa paling tidak di hari ini kita merefleksikan perguruan tinggi masing-masing, tidak hanya termasuk perguruan tinggi kami di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
0: Jadi kalau kita bicara masalah keadilan begitu ya, Pak Jamal, ini semua otomatis memang kalau bicara apakah ini sudah adil atau justru perlu ada penyesuaian, dan memang harus ada penyesuaian begitu ya.
1: Betul, harus ada penyesuaian. Kalau kita lihat struktur perguruan tinggi sekarang, sebenarnya perguruan tinggi prodi harus menyusun nih profil lulusan perguruan tingginya apa, kemudian capaian pembelajarannya apa, kemudian bahan kajiannya apa, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran mata kuliahnya apa, termasuk RPS atau pada kalau para guru bilang itu silabus atau RPP-nya. Nah, semua yang saya sebutkan tadi idealnya juga harus mengakomodir kedisabilitasan atau keterbatasan kawan-kawan dari kelompok disabilitas. Profil lulusan misalnya sebagai peneliti, okay, misalnya di prodi tertentu, program studi tertentu akan menghasilkan peneliti madya atau menghasilkan guru. Nah, pertanyaannya apakah kawan-kawan kita dengan disabilitas tertentu tidak boleh jadi peneliti, atau kawan-kawan kita dengan disabilitas tertentu tidak boleh jadi guru? Nah, ini yang perlu dipikirkan. Saya teringat Kak Faiza dan para pendengar, terus terang saya dahulu masuk S1, gak usah deh ya disebutkan perguruan tingginya, karena ini terkait dengan keguruan dahulu, saya pada saat itu diukur tinggi badan.
0: Padahal Pak Jamal tinggi banget, sir.
1: Kebetulan pada saat itu tinggi badan saya, maksudnya saya tidak lulus karena bukan karena tinggi badan, tapi maksudnya gini, dahulu boleh saya katakan di tahun 1994 untuk syarat masuk sebuah prodi keguruan perlu diukur tinggi badan. Kalau kurang dari 160 dulu pada laki-laki, maka tidak boleh dia masuk ke prodi itu. Nah, ini kan ini salah satu contoh, ini salah satu contoh saja bahwa fisik seseorang dahulu ya, diukur untuk memenuhi apakah dia pantas atau tidak masuk ke prodi tertentu.
0: Jadi begitu untuk dunia dahulu, kampus begitu,
1: iya, ya, dunia kampus. Tapi sekarang gini, Kak Fajah, dan sekarang lambat laun itu tidak dipersiapkan lagi. Tapi kenapa? Memang dahulu memang seolah-olah guru dianggap guru itu harus tinggi, guru itu harus bisa menulis di papan tulis, guru itu harus bisa memantau siswa yang di belakang. Coba perhatikan sekarang, apakah guru harus menulis di papan tulis? Tidak, ternyata kita bisa menulis di tablet dengan sambungan LCD. Artinya guru tidak harus tinggi. Nah, maksud saya gini, okelah dahulu kita tidak usah mengaca dahulu. Memang ada syarat-syarat tertentu yang mensyaratkan calon mahasiswa dengan kondisi fisik tertentu. Tapi profesi-profesi yang dahulu dipersyaratkan dengan kondisi fisik tertentu kemungkinan sekarang tidak perlu dipersyaratkan lagi. Salah satunya tadi contoh guru. Ya sekarang juga banyak kok guru, maaf nih, atau dosen yang tinggi badannya kurang dari.
0: Malah banyak profesor-profesor yang tinggi badannya tidak proporsional begitu ya, Pak.
1: Oke.
0: Nah, itu berarti diskriminatif ya, Pak?
1: Nah, betul. Kalau sudah itu diskriminatif.
0: Body shaming juga masuk.
1: Bener.
0: Juga itu ya.
1: Termasuk itu tadi kan di perguruan tinggi apalagi nanti karena ini tetap penting karena mereka nanti masuk perguruan tinggi, anggaplah nanti jadi peneliti, anggaplah nanti dokter ataupun apapun, termasuk ketika lulusan perguruan tinggi memilih jadi entrepreneur atau memilih jadi politikus, tentu saja semua profesi yang saya sebutkan tadi berhubungan atau berkoneksi dengan masyarakat, yang masyarakat kita sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang juga, dari zaman Nabi juga sampai sekarang memiliki keragaman itu. Coba bayangkan Kak Fajah, kalau profesi-profesi yang saya sebutkan tadi mereka tidak mengakui keragaman, terutama dari keragaman fisik dan kedisabilitas, bagaimana mereka mengajar, bagaimana para politikus melihat kaum disabilitas, maaf juga bagaimana wirausahawan misalnya, wah kami tidak menerima nih karyawan yang disabilitas. Nah, oleh karena itu terlepas dari mahasiswa kita nih, jadi kurikulum disabilitas ramah inklusi ini tidak hanya untuk kawan-kawan kita yang disabilitas, tapi untuk semua calon mahasiswa agar mereka sadar bahwa manusia beragam. Sehingga ketika mereka pun nanti ketika lulus dan dengan profesi tertentu, mereka sadar bahwa di hadapan mereka ada manusia yang beragam. Itu kira-kira.
0: Karena sebenarnya kalau untuk dunia dunia pendidikan kan bukan fisik yang dicari, tapi
1: betul,
0: kan pemikiran, otak begitu ya.
1: Kinerja dan kualitas. Oke, nah sehingga sekarang juga mulai ada sedikit perubahan, terutama di, karena tadi saya berbicara dengan profesi, ada juga di dunia kerja yang sebenarnya dunia kerja diawali dari dunia pendidikan. Dahulu banyak nih dunia kerja mensyaratkan good looking.
0: Sekarang udah dicoret tuh ya, udah nggak boleh.
1: Iya. Karena good looking ya kan itu tergantung subjektivitas masing-masing. Kalau kita bicara dihubungkan dengan
0: good dengan, attitude, lebih
1: ya,
0: mana?
1: Mau good looking atau good attitude? Orangnya good looking tapi attitude-nya bad, gimana? Pilih yang mana? Nah, ini maksudnya satu sisi mari kita betul-betul dimulai dari kurikulum yang ramah disabilitas yang akan menghasilkan lulusan yang nanti akan bekerja di dunia profesi tertentu.
0: Ya, ini perlu penyusunan pastinya ya Pak Jamal ya, dalam penyusunan kurikulum perguruan tinggi ini di bagian mana nih Pak untuk kebutuhan mahasiswa disabilitas yang seharusnya mulai diperhatikan.
1: Ya, kalau dilihat dari penyusunan, kita lihat ya, dari kalau di sebuah prodi, program studi, ada di level pimpinan atau di level kelembagaan yang di atau penanggung jawabnya itu ketua dan sekretaris prodi ada di level pelaksanaan yang ditanggungjawabi oleh seorang dosen. Nah, di level prodi, prodi tentu saja harus menyusun struktur kurikulum dari profil sampai evaluasinya. Nah, ketika menyusun profil lulusan, seperti yang saya bilang tadi, capaian pembelajaran lulusan ini memang istilah teknis ya, istilah teknis dalam kurikulum. Tentu saja ketua prodi dan para dosen sudah familiar nih dengan istilah-istilah tadi. Nah, akan lebih baik jika profil lulusan itu betul-betul silakan secara eksplisit, secara jelas bahwa profil lulusan itu bisa mengakomodir kedisabilitasan seseorang. Atau dengan kata lain, silakan kita tulis dengan kata profil lulusan yang inklusi, termasuk juga capaian pembelajaran lulusannya. Nah, kalau capaian pembelajaran lulusan ini biasanya baik CPL atau profil lulusan itu menggambarkan apa yang bisa apa mahasiswa itu bisa jadi apa ketika lulusan dari sebuah prodi. Nah, ketika di level prodi itulah nanti tim pengembang kurikulum, ketua prodi, sekretaris prodi dan para timnya menyusun kurikulum yang betul-betul ramah disabilitas. Nah, secara konseptual seperti itu.
0: Apakah ini memang kurikulum yang berbeda atau kurikulumnya tetap sama tetapi cara pembelajarannya yang disesuaikan begitu, Pak Jema?
1: Pada dasarnya kurikulum ramah disabilitas ini bukan kurikulum yang berbeda. Sama seperti ketika menyusun, anggaplah 4 tahun yang lalu prodi sudah menyusun nih, menyusun kurikulum. Apakah ketika kurikulum dituntut dengan ramah disabilitas harus berubah? Pada dasarnya tidak merubah secara substantif materinya dan lain-lain, tapi paling tidak merubah cara pandang prodi bahwa kemungkinan akan ada mahasiswa yang disabilitas masuk ke prodi tertentu atau masuk ke prodi. Nah, ketika ada potensi calon mahasiswa disabilitas masuk ke prodi tertentu, nah otomatis akan dipertanyakan apakah kurikulum prodi tadi mengakomodir kedisabilitasan calon mahasiswa atau tidak. Nah, ketika itu ditanyakan, tentu saja harus ada jawaban yang konkret dari prodi atau ketua prodi bahwa prodi yang bersangkutan betul-betul mengakomodir atau tidak melanggar hak kelompok disabilitas untuk masuk ke prodinya tersebut.
0: Bisa beri contoh sederhananya, Pak Jamal? Nah,
1: tadi secara contoh misalnya ya, ini kenyataan juga yang terjadi di prodi saya nih. Alhamdulillah prodi saya ada mahasiswa yang tunanetra. Nah, sebenarnya kasus yang saya berikan tadi juga kasus yang terjadi di saya. Sudah pernah juga saya sampaikan di siaran sebelumnya ya, bahwa untuk jadi guru PAI, apakah boleh seseorang yang tunanetra? Nah, apakah boleh seseorang yang punya disabilitas tertentu, maaf misalnya kakinya yang tidak ada atau tangannya yang tidak ada. Nah, kebetulan juga ada mahasiswa saya yang sekarang guru Quran Hadis tapi tangannya tidak ada. Apakah itu menghambat kerja dia sebagai guru? Kalau cara pandang kita kayak guru yang masa lalu, guru yang harus menulis di papan tulis, yang harus menggambar, mungkin iya. Nah, cara pandang inilah yang harus kita rubah.
0: Sekarang sudah tidak seperti sekarang itu ya.
1: Kita bisa menulis dengan ucapan bisa. Ada merubah ucapan dengan tulisan bisa, ya kan? Dan itu bisa ditampilkan di kelas. Nah, ya, artinya bukan masalah seseorang itu tidak mampu atau tidak, tapi bagaimana perguruan tinggi memfasilitasi agar teman-teman yang disabilitas tadi punya usaha untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya. Banyak kok tool-tool yang membantu kelompok disabilitas untuk bisa bersaing dengan sesama calon profesi yang sama. Ya. Okay. Kayak misalnya juga misalnya di manajemen pendidikan Islam, apakah seseorang yang kakinya atau yang seseorang yang harus pakai kursi roda tidak bisa mencapai profil lulusan sebagai administrasi pendidikan? Apakah tidak bisa dia jadi kepala sekolah? Apakah dia tidak bisa memimpin upacara kalau dia berkursi roda? Itu bukan bukan satu satu alasan untuk menutup seseorang memilih jalan ketika dia mau menjadi sebagai administrator pendidikan atau tenaga kependidikan lainnya. Itu kira-kira contoh konkretnya dalam level kaprodi tadi, dalam menyusun kurikulum. Nah, sehingga ketika menyusun kurikulum, kita tidak bisa menutup jalan kelompok tertentu untuk bisa masuk ke kurikulum prodi tersebut.
0: Kalau kita ingat kembali, saya lupa tuh presiden kita yang keberapa tuh, Bapak Gus Dur. Beliau dengan kondisi beliau bisa menjadi presiden.
1: Benar. Ya, apalagi ya, apalagi profesi-profesi yang maksudnya yang di bawah presiden, ya menteri sampai boleh dikatakan yang apapun, ya misalnya penjaga sekolah bisa saja. Ya.
0: Oke, yang diperlukan memang pemikiran begitu ya.
1: Ya, pemikiran dan cara pandang serta actionnya, ya tidak hanya cara pandang. Kalau cuma cara pandang tapi actionnya tidak ada, tidak akan terwujud juga kurikulum yang ramah disabilitas ini.
0: Baik Pak Jamal nih, dia bagaimana dengan sistem penilaiannya nih Pak? Apakah bentuk ujian atau tugas juga perlu mendapatkan penyesuaian?
1: Nah itu bagus. Tadi tadi kan terkait di level prodi. Dalam pelaksanaan ini di level dosennya. Nah ketika penilaian, nah dosenlah yang merancang materinya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa, sampai penilaiannya bagaimana. Kalau boleh saya katakan, kalau mahasiswa kita tidak ada disabilitas, oke, udah itu sudah insya Allah guru dan dosen sudah bisa mengukur penilaian sesuai dengan level ketercapaian di taksonomi Bloom. Nah, tapi terhadap jika ada mahasiswa yang memiliki kedisabilitasan, tentu saja materinya, tujuannya, medianya, sampai evaluasinya menyesuaikan. Lagi-lagi menyesuaikan ini bukan menurunkan standar, tidak, ya. Tapi justru kalau tidak disesuaikan, dosennya lah atau gurunya lah yang terkesan tidak bisa menyesuaikan standar. Seperti kasus yang saya berikan tadi, kalau mahasiswa, seluruh mahasiswa disuruh menganalisis sebuah gambar, ternyata mahasiswanya ada yang tunanetra, jelas satu mahasiswa yang tunanetra tadi gagal kalau evaluasinya seperti itu. Nah, terus bagaimana? Ya udah, kita bisa saja untuk kondisi tertentu menyediakan satu deskripsi gambar, dan mahasiswa netra tadilah membuat analisis berdasarkan deskripsi gambar yang kita buat. Bagi mahasiswa yang punya penglihatan bagus, tentu saja deskripsi gambar tidak perlu dilakukan, tapi bagi mahasiswa yang netra bisa dilakukan. Nah, bukan bisa dilakukan tapi harus dilakukan. Sama juga misalnya mahasiswa yang tunarungu, dengan kasus yang sama misalnya, silakan analisis dan dengarkan, buat kesimpulan dari video YouTube dari link ini. Coba bayangkan bagaimana mahasiswa tunarungu mendengarkan video YouTube.
0: Mereka tidak bisa mendengar.
1: Nah, oke. Tapi sekarang kan di YouTube ada fitur, ada menampilkan transkripnya, ada tulisannya. Ketika kita ngomong, ada tulisannya nih. Nah, itulah juga yang harus dipahami bagi pendidik, baik guru maupun dosen, yang ketika menyampaikan instruksi tertentu kepada mahasiswa, tetap harus memperhatikan kondisi real mahasiswa kita masing-masing. Sehingga tujuan pembelajaran, materi, media, sampai evaluasi menyesuaikan. Lagi-lagi ini bukan menurunkan standar, tapi justru mengikuti standar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki mahasiswa kita masing-masing.
0: Jadi kita kalau bicara mengenai kondisi real begitu ya, Pak Jamal, kalau kita masuk ke realitas kampus nih Pak, kalau kita melihat kondisi perguruan tinggi saat ini, menurut Pak Jamal, apa tantangan terbesar dalam menerapkan kurikulum yang ramah disabilitas?
1: Ya, tantangannya sebenarnya besar ya. Satu sisi, ini yang pertama dulu di tingkat regulasi. dari pihak pimpinan perguruan tinggi, apakah sudah memiliki kesamaan visi bahwa mereka, kelompok disabilitas adalah juga berhak? Jangan-jangan ada yang tidak sevisi nih. Itu tantangannya ya. Karena memang kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang tetap berpegang kepada perspektif lama bahwa mereka nggak usah deh, nggak perlu juga jadi dokter, nggak perlu juga mereka, yang saya maksud mereka adalah kelompok disabilitas ini, mereka tidak perlu juga jadi guru. Jangan-jangan nanti mereka jadi diolok-olok oleh siswa kalau yang disabilitas jadi guru. Nah, ketika itu tantangan pertama ya di tingkat level pimpinan, apakah betul-betul punya regulasi di tingkat universitas atau di tingkat pimpinan prodi untuk menerima calon mahasiswa yang disabilitas. Tantangan selanjutnya,
0: selama ini memang belum ada regulasinya.
1: Ya, sebenarnya ada.
0: Ada.
1: Ya, di Permendikti Saintek 39 tahun 2005 itu di level nasional ya, Kak ya. Itu sudah ada. Nah, persoalannya apakah di perguruan tinggi masing-masing melaksanakan atau tidak. Nah, di sisi lain juga itu menjadi salah satu.
0: Tapi harusnya dilaksanakan.
1: Harusnya dilaksanakan, wajib. Itu menjadi salah satu instrumen akreditasi ya, karena di setiap 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali perguruan tinggi ini diakreditasi dengan badan akreditasi nasional atau lembaga akreditasi mandiri, yang kalau itu tidak dilaksanakan otomatis menurunkan akreditasinya. Ya, yang asalnya misalnya unggul jadi tidak unggul lagi, dan ini berefek kepada mahasiswanya. Nah, memang secara ideal harus ada satu pedoman kurikulum yang ramah disabilitas, tapi kenyataan belum ya, ada perguruan tinggi yang belum. Mereka menganggap misalnya nih, kita tidak bicara di tingkat provinsi, tapi ya ada juga perguruan tinggi di daerah. Kayaknya mungkin saja pimpinannya beranggap kayaknya di daerah kami tidak ada deh disabilitas yang pengen kuliah misalnya ya. Nah, sehingga mereka tidak menyusun pedoman kurikulum gitu ya, atau tidak menyiapkan kurikulum yang ramah disabilitas. Tapi di Permendikti Saintek yang saya sebutkan tadi, bukan masalah ada atau tidaknya, tapi perguruan tinggi sebaiknya, bukan sebaiknya juga, seharusnya punya skema bagaimana jika ada mahasiswa atau calon mahasiswa yang disabilitas. Nah, ini tantangan besar sebenarnya di pimpinan. Kalau pimpinannya sudah mengarahkan sana, dengan mudah

0: Gini, saya tidak bisa menyebutkan, tapi kita sudah di, mohon maaf nih, kita sudah dicontohkan di Al-Quran, Kak Raja, Surah Abasa. Salah satu sebab turunnya Al-Quran itu, ayat itu, para pendengar bisa membuka ya di Quran Surah Abasa. Nabi Muhammad itu bermuka masam ketika ada yang Umi Maktum namanya, ada yang buta masuk ke anggaplah dulu pengajian beliau dan ditegur Tuhan dalam Surah Abasa tadi ayat 1. Hai yang bermuka masam. Coba kita bayangkan ya. Bayangkan kita ya. Kita nih di ruangan nih. Terus tiba-tiba atau gini, kita masuk ke ruangan yang sudah ada orang-orangnya. Ketika kita masuk, terus tiba-tiba orangnya bermuka masam. Kira-kira perasaan Anda gimana?
1: Nah, jadi malas gitu ya.
0: Jadi malas. Eh, kenapalah mereka ketika aku masuk kok masam mukanya? Nah, ini sudah terjadi di zaman Nabi. Dan Nabi, boleh saya katakan, mohon koreksi jika salah, memang ada yang mengatakan itu teguran atau teguran kepada Nabi bahwa sebenarnya yang datang itu pun juga manusia, yang datang itu pun juga jangan-jangan juga pengen mendapatkan ilmu dari Nabi dan lain-lain. Ya samalah kayak kita di kelas. Bagaimana kalau ada mahasiswa kita yang punya disabilitas, ya apapun itu, termasuk juga pakaiannya kayak apa, tentu saja harapannya ekspresi kita terhadap mahasiswa yang lain jangan boleh beda ketika melihat ekspresi bertemu dengan mahasiswa yang lain. Kalau kita senyum dengan mahasiswa A, ya udah kita senyum juga dong dengan mahasiswa B, termasuk dengan mahasiswa yang memiliki kedisabilitasan tadi. Nah, ini tantangan bagi dosen jadinya. Nah, lagi-lagi semoga nanti di perguruan tinggi manapun paling tidak ada sosialisasi dan pelatihan kepada para dosen bagaimana mengajar terhadap mahasiswa yang disabilitas. Ya, secara konseptual ada, kita ada pembelajaran berdiferensiasi.
1: Jadi harus memiliki pengetahuannya juga.
0: Betul.
1: Ya. Dan apakah juga fasilitasnya sudah disediakan begitu?
0: Nah,
1: cukup
0: itu
1: memadai.
0: tantangan ketiga. KPI ini keren banget. Kayak bisa melihat apa yang ingin saya sampaikan.
1: Nah, duluan saya. Pak.
0: Nah, itu tantangan yang ketiga, fasilitas. Oke, baik fasilitas fisik maupun fasilitas maya. Kan biasanya hampir semua perguruan tinggi sekarang pakai misalnya sistem akademik dan secara online. Nah, kita bicara fisik terlebih dahulu. Apakah ada nih masuk ke kelas itu RAM-nya, guiding block-nya? Nah, alhamdulillah masuk ke Pro 1 ini tadi saya ada RAM-nya tuh. RAM itu jalan miring ya, jalan miring ya. Nah, sehingga dimungkinkan bagi orang yang punya kursi roda masuk ke ruang kelas itu. Nah, guiding block ada juga, ada tidak? Misalnya guiding block itu biasanya kalau di trotoar itu berwarna kuning dan berbintik-bintik lah, sehingga ketika kita menginjak kita punya sensitif, kakak kita punya sensitif, oh inilah jalur jalan itu. Nah, itu salah satu ya, dan banyak sekali juga fasilitas fisik yang menjadi tantangan. Tantangannya mampu tidak perguruan tinggi menghadirkan fasilitas tersebut. Ditambah fasilitas maya tadi, yang software-nya. Nah, kalau di UIN insya Allah siakatnya itu bisa ada menu disabilitas. Ketika diklik misalnya tandanya, wah bisa ada berubah sesuai dengan kedisabilitasannya. Ada disabilitas misalnya buta warna, sehingga tampilan sistem akademiknya yang berbentuk website-nya itu ada perubahan. Alhamdulillah. Nah, semoga juga ditiru oleh perguruan tinggi lain. Artinya fasilitas, tidak hanya fasilitas fisik dalam bentuk hardware, tapi fasilitas software-nya bisa diakses oleh kelompok-kelompok disabilitas tertentu.
1: Jadi UIN sudah terdepan begitu ya, Pak.
0: Semoga lah. Paling tidak kami juga tidak

0: mengatakan sempurna, tentu saja masih banyak-banyak yang harus dibenahi.
1: Ini seberapa penting Pak Jamal keterlibatan mahasiswa disabilitas sendiri dalam menyusun atau mengevaluasi kurikulum kampus? Apakah boleh mereka terlibat?
0: Harus
1: ya.
0: Ada satu pernyataan. Nothing's gimana ya?
1: Bukan nothing tulus,
0: bukan nothing tulus. Segala sesuatu itu tidak ada artinya kalau tidak ada kami, ya. Saya lupa nih bahasa Inggrisnya, ya. Nothing without us, nothing without us lah ceritanya. Nah, ini kembali tadi kebetulan juga karena kami ada mahasiswa disabilitas, barusan kami workshop kurikulum yang ramah disabilitas. Nah, kami mengundang di UIN ada 17 orang mahasiswa disabilitas dan kami mengundang itu dalam workshop kurikulum yang ramah disabilitas. Kenapa mereka diundang? Coba ya, gini aja. Coba kalau pendengar punya teman di sampingnya, coba minta teman itu mencubit tangan Anda. Nah, sakit atau tidak? Tentu sakit ya. Tapi kalau saya tanya sakitnya seperti apa, hanya yang merasakan sakit itulah yang bisa mengatakan dia sakit. Oh, sakitnya kayak ini. Ya, saya yang tidak dicubit, ya kayak bagaimana merasakannya. Nah, sehingga artinya dalam penyusunan kurikulum tentu wajib melibatkan kelompok-kelompok disabilitas tadi. Nah, pertanyaan bagus tadi, tidak bisa sempurna kurikulum prodi dalam menyusun kurikulum yang ramah disabilitas kalau tidak melibatkan kelompok disabilitas tadi. Kelompok disabilitas sekarang kita di Banjarmasin banyak ya. Ada Persatuan Tunanetra Indonesia, PETUNI. Itu kelompok komunitas orang-orang yang tunanetra. Yang pernah saya hubungi PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Nah, kebetulan alhamdulillah ketuanya itu alumni UIN juga, L1, S1 di UIN, S2 di UIN dan S3 di UIN. Izin mengatakan Pak Ansari ya, karena saya sudah berkomunikasi dengan beliau. Beliau ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Semoga nanti RI bisa mengundang mereka.
1: Sudah semua, Bapak.
0: Oh iya, nah.
1: Semua sudah.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita punya
0: komunitas
1: ini,
0: ya,
1: ruang disabilitas untuk dan inklusi ya, yeah, dan mereka sudah pernah hadir di sini, Bapak.
0: Nah, artinya ketika menyusun kurikulum mau tidak mau, ketika mau menyusun kurikulum ramah disabilitas, kelompok-kelompok komunitas tadi harus dihadirkan karena kita ingin merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau kita nih pembuat kurikulum tidak merasakan, maaf, yang tidak tunanetra, tidak tunarungu, tidak tunadaksa, bagaimana mungkin merasakan yang dirasakan
1: yang mereka yang perlukan,
0: yang
1: begitu,
0: yang
1: ya?
0: Mereka perlukan, benar, yang mereka perlukan. Oke, hanya mereka yang tahu karena kita tidak merasakan. Walaupun kita mungkin bisa membayangkan, berimajinasi, oh kalau saya tidak punya kaki, oh kalau saya tidak punya tangan seperti apa, hanya membayangkan. Tapi pelakunya lah yang bisa merasakan apa yang mereka butuhkan. Oke.
1: Jadi mereka harapannya ya untuk para mahasiswa di, kalau tadi ada data yang disampaikan Bapak Jamal, kalau tidak salah di tahun 2024 ya Pak,
0: yeah, 500-an
1: ada 500-an lebih, siswa SMALB ya.
0: Iya.
1: Yeah. Dan kalau untuk di UIN sendiri ada berapa ini Pak yang
0: Ya, paling tidak dari 2024 sampai sekarang hanya 17 orang.
1: Hanya 17 orang.
0: Nah, coba bandingkan, coba kita hitung berapa persen dari 500 tadi.
1: Hanya sekian
0: persen. Jangan-jangan bukan, kita tidak bisa, tidak tahu kemana nih sisa dari 500 dikurang 17 orang.
1: Iya.
0: Kita memang di ULM juga ada, saya tahu ada pusat disabilitasnya. Yang tahun 2024 saya lihat di, saya tidak wawancara di ULM ya, tapi melihat di website, di hanya 40 orang. Anggaplah ditambah ya, 40 tambah 17 jadi 57 orang di UIN sama di UNLAB. Selebihnya kemana? Dan
1: apa
0: itu
1: mandek begitu tidak melanjutkan gitu ya Pak ya?
0: Ini yang perlu dipikirkan. Okay. Dan yang perlu dipikirkan juga 500 sekian itu SMALB Sekalsel. Oke lah kalau
1: sekarang berarti sampai
0: saya Tabalong sampai Kota Baru. Nah bayangkan kalau yang di Kota Baru kayak bagaimana aksesnya mau mereka mau kuliah negeri misalnya di perguruan tinggi negeri yang ada di Kalsel hanya ada 6 nih ya UIN, ULM, Poliban, Politala, Poltakes, sama UT Universitas Terbuka. Bagaimana mereka yang di daerah ini yang juga menjadi kita pikirkan sama-sama bagaimana biar mereka juga akses. Dan ingat perguruan tinggi bukan berarti ketika mereka ke perguruan tinggi pasti bekerja juga, tapi paling tidak membuka wawasan mereka, pola pikir mereka untuk mensejahterakan diri mereka sendiri. Bukan berarti juga ketika lulus perguruan tinggi pasti mendapatkan kesejahteraan yang lebih, ya tidak juga. Tapi paling tidak pemerintah memfasilitasi bagaimana mereka memiliki pola pikir yang berbeda dibanding dengan lulusan SMA saja.
1: Ya, Pak Jamal, jangan-jangan selama ini kita merasa sudah inklusif gitu ya, hanya karena kampus sudah memiliki fasilitas untuk penyandang disabilitas, seperti yang sudah disampaikan Pak Jamal, ada yang fasilitas untuk grader dan sebagainya itu ya, dan lain-lain. Nah, padahal bagaimana dengan akses terhadap proses belajar, dan mereka juga boleh nggak untuk punya kesempatan berprestasi, Pak Jamal?
0: Oh, tentu, tentu, dan
1: tidak hanya sekedar berkuliah begitu sebagai mahasiswa begitu ya.
0: Benar, apa namanya, secara nasional dan dunia yang dalam prestasi non-akademik kita ada, kita kenal dengan Paralimpik ya, itu di lomba-lomba olahraga untuk para disabilitas. Nah itu secara umum itu loh. Tapi di dalam perguruan tinggi pun juga pada dasarnya tidak ada alasan untuk menapikan mereka dalam prestasi-prestasi tertentu. Nah, persoalannya gini. Ini ada curhatan dari mahasiswa saya juga ya, Kak Wijaya ya. Barusan kemarin mungkin minggu lalu kami melaksanakan workshop kurikulum berbasis disabilitas dan kami mengundang salah seorang mahasiswa. Dia curhat ketika kerja kelompok, katanya kan ada, memang ada tugas mata kuliah tentu yang ada kerja kelompoknya. Ketika kerja kelompok kawan-kawan menganggap saya nggak bisa. Jadi ya saya tidak diajak kerja A, kerja B, walaupun nama saya dan NIM saya dimasukkan dalam kerja kelompok, katanya. Nah sebenarnya saya pengen juga berpartisipasi, katanya. Nah ini artinya kenapa? Satu sisi ini tantangan tadi kan dari pimpinan, dosen terhadap mahasiswa yang lain, kesadaran mahasiswa yang lain bahwa
1: stigma mereka begitu.
0: Stigma mereka mahasiswa yang disabilitas bukan berarti tidak bisa sama sekali, bukan berarti harus dikasihani, tapi silahkan berbagi tugas dengan mereka, mereka juga mampu sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau sekedar curah pendapat, ya orang yang tunanetra kan bukan berarti dia tidak bisa, bukan berarti dia tidak punya pikiran arah dari tugas kelompoknya. Nah, sehingga di perguruan tinggi sesuai dengan pertanyaan terakhir tadi, ada baiknya juga mengakomodir prestasi-prestasi mahasiswa, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Boleh saya katakan mahasiswa ya tunanetra kami dalam diskusi, dalam menyampaikan tugas, mereka bersaing kok dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain yang tidak memiliki disabilitas. EPK mereka juga tidak bisa, kalau dilihat dari EPK ini tidak ketahuan nih dia disabilitas atau tidak, karena 3 ke atas juga sama dengan mahasiswa yang lain. Jadi betul-betul diukur bukan karena kedisabilitasannya, tapi seberapa mampu mahasiswa itu mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan oleh dosen dan juga oleh prodinya masing-masing.
1: Mereka sebenarnya mungkin dari teman-teman tadi, dari curhatan mahasiswanya Bapak Jamal, bukan dipandang sebelah mata, cuman karena ada faktor kasihan, dan mereka paling nggak suka sebenarnya dikasihani.
0: Betul, ya, mereka tidak
1: mereka
0: suka dikasihani.
1: Mereka lebih merasa direndahkan.
0: Pernah sekali saya karena pertama kali ketemu ya, saya mengarahkan ke pusat studi gender anak dan disabilitas. Karena memang pertama kali ya saya gandeng dia, saya bukakan pintu. Awalnya ketika pulang saya bukakan pintu lagi, dia agak sedikit tinggi intonasi suaranya. Papa jangan pak, gitu katanya. Nah, artinya mereka bisa kok buka pintu sendiri sebenarnya gitu. Oke.
1: Mereka tidak manja sebenarnya.
0: Tidak manja
1: mereka
0: sebenarnya.
1: Lebih apa, lebih survive, lebih struggle begitu ya pak?
0: Ya mereka lebih suka tidak dikasihani sebenarnya. Tapi bukan berarti, nah tidak dikasihani dengan selama ada satu fasilitas yang memang untuk mereka. Coba misalnya nih. Ya, ketika datang ke kampus kita, yang bersangkutan mau ke WC. Andai ada petunjuk yang jelas yang mengantarkan mereka WC disabilitas, mereka tidak akan bertanya. Tapi seandainya bagaimana, di mana ya WC yang akan saya datangi? Kalau tidak ada ya mau tidak mau. Ya mau tidak mau dia harus bertanya dan lain-lain. Nah ini bukan masalah dia tidak mampu melihat WC-nya, tapi apakah kampus menyediakan fasilitas yang bisa mengarahkan mereka ke WC disabilitas.
1: Radio Republik Indonesia, Banjarmasin punya itu pak.
0: Alhamdulillah khusus, bisa menjadi contoh nih di, WC disabilitasnya RRI.
1: Ya waktu kita kejar-kejaran nih pak ya, padahal masih banyak hal yang harus kita ketahui dari Bapak Jamal nih. Nah, ini mana yang lebih sulit Pak Jamal, mengubah fasilitas kampus atau mengubah cara berpikir kita tentang disabilitas?
0: Kayaknya sih menurut saya merubah mindsetnya deh ya. Kalau merubah fasilitas selama ada duit ya, selama ada anggaran, fasilitas apapun bisa dihadirkan. Tapi kalau mindsetnya, perspektifnya tidak berbasis atau tidak ramah disabilitas, uang sedikit pun tidak akan ini hadirkan kursi roda yang anggaplah 1 juta aja, maka tidak perlu. Nah mana yang lebih, yang jadi lebih susah sih merubah mindset seseorang, perspektif seseorang. Duit ada tapi tidak digunakan untuk menghadirkan fasilitas, itu lebih lebih sulit. Andai misalnya kalaupun, tapi dibandingkan dengan duitnya tidak ada tapi mindsetnya menghadirkan, tentu saja ada usaha untuk menghadirkan fasilitas yang ramah disabilitas tadi. Nah pertanyaan tadi betul-betul kita sebenarnya mindset dan perspektif kita sebagai pimpinan, sebagai dosen, sebagai mahasiswa juga sangat penting sebelum kita memastikan bahwa kurikulum di prodi kita masing-masing betul-betul ramah disabilitas.
1: Baik, Pak Jamal nih, apa indikator yang bisa digunakan kampus untuk mengetahui bahwa kurikulumnya benar-benar sudah ramah disabilitas?
0: Oke, kalau ada 9 standar nasional perguruan tinggi, ya 9 standar itu harus terpenuhi. Dari visi misinya sudah ada tidak, sampai kepada evaluasi tadi. Ya, standar pembiayaannya ada tidak dianggarkan fasilitas untuk yang ramah disabilitas. Nah, sangat terlalu banyak sebenarnya indikator, tapi kalau secara sederhana indikatornya, ketika dari calon mahasiswa mau masuk ke perguruan tinggi sampai lulus terpenuhi itu anggaplah 4 tahun ya, berarti itulah yang harus dipenuhi. Misalnya nih, promosi perguruan tinggi menyasar ke kelompok disabilitas atau tidak? Oke, jangan-jangan selama ini promosinya hanya ke madrasah aliyah negeri dan SMA negeri saja. Apakah promosinya sampai ke SMALB? Kalau tidak, itu sudah mengurangi indikator ketercapaian ramah disabilitas. Kemudian ketika masuk, ada didampingi tidak? Kita tentu saja ketika ujian masuk kan ada ujian berbasis komputer. Apakah instrumennya sudah memenuhi ketercapaian bagi kaum disabilitas atau tidak? Ada pendampingan tidak? Bagaimana kalau dia tunarungu, tunanetra? Apakah ada juru bicara isyarat yang mendampingi mereka untuk mengikuti tes masuk Nah, belum lagi pendampingan pemilihan jurusan dan lain sebagainya. Mm-hmm. Nah, ada banyak yang sama sebenarnya, sama kayak indikator ketercapaian mutu prodi secara umum. Tapi yang perlu dilihat adalah bagaimana mutu itu berbasis atau ramah disabilitas.
1: Yeah. Ini tadi sebenarnya sudah disinggung sama Pak Jamal ya. Ini bagaimana membangun kolaborasi antara pimpinan kampus, ya, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan organisasi penyandang disabilitas agar kebijakan ini bisa berjalan, Pak?
0: Ya, setiap sebenarnya kurikulum itu mau tidak mau harus berubah, ya, harus. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada yang abadi di dunia ini, yang abadi hanya perubahan itu sendiri. Sehingga kurikulum ya jangan stagnan seperti itu saja dari satu periode ke periode lain. Nah, ketika perubahan-perubahan itu terjadi, nah di Permendikti Saintek 39 tahun 2005 tadi dan juga dirubah tahun nomor 10 tahun 2006, termasuk juga di Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Akreditasi Mandiri, semuanya mensyaratkan ketika menyusun kurikulum keterlibatan pengguna, alumni, termasuk stakeholder wajib hadir dalam penyusunan kurikulum. Perguruan tinggi ini tidak bisa berdiri di atas menara 0 km kita aja. Perguruan tinggi mau tidak mau harus terkait dengan profesi lain, terkait dengan lembaga lain, terkait dengan apapun, sesuai dengan prodinya masing-masing. Kami ada prodi ilmu lingkungan, tentu saja ini lingkungan kita kan lagi bermasalah di sekarang. Ya tentu saja berhubungan dengan badan lingkungan, dengan pemadam kebakaran dan lain-lain. Nah, menghadirkan mereka adalah sebuah kewajiban dan sebuah keharusan dalam menyusun kurikulum. Lagi-lagi ketika tadi menyusun kurikulum tanpa menghadirkan mereka, kita seolah-olah melihat di atas menara 0 km saja. Oh, seperti ini. Belum tentu apa yang mereka rasakan juga kita bisa rasakan.
1: Jadinya kayak ngarang bebas gitu.
0: Ngarang bebas jadinya kalau tidak melibatkan stakeholder tadi, Pak, atau pemangku kepentingan, termasuk pemerintah ya, termasuk pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.
1: Baik, Pak, terakhir kalau Pak Jamal boleh menyampaikan satu pesan kepada perguruan tinggi di Indonesia nih. Seperti apa kampus yang ideal menurut Pak Jamal dalam memberikan ruang belajar bagi mahasiswa disabilitas?
0: Ya, kampus ideal itu bukan
1: UIN begitu perkataan.
0: Ya. Ya, kami juga masih berbenah ya, Kak Faija, tentu saja walaupun akreditasi UIN sudah unggul nih, ya walaupun demikian unggul itu tetap harus dipertahankan setiap kali ada periode-periode penilaian akreditasi. Nah, dalam konteks ini dan sesuai dengan judul kita hari ini, bahwa kurikulum yang ramah disabilitas itu bukan menambah kurikulum, tapi justru sebuah keniscayaan untuk memastikan semua komponen atau elemen masyarakat terfasilitasi. Nah, lagi-lagi ini bukan sebuah tambahan atau bukan sebuah sunat atau sebuah padilan, tapi sebuah kewajiban untuk memastikan kurikulum dan perguruan tinggi memiliki mutu yang sesuai standar Permendikti Saintek 39 tadi. Atau yang dirubah sekarang Permendikti tambahannya Permendikti Saintek nomor 10 tahun 2026.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Jamal dari perbincangan kita ini, pendengar dan juga pemirsa. Kita bisa belajar bahwa pendidikan yang inklusif bukan sekadar memberikan akses untuk masuk ke perguruan tinggi ya, tetapi juga memastikan setiap mahasiswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Terima kasih Pak Jamal Syarif MAG atas waktu dan wawasan yang luar biasa yang telah dibagikan siang hari ini. Semoga pembahasan tentang kurikulum ramah disabilitas ini menjadi langkah kecil menuju perguruan tinggi yang semakin terbuka, adil, dan inklusif. Terima kasih Pak Jamal, terima kasih pendengar dan pemirsa. Saya Faiza Hasan pamit undur diri, sampai jumpa lagi di program berikutnya. Selamat siang.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pendengar, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portland Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tanda sebagai pembina. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak dilayang di nomor 10 sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua. Dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Ya, menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan ini sempat melihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Rodi Gerrard, Idrus Mudara, untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idungmo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan pertama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip gitu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit. Tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini ya faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri aja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STI ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Comfit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip.
3: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu.
4: Pendengar, kami cukupkan untuk dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk Banjarmasin dan sekitarnya, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur. Untuk anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
5: Saatnya azan zuhur di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: قائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI.

0: Kata Pak Ustadz, cari berkah nggak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi nggak berkah.
1: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
3: Rong 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Setiap manusia pada dasarnya dibekali Tuhan kekuatan yang sangat besar. Tetapi kekuatan itu justru belum banyak diketahui, dibangkitkan, atau dimanfaatkan untuk tujuan positif. Awakening the Giant Within adalah salah satu buku terkenal tulisan Anthony Robbins, seorang motivator dan pelatih kehidupan yang sangat terkenal dan banyak menjadi pelatih orang-orang sukses dan terkenal di dunia. Di buku ini, dibagikan dan dibahas berbagai konsep dan strategi untuk membantu individu mengambil kendali atas hidup dan mencapai potensi penuh. Pertama, pengendalian emosi dan bagaimana emosi mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Anthony Robbins mengajarkan bagaimana menguasai emosi agar dapat mengarahkan emosi tersebut menuju hasil yang diinginkan. Kedua, tujuan dan hasrat. Robbins memberikan motivasi agar pembacanya menetapkan tujuan yang jelas dan mengembangkan hasrat yang kuat terhadap tujuan tersebut. Dia menyampaikan tentang pentingnya memiliki tujuan kehidupan yang dapat memberikan arah dan makna dalam hidup. Tiga, tentang pola pikir positif. Ditekankan peran penting pemikiran positif dalam mencapai kesuksesan. Robbins membahas konsep pola pikir terkendali atau controlling state of mind yang melibatkan perubahan pola pikir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, strategi kesuksesan finansial. Diingatkan pentingnya mengelola keuangan pribadi dengan baik, menginvestasikan uang dengan bijak, dan mencapai kebebasan finansial. Penulis ini juga berbicara tentang pentingnya belajar dari orang-orang yang telah sukses secara finansial. Hal kelima adalah prinsip pencapaian. Juga memaparkan prinsip-prinsip pencapaian yang dapat membantu seseorang mencapai hasil yang lebih besar dalam hidup mereka, termasuk konsep pengambilan tindakan berani dan mengatasi hambatan. 6. Kekuatan perubahan. Anthony Robbins mengajarkan cara merubah kebiasaan buruk, mengatasi rasa takut, dan mengambil tindakan untuk merubah hidup ini. Ia menekankan pentingnya melakukan tindakan yang berani untuk mencapai impian. 7. Neuro-Linguistic Programming. Robbins menggunakan konsep NLP dalam bukunya untuk membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Selain 7 hal tadi, di buku Awakening the Giant Within karya Anthony Robbins masih ada bahasan-bahasan lain yang sangat penting untuk diketahui. Contohnya seperti prinsip constant and never ending improvement, pentingnya mengambil tindakan, dan bahasan tentang penguasaan waktu. Awakening the Giant Within adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang yang ingin mengambil kendali atas hidup, mencapai kesuksesan pribadi, mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu Anda merubah hidup menjadi lebih baik dan mencapai potensi tertinggi. Demikian esensi buku Awaken the Giant karya Anthony Robbins dari RRI untuk Indonesia.

0: aku masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
1: Nasib, nasib. Apalagi saya, tidak pernah kuliah. Saya kerja apa?
2: Di sekitar kita, ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda, mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
3: Namun seringkali mereka masih terbatas. Bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil. Memberi ruang, bukan belas kasihan. Memberi kesempatan, bukan penghalang. Menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
2: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
3: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.
4: Rol 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
1: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
0: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
1: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
2: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
3: Banjarmasin siang ini.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Tahukah kamu, membersihkan tempat tidur dapat membuat tidur lebih nyenyak. Karena debu, kotoran, dan kuman kecil bisa mengganggu kenyamanan tidur. Untuk itu, mulailah dengan mengganti spray secara rutin, vakum kasur untuk menghilangkan debu, dan jangan lupa jemur kasur dan bantal di bawah sinar matahari. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membersihkan tempat tidur, karena tempat tidur yang bersih dan sehat akan berdampak pada kesehatan serta kualitas tidur yang lebih baik.
3: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
4: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
5: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
6: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
7: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, terima kasih untuk kesetiaan Anda di sini di Banjarmasin siang ini, dan kami terus berbagi informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, kolaborasi 5 kementerian tegaskan status keluarga negaraan PMI di Malaysia. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. dari Kuala Lumpur, pemerintah Indonesia memperkuat kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia di luar negeri. Melalui kolaborasi 5 kementerian, pemerintah memberikan penegasan status keluarga negaraan Republik Indonesia bagi 1.512 anak pekerja migran Indonesia PMI di Malaysia. Kolaborasi tersebut melibatkan Kementerian Hukum, Kemenkum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. Penegasan status keluarga negaraan dilaksanakan di 4 titik, yakni Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Tawau, dan Johor Bahru. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa penegasan status kewarganegaraan merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses terhadap berbagai hak dasar bagi anak-anak PMI. Menurut Supratman, persoalan kewarganegaraan tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi. Status kewarganegaraan menjadi dasar bagi anak-anak tersebut untuk memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, bantuan sosial, hingga perlindungan hukum. Nah, ini dikatakan Supratman di Malaysia. Supratman menjelaskan penegasan status kewarganegaraan menjadi pintu bagi anak-anak PMI untuk mendapatkan kesempatan pendidikan dan berbagai layanan negara. Jadi berawal dari penegasan status kewarganegaraan ini akan menjadi pintu bagi anak-anak untuk bersekolah, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, juga memungkinkan mereka mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum ketika mereka berada di luar wilayah Indonesia. Komitmen pemerintah tidak berhenti pada penegasan status kewarganegaraan. Menteri Hukum juga hadir langsung dalam dialog pasti ada solusi bersama sekitar 300 PMI di kantor KBRI Kuala Lumpur. Forum tersebut menjadi ruang bagi PMI untuk menyampaikan berbagai persoalan, pengaduan, dan juga pertanyaan secara langsung kepada pemerintah. Masyarakat yang tidak dapat hadir di lokasi juga diberikan kesempatan mengikuti dialog secara daring melalui platform yang disediakan Kemenkum. Nah, pendengar, dalam dialog tersebut Supratman hadir bersama Menteri P2MI Muhtarudin dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri diwakili Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setiabudi, sedangkan Kementerian Luar Negeri berpartisipasi secara virtual melalui perwakilan Direktorat Perlindungan WNI dan Direktorat Urusan Diaspora. Supratman di sini menegaskan bahwa penyelesaian persoalan PMI membutuhkan kerja bersama antar kementerian. Pemerintah menurutnya harus hadir secara langsung di tengah masyarakat dan memastikan setiap persoalan mendapatkan solusi yang konkret. Dan ia juga menambahkan pemerintah juga akan melakukan sinkronisasi berbagai peraturan terkait pekerja migran sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan dan pelayanan bagi PMI. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan komitmen kementeriannya untuk turut menyelesaikan persoalan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Peran kementerian di sini, imigrasi, peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi bagian penting dalam memastikan persoalan yang berkaitan dengan layanan keimigrasian dalam dapat ditangani secara terpadu bersama kementerian lainnya. Sementara itu, Menteri P2MI Muhtarudin menekankan pentingnya pemulihan dokumen bagi PMI sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan secara maksimal. Nah, pendengar, menurutnya di sini pemulihan dokumen menjadi langkah strategis untuk membuka akses PMI terhadap perlindungan dan jaminan sosial. Kolaborasi juga diperkuat oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keterlibatan Kemendagri menjadi bagian penting dalam mendukung penyelesaian persoalan administrasi kependudukan dan dokumen yang berkaitan dengan status warga negara. Nah, sementara itu Kementerian Luar Negeri mengambil peran dalam aspek perlindungan WNI di luar negeri melalui koordinasi dengan perwakilan diplomatik Indonesia serta penanganan persoalan WNI dan diaspora. Nah, dengan demikian, kolaborasi 5 kementerian tidak hanya menyelesaikan persoalan kewarganegaraan, tetapi juga mengintegrasikan aspek hukum, administrasi kependudukan, keimigrasian, perlindungan pekerja migran, dan perlindungan WNI di luar negeri. Pada akhir kegiatan, Duta Besar Malaysia Imam Hascaryakusumo menyampaikan
inisiatif Malaysia yang menegaskan bahwa perlindungan WNI dan PMI membutuhkan sinergi seluruh pihak. Ya, kolaborasi tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan negara melalui kepastian hukum, pelayanan publik, perlindungan, dan solusi nyata bagi masyarakat Indonesia dimanapun berada.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan

Metro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar dari Banjarbaru. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan, Polda Kalsel, terus mengembangkan cara penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, khususnya di lahan gambut. Nah, salah satunya melalui pengembangan cairan pemadam berbasis surfaktan yang dipadukan dengan sistem pipa undercooling untuk memadamkan bara api di dalam tanah. Pengembangan tersebut kembali diterapkan saat Kapolda Kalsel Irjen Polisi Dr. Rosyanto Yuda Hermawan SIK SH MH bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Dr. Hanif Faisal Nurofik S.Hud MP, tenaga ahli BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat serta unsur Porkopimda meninjau penanganan karhutla di pos pantau pengayuan Kota Banjarbaru Jumat 4 September 2026. Sebelumnya dalam rapat konsolidasi masing-masing posko penanganan karhutla memaparkan perkembangan di lapangan termasuk hasil penanganan dan kendala yang masih dihadapi. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan melihat langsung penerapan cairan pemadam di lahan gambut. Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Polisi Nur Hamid SH SIKMM mengatakan dalam keterangannya Kapolda Kalsel menyampaikan bahwa penggunaan cairan tersebut dapat membantu menghemat kebutuhan air dalam pemadaman karhutla. Ya pendengar, dan ini bisa menjadi hal yang lebih efisien ya, yang bisa dikembangkan. Menurutnya, produksi cairan pemadam mulai ditingkatkan dengan melibatkan personel Brimob. Produksi dilakukan di Mako Brimob untuk memenuhi kebutuhan penanganan di lapangan. Pengembangan formula tersebut bermula dari cairan pemadam lahan gambut yang sebelumnya diperoleh Polda Kalsel melalui bantuan Gapki dari Jepang. Kapolda kemudian meminta Bid Lapor Polda Kalsel mengurai kandungan cairan tersebut untuk mengetahui bahan utama yang digunakan. Nah, dari hasil penguraian itu Lapor mengembangkan formula yang disesuaikan dengan kondisi lahan gambut di Kalimantan Selatan. Kapolda Kalsel menjelaskan bahwa formula yang dikembangkan Lapor tersebut terus disesuaikan agar dapat digunakan secara efektif dalam penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Beliau menambahkan produksi cairan akan terus ditingkatkan seiring dengan ketersediaan bahan baku. Polda Kalsel juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung pengiriman bahan baku dari luar Kalimantan Selatan. Polda Kalsel bersama Pemprov Kalsel dan unsur terkait akan terus melakukan penanganan di titik-titik karhutla sekaligus mengembangkan metode pemadaman yang lebih efektif dan efisien untuk kondisi lahan gambut di Kalimantan Selatan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin siang ini.

0: menantang di
1: Banjarmasin. Siang ini pendengar dari Banjarbaru, operasi modifikasi cuaca OMC akan kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan mulai Sabtu 5 berarti hari ini ya, hingga 8 September mendatang. OMC diharapkan mampu mendatangkan hujan sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengatakan, pelaksanaan OMC kembali dilakukan di tengah kondisi kemarau panjang

penurunan titik panas di beberapa wilayah, termasuk kawasan hutan Damar dan Pengayuan. Nah, namun pendengar, keterbatasan sumber air menjadi kendala dalam mempertahankan upaya pembasahan tersebut. Nah, hingga Jumat 4 September 2026 pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tercatat sebanyak 2.586 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dengan luasan mencapai 19.539 hektar. Selain mengandalkan OMC, penanganan karhutla juga diperkuat dengan pemanfaatan teknologi drone thermal untuk mendeteksi bara api di bawah permukaan gambut. Roni menyebut drone thermal yang telah diuji Polda Kalsel cukup efektif menemukan lokasi bara api di bawah permukaan, namun jumlah perangkat dan waktu operasionalnya masih terbatas. Nah, pihaknya juga kini berupaya berkoordinasi dengan asosiasi pilot drone untuk mendapatkan tambahan perangkat sehingga operasi pencarian bara api dapat dilakukan lebih maksimal. Dengan kembali dilaksanakannya OMC, tim penanganan karhutla berharap hujan dapat turun dan menambah ketersediaan air, sehingga upaya pemadaman serta pembasahan kawasan gambut dapat terus dilakukan secara optimal. Ya. OMC ya, bukan OMG. OMG. Oke, selamat menikmati hari ini pendengar, Sabtu akhir pekan. Semoga betul-betul bisa dinikmati. Dan untuk informasi cuaca saat ini masih panas ya, seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Tapi untuk kabut asapnya sudah hilang ya. Semoga hal ini bisa bertahan ya sampai hari-hari ke depan. Dan mudah-mudahan setelah itu tidak ada lagi kabut asap.

Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.

Banjarmasin siang ini, pendengar dari Kalimantan Barat, pemerintah mengandalkan kekuatan pasukan darat sebagai tumpuan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat. Strategi ini dinilai penting, terutama untuk menghadapi kebakaran yang terjadi di kawasan lahan gambut. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan penanganan karhutla di Kalbar dilakukan melalui operasi darat dan udara. Namun berdasarkan hasil penanganan di lapangan, pasukan darat memiliki peran besar dalam memadamkan kebakaran. Dari estimasi 802,17 hektar lahan yang terbakar, dan Satgas Darat telah berhasil memadamkan api di area seluas 429,90 hektar. Ya pendengar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pasukan darat menjadi salah satu kekuatan paling efektif dalam penanganan karhutla di Kalbar. Ia meminta pengerahan personel dan peralatan dilakukan berdasarkan pemetaan yang lebih rinci. Raja Juli menegaskan operasi darat akan terus diperkuat dan dijalankan bersamaan dengan upaya lain seperti operasi modifikasi cuaca atau OMC dan waterbombing. Ya, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Masih ada satu informasi lagi pendengar dari... Ya, masih dari Kalimantan. Sekarang kita ke Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum PU terus memantau penurunan debit Sungai Mahakam akibat kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketersediaan air baku secara aktivitas transportasi sungai masyarakat setempat. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemantauan dilakukan Balai Wilayah Sungai BWS 4 Samarinda sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kemarau, dan ia menginstruksikan pemantauan kondisi Sungai Mahakam untuk mengantisipasi dampak penurunan debit. Ya, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, nak.
1: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, nak.
2: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
3: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
4: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.

0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makanan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2
0: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Operasi modifikasi cuaca OMC kembali dilaksanakan mulai hari ini hingga 8 September mendatang. OMC diharapkan mampu mendatangkan hujan sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla dan kekeringan. Laporan Diki Munadi.
1: Hujan di Kalimantan Selatan sudah hampir 1 bulan lebih dan potensi hujan juga masih belum ada.
2: Operasi modifikasi cuaca atau OMC akan kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan mulai Sabtu 5 hingga 8 September 2026. OMC diharapkan mampu mendatangkan hujan sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengatakan pelaksanaan OMC kembali dilakukan di tengah kondisi kemarau panjang yang masih melanda Kalimantan Selatan. Menurutnya hari tanpa hujan di wilayah Kalsel telah berlangsung hampir 1 bulan lebih, sementara potensi hujan masih belum terlihat. Roni menjelaskan tambahan debit air sangat dibutuhkan karena ketersediaan air untuk penanganan karhutla mulai berkurang. Kondisi ini membuat tim harus mengatur penggunaan air secara efektif, khususnya untuk pembasahan dan peredaman kawasan gambut.
1: Hujan di Kalimantan Selatan sudah hampir 1 bulan lebih, dan potensi hujan juga masih belum ada. OMC pun baru bisa dilaksanakan kemungkinan besok hari sampai dengan tanggal 8. Kita harapkan OMC besok bisa membawa hasil dan menambah debit air di tempat kita.
2: Hingga Jumat kemarin pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, tercatat sebanyak 2.586 kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan dengan luasan mencapai 19.539 hektar.
0: Maraknya kabut asap dan cuaca ekstrim di Kalimantan Selatan memicu lonjakan puluhan ribu kasus ISPA hingga penyakit penyerta lainnya. Merespons hal tersebut, Dinkes Kalsel bergerak menyiagakan posko pelayanan dan sosialisasi kesehatan. Informasi selengkapnya, Lukmanul Hakim.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat sekitar 33.000 kasus ISPA yang terjadi sejak awal Agustus di 13 kabupaten kota. Lonjakan kasus tersebut terjadi di tengah maraknya karhutla dan cuaca ekstrim. Kepala UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan Dinkes Kalsel, Suryani Agreni Sagoba, menyebut daerah dengan kasus tertinggi seperti Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar, bahkan mencapai sekitar 8.000 kasus per minggu. Menyikapi hal tersebut, pihaknya pun menyiagakan posko pelayanan kesehatan berkolaborasi bersama sejumlah instansi terkait di beberapa titik strategis.
4: Kita sudah turun untuk di titik-titik hotspot yang memang bisa memberi dampak pada masyarakat yang terdampak kabut asap tebal di beberapa kelurahan. Kemudian kita juga melakukan posko pelayanan pada sekolah-sekolah, khususnya pesantren, untuk siswa yang tinggal di pesantren, kemudian di panti. Kemudian kita juga melakukan edukasi dan pemberian masker ke sekolah-sekolah.
3: Di sisi lain, dampak buruk kabut asap kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah seorang warga, Siti Bulkis, mengaku udara pekat bercampur aroma asap mulai mempengaruhi kesehatan hariannya.
5: Iya, ada yang kabutnya. Dingin benar di luar. Ini batuk loh, rahen. Pas bahaya sumber tadi batuk, rahen dia. Ya. 2-3 kali gitu, ambil ya. Tangga aku dingin batuk juga, rahen juga. Tapi itu yang siksa, sekali-sekali aja katanya sampai separah benar.
3: Selain ISPA, Dinkes Kalsel turut mencatat peningkatan penyakit lain selama periode kemarau. Terdiri dari 4.045 kasus diare akut, 524 kasus pneumonia, serta 474 kasus suspek demam tifoid. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik MPP Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Konsep pelayanan publik 24 jam saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP. Laporan Juma Muhammad.
1: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik.
2: DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin menerapkan pelayanan publik selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan 24/7. Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karasayuda saat melakukan kunjungan kerja ke MPP Kota Banjarmasin. Didampingi Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona, kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama sejumlah kepala SKPD. Rifki Nizami menilai keberadaan MPP tidak cukup hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai unit pelayanan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya MPP harus memberikan mekanisme pelayanan yang lebih fleksibel dibandingkan kantor pelayanan utama termasuk dari sisi waktu operasional. Ia mencontohkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang dapat muncul kapan saja seperti ketika kehilangan KTP atau SIM. Kondisi tersebut menurutnya tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu sampai hari kerja berikutnya.
1: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik, hanya memenuhi kewajiban asal punya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu kan harusnya adalah satu mekanisme pelayanan yang berbeda dengan pelayanan yang ada di kantor. Satu, lokasi yang harus berbeda. Yang kedua, waktu pelayanan.
2: Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona mengatakan konsep pelayanan publik 24/7 saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Menurut Rahmadi, penerapan pelayanan 24/7 bukan berarti seluruh pegawai harus bekerja dan berada di lokasi pelayanan selama 24 jam. Hal yang paling penting adalah memastikan layanan tetap tersedia dan dapat diakses masyarakat kapanpun diperlukan. Selain soal jam operasional, Rahmadi mendorong Pemko Banjarmasin juga mengembangkan inovasi pelayanan yang memiliki karakteristik daerah.
3: Gerakan Nasional Pelayanan Publik 24/7 maksudnya bagaimana? Pelayanan itu ada loh 24 jam 7 hari. Dan saya tadi memberitahu pada Bapak Kepala PTSB, apa yang berbeda dengan, berikan sesuatu yang berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Ada 384 pelayanan publik. Nah, di depan kita ada sungai. Kenapa tidak memberikan sesuatu berbeda, yaitu pelayanan melalui sungai. Seperti budaya di Banjar. Di pola seperti apa pula. Jadi sesuatu yang berbeda.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menegaskan Pemko Banjarmasin berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui MPP yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi. Ia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung, loket, dan berbagai aplikasi. Pembenahan juga diperlukan terhadap kualitas sumber daya manusia, standar dan kecepatan pelayanan, pengelolaan pengaduan, hingga integrasi teknologi dan jaringan antar tenan di MPP. Juma Muhammad melaporkan.
0: Bangkalsel berikan apresiasi kantor cabang Tanjung sebagai pengelola Corporate Social Responsibility terbaik tahun 2025. Pelaksanaan program CSR KC Tanjung tahun lalu mencapai 900 kegiatan yang berfokus pada bidang keagamaan, sosial masyarakat, dan pendidikan. Berikut laporan Fitriana.
4: Bangkalsel memberikan apresiasi kepada kantor cabang yang dinilai berhasil mengelola dan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility, CSR, secara optimal. Dari 13 kantor cabang yang tersebar di berbagai kabupaten kota, kantor cabang Tanjung ditetapkan sebagai pengelola CSR terbaik tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan jumlah indikator, bukan semata-mata dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Keaktifan cabang bidang kegiatan, dampak terhadap masyarakat, kepatuhan terhadap pedoman perusahaan, hingga kualitas pelaksanaan menjadi bagian penting dalam penilaian. Didampingi Direktur Operasional Bangkalsel Iwan dan Sekretaris Perusahaan Firmansyah, pengelola CSR Kantor Pusat Bangkalsel Gina mengatakan, evaluasi terhadap pelaksanaan CSR dilakukan secara berkala. Kantor Pusat juga menetapkan sekaligus mengumumkan alokasi anggaran CSR bagi masing-masing wilayah sejak awal tahun agar program dapat dipersiapkan secara matang.
5: Sama setahun itu kita nilai, ketika nanti sudah dianggap cukup dan sesuai, biasanya kita presentasikan ke direksi, ya Pak ya, untuk minta persetujuan dan akhirnya diputuskan pemenang dan yang terbaiknya siapa. Kebetulan di tahun ini adalah cabang Tanjung. Untuk tahun kemarin kita sudah menjalankan sampai dengan 3 kali ini, itu mana ya Pak? Yang pertama itu sempat ada Balangan, yang kedua Amuntai, dan ini Tanjung. mudah-mudahan ke depan nanti untuk pelaksana CSR bisa jauh lebih baik lagi harapan kita ya Pak ya.
4: Sementara itu Kepala Bankalsel Kantor Cabang Tanjung Rabia Nur Fahmi mengatakan, frekuensi pelaksanaan kegiatan serta kesesuaiannya dengan indikator yang ditetapkan kantor pusat menjadi salah satu aspek yang diperhatikan. Hingga kini, realisasi program CSR Kantor Cabang Tanjung sepanjang 2026 mencapai sekitar 800 kegiatan dengan tingkat realisasi sekitar 70%.
6: Kalau yang tahun kemarin itu alokasinya 900 sekian, yang 2025. Tapi untuk tahun 2026 agak penurunan sedikit, sekitar 800 sekian. Realisasi sampai dengan yang untuk tahun ini sekitar 70% lah sudah. Jadi sisa sekitar 30% lagi yang disalurkan untuk tahun 2026.
7: Banyak ke bidang apa Pak? CSR-nya?
6: Keagamaan, sosial, kemasyarakatan, pendidikan Pak.
4: Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada sejumlah pihak yang dinilai berprestasi. Direktur Operasional Bankalsel memberikan penghargaan kepada influencer internal terbaik yakni Muhammad Ahsan dan Rizky Avandi. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Semangat generasi muda mengembangkan bakat bernyanyi terlihat dalam Bintang Radio 2026 Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Puluhan peserta mengikuti kompetisi untuk menunjukkan kemampuan terbaik dan mengejar prestasi di bidang musik. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
8: Kepercayaan diri ditingkatkan lagi karena peserta kalau udah berani ikut.
9: Dunia tarik suara terus berkembang dan melahirkan talenta-talenta baru dengan beragam karakter vokal. Dalam hal ini, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin kembali menggelar Bintang Radio 2026 kompetisi bernyanyi yang telah menjadi ikon RRI. Ajang tersebut tidak hanya menjadi wadah bagi peserta untuk berkompetisi, tetapi juga menjadi ruang mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri di atas panggung. Peserta mendapat kesempatan menunjukkan potensi sekaligus memperoleh pengalaman untuk terus meningkatkan kualitas vokal dan penampilan. Salah seorang dewan juri, Nuning Aprianti atau yang akrab disapa Ririn, mengatakan peserta perlu terus meningkatkan kepercayaan diri saat tampil di hadapan juri. Menurutnya, keberanian mengikuti kompetisi merupakan modal awal yang harus diikuti dengan kemampuan menguasai ekspres dan interpretasi lagu.
8: Kepercayaan diri ditingkatkan lagi, karena peserta kalau udah berani ikut kompetisi kan berarti dia punya kepercayaan diri tuh. Karena kalau orang nggak percaya diri kan nggak bakalan berani ikut lomba. Dan juga ekspresinya, belajar lagi di depan cermin, jangan malu. Interpretasi ya, lagunya apa, ekspresinya bagaimana, itu yang harus dipelajarin lagi.
9: Adapun antusiasme peserta Bintang Radio 2026 RRI Banjarmasin terbilang tinggi, dengan sebanyak 52 peserta mengikuti kompetisi tersebut. Jumlah tersebut menunjukkan masih tingginya minat generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mereka di bidang tarik suara. Di samping itu, salah seorang peserta, Husnul Khotimah, asal Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, mengatakan persiapan yang dilakukannya menghadapi kompetisi cukup terbatas karena kendala waktu. Meski demikian, ia tetap optimis dapat memberikan penampilan terbaik dan melaju ke babak selanjutnya.
10: Motivasinya tentu aku pengen terus berkembang lebih baik lagi tentunya. Dan biar gak lepas skillnya, biar gak stuck di situ aja, pengen naik terus.
9: Pihaknya berharap Bintang Radio 2026 dapat menjadi ruang bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman di bidang tarik suara. Kompetisi ini juga diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit penyanyi muda berbakat yang dapat membawa nama daerah hingga ke tingkat nasional. Rizky Wahyudi melaporkan.
11: Berita olahraga.
0: Kejuaraan Provinsi Kejurprov Anggar yang digelar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia IKASI Provinsi Kalimantan Selatan diikuti ratusan atlet dari 13 kabupaten kota pada ajang ini. Kontingen Anggar Kota Banjarmasin keluar sebagai juara umum dengan menorehkan total 40 medali. Berikut laporan Robi Angga.
12: Beberapa tahun yang lalu selalu tapin juara umum ya, kali ini Banjarmasin lagi yang ambil, tapi waktu perut kemarin Banjarmasin juga sih yang juara umum, kan itu dewasa semua ya.
13: Kejuaraan Provinsi Kejurprov Anggar Kalimantan Selatan 2026 yang digelar IKASI Kalimantan Selatan resmi berakhir Kamis 3 September 2026 di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Ajang yang diikuti ratusan atlet dari 13 kabupaten kota Kalimantan Selatan mempertandingkan 28 kategori dari kelompok umur U10 hingga senior. Ketua IKASI Kalimantan Selatan Heri Tawarni mengatakan bahwa persaingan antar daerah pada Kejurprov tahun ini cukup merata dengan sejumlah daerah mampu membawa pulang medali. Kontingen Banjarmasin menjadi juara umum dengan mengoleksi 15 medali emas, disusul Kabupaten Tapin dengan 6 emas dan Banjarbaru di posisi ketiga dengan 3 emas. Ketua menyebut bahwa hasil pertandingan ini juga menjadi bagian dari evaluasi pembinaan atlet untuk menghadapi agenda kompetisi berikutnya.
12: Beberapa tahun yang lalu selalu Tapin juara umum ya, kali ini Banjarmasin lagi yang ambil, tapi waktu perpuruk kemarin Banjarmasin juga sih yang juara umum, kan itu dewasa semua ya. Nah, ini Banjarmasin kembali mendominasi karena apa? Banyak sekali sekarang anak-anak yang berlatih Banjarmasin, terutama ada yang di klub-klub gitu. Hampir merata karena semua kabupaten sudah ada pengurus ya, jadi semuanya dan kejuaraan pun hasilnya itu merata, seluruh daerah sudah mendapatkan medali. Jadi tidak dominasi Banjarmasin atau Tapin, tapi seluruh kabupaten sudah mendapatkan medali. Ya.
13: Sementara itu, atlet Kabupaten Tapin yang berhasil meraih medali emas, Keila dan Vina, mengaku senang dengan hasil yang mereka raih pada Kejurprof tahun ini. Medali emas yang mereka raih menjadi capaian terbaik selama mengikuti Kejurprof Anggar Kalimantan Selatan.
10: Alhamdulillah, tentunya sangat merasa senang dan bangga karena mendapat ini adalah salah satu pencapaian sejauh ini di tahun ini menurut saya.
3: Dapat dua ya?
10: Iya, alhamdulillah dapat dua dalam kategori junior sabel putri dan kadet sabel putri.
14: Kesannya pasti sangat bangga bisa mengharumkan nama Kabupaten Tapin. Kategori Degen junior putri.
10: Sudah mengikuti dari beberapa tahun yang lalu.
7: Makanya
10: sama.
7: Udah sering juara kan?
10: Alhamdulillah.
13: Hasil dari Kejurprof ini juga menjadi bahan pemantauan IKASI Kalimantan Selatan dalam menyiapkan atlet menuju prapon. Pembinaan akan terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk mematangkan potensi atlet muda di berbagai daerah. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Itas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Sabtu 5 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur. Apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik. Yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, selamat siang semuanya. Aduh, dari lagu yang sedih banget tadi ada Now dengan sesi potret yang katanya Papa Uji nih, anaknya tuh selalu menyenandungkan lagu itu. Emang lagu itu lagi happening banget ya. Suka warawiri selalu ada di apa sih di beranda-beranda kita ya kan, yang suka seliweran.

0: kita masih berfungsi gitu ya. Kayak yang paling mengerikan itu kalau hati kita tuh udah nggak ada rasa apa-apa lagi. Bagus sih kalau kita punya perasaan itu untuk orang-orang yang memang harus kita hempaskan gitu, harus udah nggak ada lagi di dalam kehidupan kita ya. Oke, pendengar silakan yang mau gabung di 0811511410 dan 0511325162. Nah, lagu ini Tahi John emang lagi keren banget, tapi yang ini versi orinya gitu ya. Kalau yang biasa kita lihat yang berseliweran itu di sosial media itu sepertinya udah di mix gitu ya kan. Akhirnya jadi kayak enak banget buat ada koreonya khusus gitu ya, yang bikin orang-orang pada semuanya pengen nyoba. Oke deh, silakan mau gabung. Ada lagu-lagu yang boleh di request siang hari ini. Ada Matahari di Mata Hati dari Composers. Kemudian ada Sampaikan dari Koldiax. Kita akan berpaling darimu, dari Rosa. Genting dari Andika Diningrat. Aku Baik-Baik Saja dari Dewi Sandra. Kita dari Kamar Jiwa. Tunjuk Satu Bintang dari Sila on Seven. Bukan Rayuan Gombal dari Judika. Kupilih Hatimu dari Usi featuring Andika. Dan juga Seharusnya Percaya dari Geisha. Nah, itu lagu-lagu yang di sesi pertama yang boleh di request di Belaria Indonesia. Oke, silakan teman-teman di TikTok juga, makasih ya udah pada gabung sini. Sehat-sehat semuanya, bahagia ya. Saya hari ini merasakan kehilangan yang sangat ya, karena teman saya, teman dulu pernah satu sekolah SMP, saat ini kemarin berpulang ya, dan hari ini tadi, aduh, dalam perjalanan menuju tempat yang paling sepi ya, tapi mudah-mudahan tempat itu penuh luas, penuh cahaya. Ya, kita akan semua kita akan kembali ke sana ya. Oke, saya jadi rindu nih. Biasanya dia aktif juga di TikTok gitu ya, ngechat, kasih kasih pesan khusus. Sedih. Oke, deh, silakan. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Acil Fatimah.
0: Hai Acil Fatimah, di mana?
1: Kota Baru.
0: Aduh, apa kabar Acil?
1: Alhamdulillah, lagi kepanasan.
0: Kepanasan ya. Tapi aman kan di sana ya, enggak ada asap-asap ya?
1: Ya, enggak ada.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Acil Fatimah mau request lagu apa nih?
1: Lagunya ada Alessandra kah?
0: Dewi Sandra, aku baik-baik saja.
1: Iya.
0: Baiklah. Nanti kita akan selanjutnya dengerin bareng ya.
1: Buatnya Maimunah, Barika, Abang Herman,
0: oke,
1: okay. Aji Antun, Acil Yanti, Pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Oke,
1: okay. Buat yang baik ya.
0: Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Acil Fatimah ya. Sehat selalu juga sekeluarga ya Acil Fatimah. Terima kasih udah gabung di sini. Silakan berikutnya 0811511410 0511325162. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini Mbak Maimunah?
2: Apa kabar, Mbak Ica?
0: Kabar baik. Ini Mbak Maimunah?
2: Ya, betul dong.
0: Di Kota Baru juga. Apakah kabarnya baik?
2: Baik, lagi panas.
0: Sama.
2: Seluruh panas lah.
0: Seluruh. Tapi sekarang di sini udah agak-agak mendung. Lagu Judika, baiklah. Iya. Bukan Rayuan Gombal ya. Oke.
2: Okay. Salamnya buat Fatimah tadi. Baik.
0: Oke.
2: Pokoknya buat semuanya aja, salam sehat.
0: Siap,
2: buat
0: siap.
2: Indonesia, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Doa yang sama.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mbak Maimunah. Kita langsung aja dengerin dua lagu berturut-turut yang direquest sama Acil Fatimah dan juga Mbak Maimunah yang sama-sama di Kota Baru ya, di Belaria Indonesia.

Oke, okay, aduh, kayaknya ngotot banget ya Judika dengan bukan rayuan gombalnya. Percaya deh sama Judika. Oke, okay, di penelpon berikutnya silakan. Sebelum kita puter lagu Kupilih Hatimu dari Usi featuring Andika yang sudah di request tadi sama Pak Pauji ya, Pak Ahmad Pauji, katanya pas anaknya lagi dengerin tadi lagunya dari Enau, sesi potret, katanya sambil makan, sambil nyanyi juga dengan gerak dan ekspresi lagi, keren banget sih. Oke, okay, lagunya saya udah siapin untuk Pak Pauji ya. Oke, okay, berikutnya silakan. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Ya, putus. Baiklah. Oke, okay, saya udah nggak sempat kayaknya terima telepon ya. Nanti kalau mau berikutnya mau request ke Bang Adit aja ya, Mas Adit, nanti di sesi kedua Belari Indonesia. Dan satu lagu berikutnya ku takkan berpaling darimu, dari yang udah request lewat, ada Mbak Dinda ya yang request lewat TikTok. Oke, okay, saya langsung pamit aja. Terima kasih buat semuanya. Setelah ini ada Adit yang menemani Anda sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore ini. Oke, okay, selamat menikmati akhir pekannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adik.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
3: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
3: Sama-sama dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar, KMMB dari komdigi.go.id beredar di media sosial Facebook dengan narasi menyebutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Faktanya, pendengar, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri dengan menggunakan Google Search, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel yang menyebutkan bahwa Anies menolak RUU perampasan aset. Klaim itu dikaitkan dengan pernyataan Anies Baswedan soal pengesahan RUU perampasan aset dalam kelas kader gerakan rakyat di Bekasi pada 17 Januari 2026. Padahal jika disaksikan secara utuh, tidak ada pernyataan Anies dalam pidato itu yang menyampaikan dirinya menolak RUU perampasan aset. Demikian cek fakta ya dari Pro 1 Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Teweh, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola komunitas literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalsel-Teng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Blaria Indonesia ya. Setelah tadi ada Faiza Hasan ya yang menemani Anda di sesi pertama. Kali ini di Banjarmasin sore sesi keduanya bersama Aditya ya. Oke, dan Aditya pengen nyapa dulu bagi teman-teman yang tetap setia di 97,6 FM ya. Baik yang mendengarkan lewat 97 ataupun di seluruh pemancar RRI Arda yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, buat teman-teman juga yang mendengarkan kita melalui RRI Digital, dan juga bagi Anda yang mendengarkan dan melihat kami melalui channel TikTok kami ya di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Oke, dan lagu-lagu yang bisa Anda pilih di kesempatan sore hari ini pendengar ya, yang masih tersisa yang masih bisa Anda pilih itu ada ada Matahari di Mata Hati, Tiga Komposer, kemudian ada Koldiak, Sampaikan, ada Andika Diningrat, Ganteng. Ada Kamar Jiwa Kita, Ceylon Seven, Tunjuk Satu Bintang, Hijau Daun Terpaku di Hatimu, ada Bastian, All I Want Is You, Gigi, Ku Rindukan, The Virgin, Love Setengah Mati, ada Padi, Kasih Tak Sampai, Rubah di Selatan, Rainbow After Rain, kemudian Kertas Band, Selamat Tinggal Kekasih Terbaik, Afgan Sadis, Marcel Firasat, dan ada Afrizal Sadisnya Caramu. Nah, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya. Dan silahkan Anda bisa tuliskan komentar Anda lewat TikTok ya, lagu-lagu yang Aditya sebutkan tadi apa aja ya. Dan mau kirim salam juga nanti kita sapa juga, yang mau WA juga boleh di 0811-511-1410 atau telepon juga boleh nomor tersebut ya, di telepon WA tadi juga boleh ya, telepon langsung boleh, telepon ke studio kita juga langsung boleh di 0511-325-1562. Nah, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya di sore hari ini ya. Oke, dan tadi lagu Geisha udah membuka perjumpaan kita spesial deh buat Mbak Vivin tadi ya, yang udah request lagunya. Terus kita mau nyapa juga yang ada di grup pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin, Bang Ahmad Uya di Muara Uya Kota Baru juga udah tadi ya diputar Mbak Faizah ya, lagu Rosanya. Mama Azmi, wayo lagu Takkan Berpaling lah. Ah, Takkan Berpaling. Ah, Takkan Berpaling. Yang mana? Sudah kalau Mama Alvini lagunya. Oh, lagu dari Rosa tadi kah? Waduh, oke. Siap. Terus ada Pak Ahmad Fauzi juga ya, terima kasih udah bergabung bersama kita ya. Bang Dahlian Sendrayoto juga lagu Geisha-nya udah kita puter juga ya, spesial buat Anda yang merequest di sore hari ini. Oke, dan sekarang kita mau coba terima telepon dulu yang sudah bergabung bersama kita. Ini ada Istanbul yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pak RW.
2: Waalaikumsalam.
1: Salah Pak RW. Pak Lurah.
2: Siap. Abang Haji.
1: Siap. Kabarnya gimana Pak Lurah?
2: Alhamdulillah sehat aja, panas.
1: Panas. Berarti kabut hari ini aman lah.
2: Aman aja, nah, tapi bisukan tadi yang kan nyampat.
1: Nah, bisukan itu dasar seberataan sekalsel pinanya punya
2: bisukan sama, tuh. Iya, mataharinya udah muncul tapi kabutnya kada tahan.
1: Kabut dasar bujur, apa boleh buat apa boleh
2: kan. Di rumah aja nah blabah-blabah.
1: Siap. Lagunya apa dulu nih?
2: Angin pun.
1: Lagunya apa dari
2: kesan nih? Anak mohon buka akan dulu ya.
1: Iya, belum dibuka ternyata.
2: Sudah tapi udah ada nonton ya isinya tuh.
1: Isinya yang mana?
2: Ini aja mungkin dawinya. Ini aja lah. Kasih Tak Sampai.
1: Kasih Tak Sampai dari Padi. Oke.
2: Okay. Mama salam mengaji.
1: Salam balik juga.
2: Mama lagi berzikir untuk mengaji, doakan Mama.
1: Amin, mama. Amin.
2: Mudah ini bisa sembuh total.
1: Kasih amin, izin, mama. Amin.
2: Doakan Mama mengaji. Minta doanya untuk bataan penyiar plus satu.
1: Amin, amin.
2: Minta doakan mudah-mudahan kabul.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Nah, itu aja lah Mang Haji.
1: Siap.
2: Itu lah Mang lah.
1: Sama-sama,
2: Pak Lurah. Barokah.
1: Amin.
2: Supaya akan sehat aja.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih Mang lah. Mami Aci Aulia kah?
1: Alam ini Aci Aulia.
2: Nah, mantap. Ayo jaga naon guduk-guduk lawan.
1: Boleh.
2: Ya guduk-guduk tapi malah jembuk kayak kamu. Mang lah.
1: Oke, Deo.
2: Terima kasih lah Mang Haji.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada PR West Palere Lurah Istanbul sudah bergabung bersama kita. Ada siapa lagi kita terima lagi? Halo Blar Indonesia.
3: Assalamualaikum Mr. Adit.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Kanda.
3: Apa kabarnya?
1: Kabarnya sehat walafiat Kak Kanda.
3: Yang buat apanya pendengar atau penyiarnya?
1: Sama aja Kak Kandai. Aduh. Kayak apa adalah pelepasan tadi pagi?
3: Apanya?
1: Pelepasan.
3: Pelepasan apa?
1: Herman tulak loh.
3: Oh ya sudah dilepas.
1: Sudah dilepas kah?
3: Sudah ya, kita anu aja usah kepada Allah Ta'ala aja.
1: Kalau pang ada harus pelepasan dulu kan lo.
3: Sudah.
1: Sudah pelepasan mantap berarti.
3: Belum sampai masih.
1: Iyalah di Tukut Eweh ini jauh.
3: Kira-kira mungkin jam 5-an aja sampai. Dua kali serat aja.
1: Kenapa dua kali bujur?
3: Dua kali serat mendinginkan mesin dan mendinginkan orangnya juga.
1: Nah iya nih. Ini kan bisnya ini rasanya dari Banjar, Palangka, Palangka hanya ke Teweh lo.
3: Hanya tadi kendaraan aja.
1: Allahu Akbar.
3: Ya, kendaraan aja.
1: Wah, buset, dikira bis tadi.
3: Aduh, makanya dua kali istirahat jurang.
1: Wah, tangguh benar kawan nih.
3: Iya, yang penting sampai berapa ya, Pak?
1: Asap banyak.
3: Banyak sudah,
1: harus berapa? Harus ditambahi lagi, cukup aja sudah.
3: Kasih menabung ya lo.
1: Nih. Karena kawan juga menabung, kawan bawa i ke warung jar.
3: Karena kawan suruh bawa majari gitu, nah kawannya.
1: Pak, maka di warung ini musuhnya nih mata lain kupi.
3: Oh iya lah.
1: Ada yang kawan dilirik.
3: Ih, emang acilnya bunga senjol. Nah, hari. Makan kah mas? Dia makan mulang.
1: Makan mulang, heh. Aduh,
3: Anu pulang apa wadai pulang? Wadai pulang.
1: Wadai pulang.
3: Banyak racunnya tuh.
1: Bah, yam toh. Pina kerde lagi, pina muntung kerde yang dikunyah pulang, dibukakannya wadai, suluminya pulang.
3: Rokok pulang, tawar rokok ambil pulang. Sama aja.
1: Amun kayak itu suruh berokok aja, mau patak di rumah aja nya.
3: Padahal tuh kawannya suruh ngerokok lo, nyompet mau ambil 2 batang. Itu nah lo. Ntar.
1: Aduh. Oke, lagunya apa lu nih Bang Andi?
3: Lagunya Janji.
1: Janji, janji, janji.
3: Darinya Gigi.
1: Reda Gigi di sini?
3: Ada.
1: Reda?
3: Ah, Gigi Padi tadi aduh sambut kok.
1: Gigi. Oh, Kurindukan.
3: Ganti Janji jurang.
1: Janji.
3: Iya.
1: Ya adalah playlist kita ya.
3: Ada judulnya Janji dari Gigi. Kan MD-nya abang yang lama tuh kalau.
1: Bragi.
3: Bragi.
1: Audi mana? Janji di atas ingkar hadang lo.
3: Tadi Gigi tuh nah diganti.
1: Janji manis. Masdo. Terry janji manismu.
3: Gigi.
1: Janji Hawa Umi Pipik. Hari mencari dulu nah. Janji Suci Yopi Nuno. Janji Putih Via Valen. Gigi. Oh nih dapat ada. Oke.
3: Salam ya lo. Herman, mudah selamat sampai tujuan.
1: Amin.
3: Jawa mencari rezeki lo.
1: Amin.
3: Mohon kau nikah tahun ini.
1: Amin, robbal alamin.
3: Biasa adiknya sebutin juga, doakan juga ya lo. Semoga kau berdatang ke situ nah ya lo.
1: Amin, adik yang mana yo?
3: Hah? Adik yang di Sekumpul.
1: Ah, iya.
3: Sama juga ke Tenagar, Jawa tuh kan paling-paling 30 kilo sampai.
1: Iya.
3: Iya. Tadi, Pak Lurah, Pak Lurah aja.
1: Pak Lurah.
3: Eja.
1: Eja.
3: Oh, Eja juga kan dapat juga tahun ini lah. Banyak kelepon.
1: Iya. Ya. Cuman nih anu nah minta doa ajar agan kuitan.
3: Iya, wujud juga. Kadang maksudnya sama-sama tahun kawan nikah lo resepsinya di auditorium RS.
1: Wah, oh, ya. Kejauhan pulang mulai Banjarbaru bawa makanannya ke sini.
3: Pesan ini tiga jam apa rame mana lah.
1: Aduh, hai. Mulai sekumpul membawa ke sini makanan, belajar baru membawa ke sini ya, Pak.
3: Oh, mama dan aja kena cateringnya situ.
1: Nah, mama madan cateringnya bisa jadi. Jadi satu bujur.
3: Wadahnya pesan Bu Bambang.
1: Kejauhan pulang, mulai dari masalah membawa ke sini.
3: Oh, mau ordernya banyak dia kita cair.
1: Aduh, hai.
3: Ya, nana betul tadi dia situ lo. Oh, huruf.
1: Pinandu aja kalau labuhannya tuh mudah kada pinandu tuh.
3: Ada pengaruh nih, Pak.
1: Perlu kah?
3: Ini entar makan digasin.
1: Allah. Iya dah.
3: Assalamualaikum, Mas Gendo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Bang Andi ada siapa lagi kita terima yuk. Di telepon WA juga monggo, masih kita terima juga. Pesan WhatsApp juga boleh ya. Oke, ada siapa lagi nih ada bergabung di mana tadi? Oke, Mama Alpina pina mau WA nih kan udah memilih lagu kali Mama Alpina. Halo, Blari Indonesia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adit.
1: Gih, kenapa, Mbak? Kena asap lagi kah?
4: Kena asap, kena kukus.
1: Oh, kena kukus.
4: Aduh. Kena kukus yang di belakang Melati 2 semalam.
1: Ah, soalnya Parak Banar anu lawan wilayah-wilayah terbakar.
4: Anu itu apa? Lahan kosong.
1: Hari
4: Selasa tuh kurang lebih jam berapanya? Jam 11-an kata.
1: Nah,
4: sekolahnya di Pelan 6 ke pulang.
1: Aduh, iya
4: jar lahan kosong tuh enggak ada tahu bila apinya tuh ada.
1: Jar Padli ya subuh jar karena banget jar Padli.
4: Di pas belakang anu di Pang Belati 2 nih.
1: Waduh.
4: Aku kan di Belati 1. Belati 2 baru.
1: Waduh.
4: Maka kan di belakang yang ibaratnya tuh lah apinya di belakang rumah masing-masing aja lah kita gini di belakang tapi ada rumah yang gunol di Malangnya. Masih kita kelihatan apinya asapnya aja.
1: Ah, anu tuh di dalam.
4: Lagi apa nih yang tertinggal? Ah, nggak ada tersisa aja tertinggal.
1: Aduh, ngeri-ngeri banar.
4: Anunya lagunya.
1: Lagunya apa pinanak?
4: Nah, bahan dakan enggak?
1: Oh, pilihannya nih ada lagu Kasih Tak Sampai dari Padi, Janji dari Gigi. Habis tuh ada Ceylon 7, Tunjuk Satu Bintang, Hijau Daun. Yang mana?
4: Ceylon
1: 7. Oke.
4: Tadi siapa? Tadi yang masuk tadi?
1: Ada Bang Handi Ciantiai.
4: Iya, salam kenal aja dari Yanti. Tadi Herman sudah enggak berangkat?
1: Herman berangkat tadi pagi. Ada lu Benim Melati 1 Melati 2?
4: Melati 1.
1: Oh, Melati 1 lah.
4: Melati 1. Kalau langgarnya tuh Al-Mabarokah aja. Itu yang ya yang kayak sama guru Mubarak.
1: Al-Mubarokah.
4: Nah, Melati 2, Melati 1, Melati 2, Melati 3 sampai Melati 8. Melati.
1: Al-Mubarakah tuh lain masjid lah.
4: Bukan, yang langgar ya.
1: Oh, langgar.
4: Kalau ya. Masjid di Simpang 5 itu namanya. Aduh, malah ngarannya aja ngalih bana nyambat. Ada itu yang masjid hanya dibangun tuh adalah di Simpang 5.
1: Oh, lu kada pernah melihati lagi.
4: Ma, ayah, lihat di dia noy kena. hanya membangun juga. Namanya aja ngalih bana, namanya nyambat kan. Kalau kita langgar ya.
1: Iya, pian tuh masuk-masuk sungai Lut kan masih banjir lah.
4: Apanya?
1: Sungai Lut kan banjir pian lah.
4: Ah, ini kan anu kami ini kan sungai Lulut lah ya, sungai Lulut.
1: Masuk sungai Lulut loh sudah.
4: Anu masih kan sudah.
1: Masih banjir masin.
4: Anu lagi kota.
1: Heeh, oke.
4: Banjarmasin Timur. Banyak kalonya di jalan lewat Melati, mau ke sana pang jalan Melati itu pernah lah lewat-lewat di jalan
1: tembus. Jarang-jarang jalan.
4: Ya. Kalonya ini di teh makanan yang ramai di Mahligai itu. Di dalam.
1: Oh, daerah Mahligainya.
4: Di dalam Mahligainya tuh itu yang banyak makanan. Macam-macam bakso
1: segala. Soalnya tak kadang tuh namanya anak wadah pian ini bingung Melatinya tuh ada Melati Indah lah. Ada Grand Melati lah.
4: Kalau Gang Melati yang sama Gang Melati enggak memang gang, ada nih jalan.
1: Ah, kalau pang kompadenya ada juga yang Pondok Melati lah, bingung Bumi Melati lah.
4: Nah, kalau Bumi Melati memang ada itu kalau yang di mukanya tuh apa yola namanya ada kelapa-kelapanya tuh nah. Jadi mukanya. Pokoknya sini namanya nama bunga-bunga. Ada buah ada juga sari buah ada.
1: Namanya di Sungai Andai lah, bawang-bawangan lah.
4: Itu daerah mana tuh bawang-bawangan?
1: Sungai Andai.
4: Oh iya, tapi di situ ada Sungai Andai, namanya Komplek Kesetanan.
1: Kayak apa pula tuh Komplek Kesetanan? Takut di Muhammad Adam jadi kira-kira.
4: Anu orang kan bisa membaca. Takut di Muhammad Adam. Itu nah, anunya kan bisa membaca jalan anak Komplek Kesehatan. Ada aja banyak Komplek Kesehatan ya. Abisnya berdua anaknya lan bapaknya. Abahnya kan bahija membaca, anaknya bisa membaca kan ya. Kesehatan jadinya. Tertawa saja indah tuh nak. Komplek
1: Kesehatan dah. Astagfirullahaladzim, timbul menggosip kita.
4: Ayah mudahan sehat berataan aja nah.
1: Amin.
4: Nah kita anu lah anak apa nih RI ulang tahun ke
1: 81.
4: Mudahan sehatan aja juga penyiarnya.
1: Amin, amin, amin, amin. Amin, amin.
4: Membayangkan 81 lah. Tapi anggap aja 18. Dibalik. Jadi kan penyiarnya anom-anom.
1: Boh, iya dong.
4: Nah, radio boleh toha tapi yang penyiarnya anom-anom. Nah, gitu aja. Mudahan sehatan berataan penyiarnya.
1: Amin, amin, amin, amin.
4: Kebiniannya. Anunya juga nang ampun radionya juga panjang umur kan ya. Nyaman mah gaji nang bagian penyiar.
1: Nah, setuju tuh.
4: Amang kada di sidin kayak apalah.
1: Nah, wallahualam.
4: Maulah kita minta ke radio. Ya radio aku nih sebagai alat aja ya radio. Iya, mudah-mudahan sehat berataan.
1: Amin, amin.
4: Nah, rezekinya lancar aja terus. Nah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Cianti. Ada kita siapa lagi di TikTok? Oh, mohon maaf di TikTok ya. Kita baru balik. Aku lupa baru buka TikTok. Ternyata sudah ada beberapa komentar yang masuk ya. Bingung nih, yang siaran siapa gitu ya. Dari tadi kok masuk logo aja. Oke ya. Ada Rania Ayu yang ada di Surabaya. Halo ya. Ada Sangku, kebanyakan pender ya. Oke, ada Bu Bambang juga, assalamualaikum. Hadir ngikut aja, salamnya buat semuanya aja siap Bu Bambang, terima kasih ya. Ada 3 lagu nih udah kita siapkan, jadi kita break dulu, jangan kemana-mana. Tapi sebelumnya satu informasi dulu nih buat teman-teman semuanya ya. Dari Bang Kalsel saat ini memberikan klarifikasi atas informasi pemberitaan yang berkembang di ruang publik terkait aktivitas kerjasama dengan PT BAP khususnya mengenai penyebutan angka 600 miliar dan dugaan selisih transaksi sekitar 6 miliar. Di mana Bang Kalsel menegaskan tetap menghargai fungsi kontrol sosial dan menjadikan setiap masukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan. Nah, terkait angka sekitar 600 miliar yang disebutkan dalam pemberitaan, di mana Bang Kalsel meluruskan bahwa nominal tersebut merupakan target yang ditetapkan antara Bank Kalsel dan juga PT BAP sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama, di mana bank menilai angka target tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai kerugian bank, di mana kerugian keuangan negara maupun indikasi transaksi yang menyimpang. Nah, sementara itu mengenai informasi yang menyebutkan adanya dugaan selisih atau kelebihan pembayaran sekitar 6 miliar, Bank Kalsel menyatakan tidak menemukan kelebihan ataupun kekurangan pembayaran sebagaimana yang disebutkan dalam pemberitaan. Bank Kalsel juga menegaskan setiap fasilitas kredit tetap melalui tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari persetujuan, pencairan, pencatatan, pengendalian, pemantauan, rekonsiliasi hingga pelaporan. Di mana seluruh proses tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan internal bank dan juga regulasi perbankan yang berlaku. Tetap bersama kami di Persatuan Informasi dan Inspirasi Pendengar, dan ini dia dua lagu untuk Anda. Kita punya Padi, Kasih Tak Sampai, dan juga Gigi Janji.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital.

0: Menanam pohon bukan sekedar menaruh bibit ke tanah. Karena setiap lubang yang kita gali, ada harapan untuk udara yang lebih bersih, bumi yang lebih sejuk, dan masa depan yang lebih hijau. Hari ini kita menanam, besok alam yang akan menjaga kehidupan kita.
1: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar ya, 38 menit sampai pukul 15, sekarang waktunya berkumandang azan asyur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
2: Saatnya kumandang azan asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, Berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 338.

0: selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Persetukan informasi dan inspirasi, pendengar lagi masih bersama Aditya menemani Anda di Banjarmasin sore. Ya, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asyar untuk bagi Anda yang sedang bersiap melaksanakan ibadah sholat asyar ya, atau mungkin yang baru aja selesai ya, seperti Aditya juga baru selesai melaksanakan ibadah sholat asyar. Ini mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, terima kasih banyak Bang Adi, terima kasih juga buat Mbak Fatimah ya. Terus ada Andilado, azan apa barusan Kakak? Oh, azan barusan tadi adalah azan asyar ya. Azan asyar karena jamnya memang udah jam asyar ya. 15:38 tadi kalau enggak salah baru masuk ya. Ada 10 menit lagi masih perjumpaan kita. Aku yakin Bang Andi tadi pendengarnya jelas. Nih aku cek lagi. Ucapan selamatnya tadi selamat melaksanakan ibadah salat zuhur ya. Yang pertama saatnya azan asyar, pas belakangnya salat melaksanakan ibadah salat zuhur. Oke, kesalahan saya minta maaf ya. Terima kasih buat Bang Andi udah koreksinya, luar biasa jeli banget ya. Soalnya pas baca komentarnya Bang Andi Lado langsung saya cek nih. Oh iya benar, aku yang salah, mohon maaf ya manusia ya. Oke, dan yang penting mudah-mudahan kita berkah semuanya, amin ya rabbal alamin ya. Dan kita terima di menit-menit terakhir ya di Blari Indonesia, satu penelpon kembali. Halo Blari Indonesia, assalamualaikum.
1: Sore.
0: Ya selamat sore, dengan siapa nih?
1: Dengan Polsek Martapura, Bar.
0: Hai, masya Allah, Kapolsek Martapura pulang masuk tadi he. Ada lurahnya Istanbul.
1: Dit.
0: Pon.
1: Putarkan lagu barat boleh dulu, Dit.
0: Kerdan ah.
1: Tapi kena imbah anu jaga nambah. Boleh lewat.
0: WA aja. Kada boleh request di sini.
1: Iya.
0: Itu istilah orang tuh kita di balik mikrofon. Anak request itu di balik mikrofonnya.
1: Apalagi tersisa loh.
0: Ini yang siap naik nih 71 bintang Salon 7. Itu ada kertas band Selamat Tinggal Kekasih Terbaik, Afgan Sadis, Afrijal Sadisnya Caramu, Firasat Marcel, The Virgin Love Setengah Mati. Terus ada Hijau Daun Terpaku di Hatimu, Kamar Jiwa Kita.
1: Marcel aja
0: Kak Firasat. Kenapa ada Firasat apa ente?
1: Apanya?
0: Ada Firasat apa? Pacar ente selingkuh kah? Astagfirullah. Kalau Bang ada firasat kada enak itu nah.
1: Ada firasat bukan enak lawan Bang Andy ya.
0: Eh iya Kak, kalau Bang firasat dengan yang diincar atau pasangan yang ada nih
1: kada bisa banar gitu.
0: Eh coba tuh jadi doa ikam jajar 3.
1: Ayo Kak.
0: Aduh.
1: Salamnya tuh buat anu tuh Bayanti tadi nah.
0: Heeh.
1: Sehat ini Tuh Anissa siaran di sebelah tuh.
0: Anissa sebelah. Ih keren banget hari ini Anissa, sporty banget ya pakaiannya.
1: Wih cantik banget aku lihat tuh.
0: Dasar dong.
1: Kirim salam dari itu lah.
0: Siap, Anissa pulang diincar lah.
1: Kalau ya mau ya kalau bisa jadi doa.
0: amin. Ayo malam ini datang Anissa nonton nih final Bintang Radio malam ini.
1: Siapa?
0: Mada
1: tuh.
0: Mada, cuman kan Anissa nonton juga bareng-bareng yuk sini biar ketemuan.
1: Ayo kena bisa ya kena.
0: Bu Maghrib di sini ada jemaah sholat masjid ada parak sini.
1: Bu parak aja situ gampang. Di kebun bunga tuh ada kawan gua tuh.
0: Nah pas, bujuran lah.
1: Insyaallah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, amin ya rabbal alamin ya. Suaranya agak ngedap-ngedap angin-angin di Jogja. Oh, gitu ya. Ada Wardi, nukar sepatu nang bagus suan bermerek di mana jar? Di toko sepatu. Sah. Di toko sepatu, terus barang yang bagus yang bermerek, nukarnya di mana? Di toko sepatu. Kalau hendak lebih oke lagi, nukar sepatunya di toko sepatu yang ada di mall Bang Wandi ya. Dijamin afdol. Nah itu jawaban. Tapi mencari anak nukar sepatu nang bagus dan bermerek tapi harganya murah, ulun kada tahu. Tapi kalau hendak paten jurang tuh yang afdol lah. Yang jelas nukarnya di toko sepatu ya. Habis itu nukarnya di mall. Kada mungkin nukar sepatu di toko bangunan. Oh bujur ada sepatu boot. Di toko bangunan ada jual sepatu boot kuat benar. Ii. Kalau kada salah yang sepatu boot yang di toko bangunan tuh ada anak yang mana pian, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Yang ulun pernah lihat itu harganya ulun terakhir nukar tuh sekitar 50.000. Nah itu menjadi toko bangunan lah. Oke, pendengar, 55 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita udah di penghujung perjumpaan kita. Ya kayaknya lagu Marcelnya buat Bang Ozan kita puterkan nanti Bang ya di jam 4 ya. Oke, ini dia satu lagu tuntasan kita, Tunjuk Satu Bintang dari Celeon 7.

Oke, prosotok kanal informasi dan inspirasi pendengar ya, udah 59 menit pas dari pukul 15 waktu di Sidang, artinya Dita harus suruh diri dari indra dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi nanti malam ya di Melodi Memori, dan insya Allah nanti malam nanti akan dipandu bersama Mbak Auliana. Dita pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Bersatu kenal informasi dan inspirasi, pendengar, terima kasih bagi Anda yang tetap bersama kami di Banjarmasin sore ya, di 11 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Suatu informasi untuk Anda, pendengar, ini kami ambil dari rri.co.id Banjarmasin, di mana dunia tarik suara saat ini terus berkembang dan tentunya terus melahirkan talenta-talenta baru dalam beragam karakter vokal. Nah, dalam hal ini, LPP RRI Banjarmasin kembali menggelar Bintang Radio Indonesia tahun 2026, yaitu kompetisi bernyanyi yang telah menjadi salah satu ikonnya RRI ya, dimulai sejak Jumat kemarin ya, 4 September 2026, di mana ajang ini tidak hanya menjadi wadah bagi peserta untuk berkompetisi, juga ini bisa mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri di atas panggung. Para peserta mendapat kesempatan menunjukkan potensi dan memperoleh pengalaman dalam meningkatkan kualitas vokal dan penampilan. Salah seorang dewan juri Bintang Radio Indonesia, Nuning Afriati atau akrab disapa Mbak Ririn ya, ini mengatakan peserta perlu terus meningkatkan kepercayaan diri. Nah, saat tampil di atas panggung, di mana menurutnya keberanian mengikuti kompetisi itu merupakan modal awal yang tentunya harus diikuti dengan kemampuan menguasai ekspresi dan juga interpretasi dari lagunya. Nah, ia juga menilai panggung menjadi salah satu aspek penting ya, penguasaan panggung yang tentunya menentukan kualitas penampilan para peserta dalam sebuah kompetisi, terutama tarik suara. Nah, selain teknik vokal, para peserta juga perlu mempelajari interpretasi dari lagunya, kemudian ekspresi guna menyampaikan pesan dengan lebih baik pada para penonton. Nah, di mana pihak juri juga berharap ajang ini dapat menjadi ruang bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman di dunia tarik suara, di mana kompetisi tersebut diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit dan juga talenta-talenta penyanyi muda berbakat dari Kalimantan Selatan yang dapat membawa nama daerah hingga ke tingkat nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: UMKM yang naik kelas, bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin Sore. Satu informasi kembali dari Banjarmasin rri.co.id, di mana perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Selatan yang meluncurkan dua buku yang merekam perjalanan pengawasan pelayanan publik di wilayah Kalimantan Selatan, di mana peluncuran buku dengan judul 15/25 ya, dan juga literasi anti maladministrasi ya. Ini digelar di Aula Kantor Ombudsman Kalsel pada Jumat kemarin. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, menyampaikan bahwa buku 15/25 menggambarkan perjalanan 15 tahun Ombudsman Kalimantan Selatan. Sementara angka 25 mempresentasikan usia Ombudsman RI secara keseluruhan sehingga dirangkai menjadi 15/25. Nah, di mana Hadi juga menjelaskan, penulisan buku ini menjadi bagian dari upaya mendokumentasikan pengalaman dan gagasan layanan publik dan pengawasan. Menurutnya, penerbitan buku juga menjadi ikhtiar untuk mendorong dan menggiatkan budaya literasi di lingkungan Ombudsman RI. Di mana ia juga menyebutkan buku 15/25 menghimpun 38 tulisan yang dituangkan dalam 333 halaman. Dan selain tulisan dari insan Ombudsman sendiri, sejumlah kompilasi juga dilibatkan oleh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengawasan layanan publik. Nah, sementara buku literasi anti maladministrasi ini memuat kumpulan tulisan insan Ombudsman yang sebelumnya dipublikasikan melalui situs Ombudsman Kalsel, dan buku ini menghimpun 82 tulisan yang dikumpulkan sejak 2021 sampai 2025 dan terdiri dari 381 halaman. Dan buku literasi anti maladministrasi ini berasal dari berbagai unsur di lingkungan Ombudsman RI, termasuk dari insan Ombudsman Kalsel, dan kedua buku ini diharapkan dapat menjadi bagian untuk memperkuat budaya literasi dan mewariskan pengetahuan pengawasan dan layanan publik. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terus untuk informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore, satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarbaru RRI.co.id, di mana penanganan kebakaran hutan dan juga lahan tidak hanya dilakukan ketika api mulai berkobar. Di balik setiap operasi pemadaman, pendengar, kesiapan sumber air yang menjadi salah satu faktor penting yang harus dipastikan setiap saat. Hal tersebut menjadi perhatian dari Lanut Samsudinur melalui Satgas Pengamanan Irigasi Embung Jokowi yang terus menjaga kesiapan sarana pendukung operasi karhutla di Kalimantan Selatan. Di mana berlokasi di kawasan Tegal Arum, Embung Jokowi menjadi salah satu sumber air strategis dalam mendukung operasi pemadaman karhutla, khususnya di wilayah sekitar Bandara Samsudinur. Karena itu, personil Satgas Irigasi Lanut SAM ya secara konsisten melakukan pengamanan, pemeliharaan, dan pengecekan sarana dan prasarana guna memastikan seluruh sistem siap digunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Dimana bukan hanya peralatan yang menjadi perhatian, dimana keamanan fasilitas dan lingkungan sekitar di Embung juga menjadi perhatian untuk dijaga secara berkelanjutan. Para personil juga melakukan pengamanan selama 24 jam melalui sistem piket bergilir hingga kondisi lokasi dapat terus dipantau sehingga mengantisipasi potensi titik api maupun gangguan terhadap fasilitas pendukung operasi. Dalam pelaksanaannya, Satgas Irigasi Lanut SAM juga terus memperkuat sinergi dengan unsur terkait. Dukungan alat berat dimanfaatkan untuk menjaga akses menuju lokasi, menata saluran, serta memastikan jalur suplai air tetap terbuka dan dapat berfungsi dengan baik. Informasi lainnya pendengar, dan bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami dari rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Pernah gak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.
1: Sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur seringkali dianggap sebagai sampah biasa. Padahal, jika dikelola dengan baik dan benar, sampah tersebut bisa menjadi pupuk yang sangat berguna untuk tanaman yang kita tanam. Selain itu, mengelola sampah organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat biaya pupuk, menjaga kesuburan tanah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mari kelola sampah organik di rumah dan bantu lindungi bumi dari tumpukan sampah yang berbahaya.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persetujuan informasi dan inspirasi pendengar 54 menit pas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Masih mana-mana ada di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarbaru pendengar RRI.co.id, di mana kepolisian daerah Kalimantan Selatan ini terus mengembangkan bagaimana cara penanganan kebakaran hutan dan juga lahan, khususnya di wilayah lahan gambut. Salah satunya melalui pengembangan cairan pemadam berbasis sulfaktan yang dipadukan dengan sistem pipa undercooling untuk memadamkan bara api di dalam tanah. Di mana pengembangan tersebut ya kembali diterapkan saat Kapolda Kalsel Irjen Polisi Dr. Rusyono Yuda Hermawan ya bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisal Nurofik ya. Kemudian ada tenaga ahli BNPB Dirjen TNI Purnawirawan Herman Daya serta unsur Forkopimda lainnya yang meninjau penanganan karhutla di pos pantau pengayuan Kota Banjarbaru. Nah, sebelumnya dalam rapat konsolidasi masing-masing posko penanganan karhutla ini memaparkan perkembangan di lapangan termasuk hasil penanganan dan kendala yang masih dihadapi, di mana pembahasan kemudian dilanjutkan dengan melihat langsung bagaimana penerapan cairan pemadam ini di wilayah lahan gambut. Di mana Kabit Humas Polda Kalsel Kombes Polisi Nur Hamid ya menyampaikan bahwa dalam keterangannya Kapolda Kalsel menyampaikan bahwa penggunaan cairan tersebut dapat membantu menghemat kebutuhan air dalam pemadaman karhutla. Dari hasil ini kita bisa melihat bahwa air yang digunakan untuk pemadamannya ini khususnya di lahan gambut ini bisa lebih efisien dan cairan yang digunakan juga lebih efektif dan terus dikembangkan. Padahal menurutnya produksi cairan pemadam ini mulai ditingkatkan dengan melibatkan personel Brimob dan produksi dilakukan di Mako Brimob untuk memenuhi kebutuhan penanganan di lapangan. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital. Dan saat lagi pendengar tepat pukul 17 nanti kita akan mengikuti lintas Banjar Nusantara Raya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 5 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, sore ini ada Ria Arda. Selamat sore, Ria.
1: Selamat sore, rekan Jube di Tarakan.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ria dan juga kondisi di Samarinda sore ini?
1: Yang pasti Ria dan kawan-kawan semuanya baik-baik saja dan cuaca cukup menekan, cukup cerah untuk sore hari ini, rekan Jube.
0: Alhamdulillah. Ya, Ria, ada informasi apa dari Samarinda? Silakan informasi selengkapnya.
1: Berdengar surat istighosah digelar di ibu kota Nusantara saat kondisi kering dan debit air mulai menurun. Kegiatan ini menjadi ikhtiar memohon hujan sekaligus mengajak umat berintrospeksi dan memperbanyak istighfar.
2: Salat istisqo dilaksanakan di Jalan Grande depan Istana kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat, pegawai, dan pelajar yang beraktivitas di kawasan Nusantara. Pelaksanaan sholat istisqo dilakukan ketika kondisi kering mulai dirasakan di kawasan IKN. Debit air yang menurun menjadi perhatian karena air dibutuhkan untuk kehidupan dan menjaga kondisi lingkungan. Hal ini dikatakan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin kepada RRI Jumat 4 September 2026. Ia mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan sholat istisqo. Menurutnya, sholat istisqo merupakan tuntutan umat Islam ketika menghadapi kondisi kekeringan.
3: Ya, kalau pembangunan sih jalan terus ya, justru dengan tidak hujan secara fisik mungkin bisa lancar. Tetapi kan di luar itu kita tahu semua ya, bahwa sekarang ini kita sudah debit air kita sudah menurun dan lain-lain ya, tanaman juga, sehingga pagi hari ini kita melaksanakan sholat istisqo ini dalam rangka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan hujan yang berkah sehingga dapat memberikan banyak kemanfaatan bagi keberlangsungan makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi.
2: Harapan terhadap turunnya hujan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan manusia. Hujan juga dibutuhkan tanaman, hewan, dan berbagai makhluk hidup termasuk untuk menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan IKN. Selain memohon turunnya hujan, sholat istisqo juga menjadi momen untuk melakukan introspeksi. Khutbah disampaikan Ustaz Dr. Rusdi Abdullah, dosen studi Islam program Dr. Winsi Samarinda. Ustaz Rusdi mengatakan, umat perlu kembali ke jalan yang ditetapkan Allah dan memperbanyak permohonan ampun. Ia menjelaskan, istighfar menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi kekeringan.
4: Intinya adalah bahwa kita harus kembali ke jalan yang telah ditetapkan Allah. Terutama sekali adalah bagaimana kita untuk banyak mohon ampun kepada Allah fakul istagfiru rabbakum, kan gitu ayatnya, istagfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, minta ampun kepada Allah, yursilis samaa alaikum mitrara, kalau kau minta ampun kepada Allah lalu kemudian Allah telah mengampuni kalian, maka kejadian kekeringan ya, karena tidak turun hujan, itu Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Jadi, maka itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian pada saat-saat sekarang ini, momen-momen sekarang ini, kejadian seperti di seluruh tempat atau wilayah dimanapun berada, kaum muslim melaksanakan itu.
2: Pesan tersebut sejalan dengan makna sholat istisqo, yang tidak hanya berisi permohonan agar hujan turun. Umat juga diajak menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah pembangunan IKN yang terus berjalan, ketersediaan air menjadi bagian penting yang perlu dijaga. Hujan yang diharapkan bukan sekedar turun, tetapi membawa keberkahan dan manfaat bagi seluruh kehidupan di Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
5: Zubaidah, demikian tadi laporan dari Niswar Kulah dari IKN. Saya kembalikan ke Anda, Zubay, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih, Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita kembali ke bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, cuaca panas dan minim hujan turun membuat embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara berlahan mengalami penyusutan debit air. Berikut laporan dari Jafar Nur.
1: Embung Indulung tuh sampai hari ini baru minus 2 dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2, artinya suplai masih support.
2: Cuaca panas dan minim curah hujan yang berkepanjangan membuat beberapa embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Manajer produksi Perumda Tirta Alam Tarakan, Sunarto, mengatakan, seperti halnya untuk embung kampung 1, kapasitas normal mampu menampung air baku sebanyak 150.000 meter kubik. Dan saat ini debit air mengalami penurunan yang cukup drastis hingga minus 220 cm. Sunarto menambahkan, untuk embung Rawasari pun alami penurunan hingga 86 cm.
1: Itu mungkin sudah tidak bisa berproduksi dari embung Binalatung Kampung 1. Embung Indulung tuh sampai hari ini baru minus 2 dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2, artinya suplai masih support. Embung dari Rawasari minus 86 cm, tapi continue air suplai masih berjalan dengan baik.
2: Walaupun alami penurunan debit air secara perlahan, Sunarto pastikan distribusi air bersih masih berjalan normal dan belum ada distribusi air bersih ke pelanggan secara bergiliran. Diyakinkan Sunarto, ketersediaan air bersih untuk Kota Tarakan saat musim kemarau masih bisa memenuhi kebutuhan air masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan.

0: Di Banjarmasin sore ini ada Aditya. Selamat sore Adit.
1: Selamat sore kembali, Jube. Apa kabarnya, Jube?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Kota Rakan sore ini kelihatannya udah mulai cerah nih. Gimana nih kalau di Banjarmasin?
1: Alhamdulillah, kalau Banjarmasin, informasi terbaru terkait tentang modifikasi cuaca ada, cuman hujannya masih belum turun-turun nih, Jube.
0: Baik, ya informasi apa yang sore hari ini untuk pendengar Adit?
1: Kalau untuk dari Banjarmasin terkait tentang kegiatan Bintang Radio Indonesia, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jube, pendengar dan pemirsa. Ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2026 kembali digelar oleh LPP RRI Banjarmasin, di mana antusiasme dari para peserta juga cukup tinggi. Ini menjadi ruang bagi generasi muda Banua untuk menunjukkan bakat dan kemampuan di bidang tarik suara. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin kembali menggelar ajang pencarian bakat tarik suara Bintang Radio 2026 pada 3-5 September 2026. Ajang bergengsi ini menjadi ruang bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di bidang tarik suara. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan pelaksanaan Bintang Radio tahun ini mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Jumlah pendaftar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan eksistensi RRI masih mendapat tempat di kalangan generasi muda.
3: Pendaftarannya cukup banyak juga daripada tahun kemarin. Dan ini menandakan bahwa RRI di kaula muda, artinya eksistensi RRI masih terlihat dari anak-anak muda. Dan tentu saya sangat berbangga agar kreativitas bibit-bibit unggul yang ada di bumi Borneo tadi, khususnya Banjarmasin, bisa muncul ke permukaan.
2: Sementara itu, Ketua Bintang Radio 2026 LPP RRI Banjarmasin, Alin Bucanan, menyampaikan persiapan pelaksanaan kegiatan berjalan cukup mengembirakan karena mendapat respon positif dari para peserta. Sebelum pelaksanaan technical meeting, tercatat sebanyak 68 orang telah mendaftar dan hingga pelaksanaan kegiatan terdapat 52 peserta yang melakukan konfirmasi.
4: Jadi kalau untuk persiapan sebenarnya ini cukup menggembirakan ya, karena antusiasme dari peserta ini cukup tinggi. Ini merupakan kebanggaan tersendiri ya buat RRI Banjarmasin yang mana masih dipercaya untuk bisa menyelenggarakan Bintang Radio RRI Banjarmasin di 2026 ini.
2: Pihaknya berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan Bintang Radio 2026 sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman, serta menunjukkan potensi terbaik dalam bidang tarik suara. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta baru yang dapat membawa nama Banjarmasin dan Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Dan kita kembali bersama rekan Jubeda. Silakan Jubeda.
0: Terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, kita menuju ke Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada Angel. Selamat sore, Angel. Oke, baik, Angel. Di sini suaranya belum terdengar ini, Angel.
1: Oke, bagaimana? Sudah terdengar?
0: Sudah terdengar. Gimana kabarnya, Angel?
1: Kabar baik, cuaca Nunukan juga lumayan cerah hari ini walaupun agak berkabut.
0: Alhamdulillah. Ada informasi apa, Angel, dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait dengan kabut asap selimuti Krayan, penerbangan masih normal.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa, kabut asap selimuti wilayah Krayan dalam beberapa hari terakhir sehingga menjadi perhatian karena aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut sangat bergantung pada transportasi udara. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam 4 hari terakhir. Meski demikian, aktivitas penerbangan di Bandara Yufai Semaring Krayan hingga Jumat masih berjalan normal. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan penerbangan dari Krayan menuju Tarakan, Malinau maupun Nunukan masih beroperasi seperti biasa. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat tetap berjalan meski kabut asap mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir.
3: Nah, kabut ini mulai 3 hari ini kabut nih. Sampai kemarin masih ada penerbangan. Tarakan, Lombawan, Tarakan, Longlayu. Ya, Malinau juga dari selatan kemarin, Tarakan, Layu, Layu, Nunukan, Nunukan, Layu lagi ke Malinau, Malinau, Layu ke Tarakan.
2: Oktavianus menyebut pemerintah daerah memang telah meminta pelajar melaksanakan pembelajaran dari rumah melalui surat edaran Bupati Nunukan. Sementara itu, aktivitas penerbangan dan kegiatan masyarakat lainnya masih berlangsung normal. Namun kondisi asap tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena Krayan sangat bergantung pada transportasi udara. Pesawat tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga menjadi jalur utama distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dari Tarakan.
3: Ya, itu yang kita khawatirkan ke depan ini. Kalau semakin tebal kabut, ya bisa juga penerbangan, kan? Nah, itu yang kita khawatirkan ini.
2: Menurut Oktavianus, gangguan penerbangan akibat kabut asap dapat berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat di Krayan. Jika pesawat tidak dapat beroperasi, distribusi bahan pokok dan BBM berpotensi terhambat. Untuk itu, kondisi kabut asap di Krayan menjadi perhatian pemerintah setempat, terutama jika sebarannya semakin pekat dan mulai mengganggu jarak pandang di sekitar bandara. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Zubaida, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara dan pendengar. Selanjutnya informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada Aminuddin. Selamat sore, Amin.
1: Selamat sore, rekan Cube. Apa kabar, rekan Cube?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana sebaliknya Amin dan cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Cuaca kita sebenarnya panas, tapi karena terlindung kabut, jadi agak sedikit kayak mendung, tapi bukan mendung, Cube.
0: Wah. Iya.
1: Betul.
0: Tapi kabar baik, Amin.
1: Alhamdulillah kami semua sehat, tapi ada beberapa dari kami juga yang ya akibat dampak dari kabut asap jadi pilek, flu, batuk seperti itu, rekan Jube.
0: Iya, semoga cepat sehat ya. Amin, informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Kalau dari Palangkaraya terkait tentang DPRD soroti realisasi pajak Pemko hingga kini masih rendah, rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jube, pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya. Informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi yang menekankan upaya dari pemerintah kota untuk lebih menggenjot pendapatan daerah. Mengingat hingga saat ini realisasi masih rendah, yakni di angka 48% mendekati akhir tahun 2026. Selengkapnya, Aga Jaya Biasa melaporkan.
2: Penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota,
3: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menyoroti realisasi pendapatan daerah yang hingga kini baru mencapai 48,55%. Capaian tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Palangkaraya mengingat tahun anggaran 2026 semakin mendekati. Subandi meminta pemerintah Kota Palangkaraya melalui organisasi perangkat daerah terkait terus mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah. Menurutnya, percepatan realisasi pendapatan penting dilakukan agar target yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 dapat tercapai.
2: Perlu mendapat penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota sampai tanggal 31 Juli 2026 realisasi pendapatan itu 48,50%. Tentu harapan kami realisasi pendapatan ini tentu nanti kita berharap ada masa akhir anggaran Desember akan selesai.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya Emi Abriani menyebut target penerimaan pajak daerah pada tahun 2026 sebesar 275,420 miliar lebih, sedangkan target retribusi daerah mencapai 22,959 miliar lebih. Emi Abriani membeberkan sejak Januari hingga awal Agustus 2026, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 155,223 miliar rupiah lebih atau sekitar 56,36% dari target tahunan. Sementara itu, realisasi penerimaan retribusi daerah tercatat sebesar 8,271 miliar lebih atau sekitar 36,02% dari target yang ditetapkan.
4: Jadi dari target sebesar 275 miliar rupiah, saat ini kita sudah mencapai atau memperoleh ini 183 miliar. Jadi tinggal dari 100 miliarnya itu di 25 miliar.
5: Itu sektor apa bu paling besar penyumbang?
4: Jadi sektor saat ini ya penyumbang adalah dari sektor BPHTB atau biaya hak perolehan atas tanah.
3: Kepala Bapenda Palangkaraya Emi Abriani mengaku bahwa pihaknya telah memodernisasi layanan perpajakan daerah melalui penerapan sistem digital berbasis Geographic Information System atau GIS guna meningkatkan akurasi pendataan objek dan subjek pajak serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian rekan Juba informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan pendengar pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara edisi Sabtu 5 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
5: Proses tekan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore di 33 menit tepat dari pukul 17. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin, di mana perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Selatan ini tidak hanya meluncurkan dua buku terkait perjalanan pengawasan layanan publik, tetapi juga memperkenalkan aplikasi monitoring kerjasama. Inovasi ini menjadi aplikasi yang dikembangkan Ombudsman Kalsel dalam rentang 2021 sampai 2025, di mana peluncuran aplikasi ini juga dilakukan bersamaan dengan peluncuran buku 15/25 dan literasi anti maladministrasi. Nah, di mana sebagai bagian dari memperkuat tata kelola internal Ombudsman Kalsel, aplikasi ini dirancang untuk mengawal, memantau, dan mendokumentasikan pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, menyampaikan bahwa aplikasi monitoring kerjasama ini dibuat untuk memudahkan pihaknya memantau berbagai bentuk kerjasama yang dibangun dan kerjasama ini dituangkan dalam bentuk MOU maupun perjanjian kerjasama. Ia juga menyebutkan kerjasama ini melibatkan pihak Pemprov, Kepala Daerah, Pemkab, Pemko, dan sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. Dan melalui aplikasi ini, pihaknya dapat memantau isi atau substansi kerjasama dan tim lanjutan dari setiap MOU ataupun PKS yang telah disepakati. Dan sebelumnya, Ombudsman Kalsel juga telah mengembangkan aplikasi monitoring rencana kerja dan aplikasi buku tamu yang hingga kini masih dipertahankan dan digunakan, di mana kehadiran berbagai inovasi ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan pelaksanaan tugas kelembagaan. Informasi lainnya, pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: habis, kebutuhan sudah antri.
1: Eh, kemarin bantuan pangan sudah diterima kan, Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya, Mbak. Kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Korupsi bukan sekadar angka miliaran rupiah yang hilang di berita televisi. Korupsi adalah runtuhnya kepercayaan dan hilangnya hak-hak anak bangsa. Jangan keliru, korupsi tidak mendadak besar. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang kita maklumi. Menyuap tertib lalu lintas, memberi uang rokok untuk pelicin urusan, hingga memanipulasi laporan. Saat kita diam dan ikut bermain, saat itulah kita sedang merampas masa depan generasi kita sendiri. Berani jujur itu hebat. Mari putus mata rantai korupsi dari diri sendiri, dari hal terkecil, dan mulai hari ini. Tolak segala bentuk gratifikasi, laporkan jika melihat kecurangan. Indonesia bersih dimulai dari integritas Anda, karena sepeser uang rakyat adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin sore, 5 menit dapat dari pukul 17, untuk informasi kembali untuk Anda dari Banjarbaru, rri.co.id, di mana operasi modifikasi cuaca ini akan kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan, mulai hari ini Sabtu ya, 5 sampai dengan 8 September 2026. Di mana operasi modifikasi cuaca diharapkan ini mampu mendatangkan hujan, sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan karhutla. Dan Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, menyampaikan bahwa pelaksanaan operasi modifikasi cuaca ini dilakukan di tengah kondisi kemarau panjang yang masih melanda Kalimantan Selatan. Di mana menurutnya, hari tanpa hujan di wilayah Kalsel telah berlangsung hampir 1 bulan lebih, ya, sementara potensi hujan masih belum terlihat. Roni juga menjelaskan tambahan debit air itu sangat dibutuhkan karena ketersediaan air untuk penanganan karhutla ini mulai berkurang. Dan kondisi ini membuat tim harus mengatur penggunaan air secara efektif, khususnya untuk pembasahan dan peredaman kawasan gambut. Di mana selama 14 hari terakhir, pembasahan dan perendaman juga telah dilakukan di sejumlah kawasan. Dan upaya tersebut disebutkan mulai menunjukkan hasil dengan adanya penurunan titik panas di beberapa wilayah, termasuk kawasan hutan damar dan juga pengayuan. Informasi lainnya pendengar, dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: TJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
2: Banjarmasin sore ini.
3: Prosesi kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda di 53 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dari Banjarbaru rri.co.id, di mana diinformasikan pesan berantai soal larangan menampung air hujan mendadak ramai di media sosial. Disebutkan air hujan diduga mengandung bahan tertentu hingga tidak boleh dimanfaatkan. Bahkan pesan itu juga dilengkapi infografis yang berisi imbauan agar masyarakat tidak mau menampung maupun menggunakan air hujan tersebut. Tapi siapa yang membuat dan menyebarkan informasi itu sampai sekarang masih belum jelas. Di mana Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Selatan, Roni Kesaputra, juga mengaku belum mengetahui sumber pesan tersebut. Dan dia mengatakan kalau informasi itu dikaitkan dengan hujan dari operasi modifikasi cuaca. Sejauh ini, hujan yang dihasilkan oleh operasi tersebut tidak berbahaya. Di mana pihaknya tidak mengetahui ini sumbernya dari mana. Dan saat ini memang hujan dari operasi modifikasi cuaca yang diketahui bersama ya, ini sudah tidak berbahaya. Roni juga menambahkan pihaknya belum bisa memastikan apakah pesan tersebut dikeluarkan oleh lembaga atau instansi tertentu ya. Dan sementara itu perkiraan BMKG Samsudinur Aditya Prakoso juga memastikan pesan berantai tersebut adalah hoax, di mana Aditya menjelaskan bahan yang digunakan dalam operasi modifikasi cuaca sebenarnya bukan bahan berbahaya, di mana operasi modifikasi cuaca ini menggunakan natrium klorida atau garam halus untuk membantu proses pembentukan hujan. Nah, untuk bahan hujan sendiri sebenarnya tidak berbahaya karena murni menggunakan natrium klorida atau garam halus. Tidak ada bahan tambahan lain untuk hujan buatan dari operasi modifikasi cuaca tersebut. Nah, meski begitu, bukan berarti air hujan saat kondisi karhutlah bisa langsung ditampung dan digunakan begitu saja. Menurut Aditya Prakoso, yang perlu diperhatikan justru kondisi udara yang saat ini dipenuhi partikel asap dan debu akibat karhutla. Dan saat hujan turun, partikel-partikel tersebut juga ikut terbawa dan tercampur ke dalam air hujan. Informasinya pendengar dan bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
4: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutlah bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
5: Nggak pakai helm nih, Din.
6: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
5: Yakin, Din?
6: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
5: Bener ya?
6: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id. Diinformasikan beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Denny Indrayana menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya, pendengar, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, tidak ditemukan bukti bahwa Gibran telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia maupun adanya surat pengunduran diri dari Gibran yang efektif pada 4 September 2026. Selain itu, pada akun Instagram resmi milik Denny Indrayana @dennyindrayana99 ditemukan video identik dengan unggahan yang beredar. Dalam video tersebut, Denny Indrayana tidak menyatakan bahwa Gibran Raka Buming Raka benar-benar telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Pernyataan dalam transkrip tersebut perlu dibaca secara utuh. Adapun pemberhentian presiden ataupun wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir memiliki mekanisme konstitusional tersendiri menurut pasal 7A Undang-Undang 1945. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Persatu Kenal Informasi dan Inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjar Masin sore ya, di 8 menit lepas dari pukul 18. Kami informasikan pendengar untuk kubanang azan maghrib insya Allah hari jatuh pada pukul 18 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Suatu informasi untuk Anda dari rri.co.id Banjarmasin, di mana kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan ini saat ini mulai berdampak langsung kepada aktivitas pendidikan di wilayah Kota Banjarmasin, di mana pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan mengalihkan kegiatan belajar mengajar dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh selama 3 hari. Kebijakan tersebut berlaku dari Senin ya, dari tanggal 7 sampai 9 September 2026, menyusul meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengkoordinasikan penerapan PJJ pada seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan pemerintah Kota Banjarmasin. Informasi lainnya pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Musim kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.
1: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Prosek itu kenal informasi dan inspirasi pendengar 19 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan jelang kumandang azan maghrib yang insya Allah gitu pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita dengarkan dulu pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 1 dan seterusnya yang disampaikan oleh Ahmad Fauzan.
1: Dan

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar 37 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, masih di Banjarmasin sore. Dan kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib, terutama bagi anda yang berkaum muslim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu informasi untuk anda pendengar dari RRI di Kurut ID Balangan, di mana kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Balangan saat ini memicu krisis air bersih di Kecamatan Halong khususnya, di mana bencana kekeringan ini berdampak pada 9 desa serta satu pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di lokasi setempat. Guna mengatasi persoalan tersebut, tim gabungan ini mulai menyalurkan bantuan pasokan air bersih pada Jumat kemarin. Langkah tanggap darurat ini diambil setelah cadangan air di permukaan tanah dan juga sumber warga ini menyusut secara drastis. Di mana Camat Halong, Ardiansah menyampaikan bahwa dampak kemarau panjang ini membuat masyarakat di 10 lokasi kawasan tersebut membutuhkan suplai air darurat, dan pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Di mana penyaluran bantuan air bersih perdana ini dipusatkan di Desa Sumber Agung dengan menyasar sekitar 100 rumah warga di lingkungan RT 3 dan 4. Di mana distribusi awal ini sekaligus dimanfaatkan oleh petugas sebagai bahan evaluasi teknis pengiriman ke wilayah berikutnya. Di mana penyaluran pasokan air ini juga melibatkan tim gabungan yang terdiri dari BPBD Balangan, personil TNI Polri, perangkat desa, serta relawan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, Rahmi, juga menegaskan prioritas distribusi diberikan kepada desa yang telah mengajukan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar

0: bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
1: Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi pendengar 56 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin sore. Dan selain ini pendengar, ada rekan Auliana yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar setelah ini di tablik udara inspirasi kehidupan bersama ketua PW Selimah Kalsel ya, Mbak Rimalia Karim. Kita akan membahas terkait tentang janda bukan akhir cerita, kehilangan menuju kemandirian di inspirasi kehidupan. Bersama kami di Persatuan Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar. Jumpai Anda di malam hari ini di apa ya? Banjarmasin malam Sabtu 5 September 2026. Kita malam mingguan ya. Tapi malam mingguannya luar biasa, malam hari ini rame banget ya di halaman RRI Banjarmasin ya, bisa mengikuti jalannya babak final ya. Final Bintang Radio. Nah, ini juga ada beragam UMKM dari minuman, makanan, pokoknya yang mau santai-santaian di RRI Banjarmasin malam hari ini, wah, tinggal pilih gitu ya, mau menu makanan apa jajanannya di sini. Oke, bersama saya Uliana, setelah tadi Aditya yang membersamai ada di Banjarmasin sore, kebersamaan kita hingga pukul 24 malam nanti. Nah, sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama di acara Inspirasi Kehidupan ya. Tentunya kami mengajak Anda nanti untuk bergabung di line telepon 0811511410 dan juga 0511325152 serta WhatsApp Pro 1. Untuk Inspirasi Kehidupan malam hari ini juga kami hadirkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Pendengar, untuk siaran Pro 1 juga dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz.

0: 101 Kana Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda mendengar? Jumpai Anda di Inspirasi Kehidupan. Ya, malam hari ini tema yang sangat menarik tentunya, yang mungkin ini bisa menginspirasi para kaum hawa ya, dan juga dapat mengubah stigma masyarakat. Ya, oke, malam hari ini temanya adalah janda bukan akhir cerita, kehilangan menuju kemandirian. Artinya single parent itu bukan akhir dari sebuah cerita. Itu bisa menuju kesuksesan juga, jangan salah gitu ya. Oke, kita sudah kehadiran tamu darinya ASN Pemprov ya, penyintas kehilangan mayang mengurai SKM. Assalamualaikum. Ya, kabar baik Mayang?
1: Baik.
0: Luar biasa ini. Kayaknya kelihatan sih ngeping juga kita.
1: Kita kayaknya janjian ping.
0: Betul. Nah, Ibu kalau Bu Rima Lia Karim
2: membara
0: Blackpink. Yeah. Ketua PW Salim Makassar, yeah. Ibu Rima Lia Karim SKM MM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini Bu Rima. Single parent.
2: Mayang yang ditanya. Mayang.
0: Ya, kalau kita memang sering mendengar ya kata-kata yang namanya single parent atau janda gitu ya. Nah, dengan berbagai macam persepsi, ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang menyedihkan gitu ya. Jadi momok, jadi aib gitu kan ya. Ya Bu Rima ya.
2: Kadang mengancam sebagian.
0: Ya. Oh, enggak enak nih didengarnya.
2: Iya.
0: Janda loh. Hati-hati lakinya. Hati-hati lakian tetangga gitu ya. Iya. Terus bahkan juga stigma tertentu yang melekat, kalau menurut Mayang sendiri, Mayang atau Bu Rima dulu deh ya. Mungkin Bu Rima Lia mungkin bisa melihat sedikit pandangan begitu ya. Bagaimana sih status single parent ini menurut Ibu Rima Lia Karim?
2: Single parent ini bukan suatu keinginan diri kita ya. Ini, kalau bahasa agamanya takdir dari Allah, takdir gitu ya. Apapun kondisinya, entah single parent itu ketika kita meninggal hidup barangkali atau bercerai pada saat ketika menikah ya.
0: Habis jodohnya,
2: intinya habis jodohnya. Habis jodoh. Dan sebenarnya apapun kondisi kita, kita akan mampu berdaya, tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Tentu menuju disematkan. Gelar itu kayak anu aja sudah disematkan itu ya, semuanya mengandung konsekuensi. Betul. Membuat kita barangkali merasakan suatu ketidaknyamanan yang dalam hidup apapun. Bahkan mahasiswa pun disematkan juga enggak enak loh. Mahasiswa nanti sudah kamu mahasiswa IP hampir 4 enggak kerja. Itu pun enggak enak sebenarnya. Jadi ini tentang gitu. Bagaimana ketika orang memandang janda itu mengancam atau tidak, bahkan mungkin bagi sebagian orang, wah enggak gitu ya. Ini ada tentang bagaimana pengalaman hidupnya, emosi-emosi yang terbentuk, nilai-nilai yang terbentuk, sehingga dia memandang seseorang dalam persepsi tertentu. Nah sebenarnya seperti itu. Sebenarnya kata janda, kata apapun itu netral.
0: Tidak masalah.
2: Tidak masalah ya? Sebenarnya. Yang jadi masalah itu adalah bagaimana seseorang punya pemikiran tertentu kepada kata tertentu. Ya enggak? Kalau pada orang trauma, kata saya pernah ceritakan, kata-kata perjalanan dinas aja mengancam bagi sebagian istri.
0: Betul.
2: Bahaya perjalanan warning. Dinas itu.
0: Warning.
2: Iya. Nah, padahal kan kalau ASN ada perjalanan dinas.
0: Ada. Iya. Tapi peruntukannya untuk apa dulu? Iya. Dengan siapa gitu. Iya. Tujuannya apa,
2: iya,
0: gitu,
2: nah, begitu,
0: kan ya.
2: Iya.
0: Berarti harus jelas dong ya, Bu Rima ya.
2: Jadi intinya apapun kejadian, kata-kata itu netral, tentang bagaimana kita mempersepsikan kata-kata itu yang jadi masalah. Dan persepsi kita adalah tentang riwayat atau sejarah masa lalu kita.
0: Berpengaruh ya?
2: Sejarah kita ada apa dengan kata-kata itu, sehingga kita menyematkan kata-kata itu berbahaya atau sebaiknya, itu biasa gitu. Atau itu suatu kondisi malah bikin saya tantangan gitu.
0: Gitu, bisa jadi tantangan ya? Tapi kalau Mayang sendiri, sebenarnya arti menjadi ya seorang janda itu apa sih Mayang?
1: Oke, kalau buat saya sendiri ya sebenarnya kan sebagai janda ini juga berada di posisi ini juga kan di luar dari rencana
0: enggak iya.
1: Pernah bisa direncanakan bukan pilihan sih menurut saya, bukan pilihan,
0: takdir. Iya, takdir ya Bu Rima ya. Iya kata beliau.
1: Jadi mau enggak mau harus dijalanin dan itu perlu proses. Betul. Untuk bisa menerima bahwa oh aku udah jadi janda gitu. Padahal kan
0: inilah sudah sampai saatnya gitu ya.
1: Iya. Jadi perubahan-perubahan dalam hidup itu perubahan di diri kita, perubahan di orang memperlakukan kita gimana. itu sih sebenarnya yang agak susah. Kalau sebenarnya kalau janda itu dia juga nggak mau kok jadi janda, dia juga nggak mau kok dikasih stigma seperti itu, apalagi stigma yang beredar kadang nggak sesuai ini ya, kadang kayak menjudge. Iya. Ya gimana lah gitu.
0: Janda menjudge. Berbahaya begitu ya.
1: Iya.
2: Satu dua pelaku. Jadi 100 janda ya
0: terancam. Iya.
1: Jadi jadi kayaknya itu untuk kalau laki-laki jadi lebih baik, ibu-ibu jadi lebih gimana gitu ya.
2: Jadi ancaman, gitu. Ancaman.
0: Ancaman iya. Ya. Ancaman ibu-ibu yang punya iya. suami gitu.
1: Dan padahal kan baru satu tahun ini pun saya udah ngerasain hal itu iya. gitu. Dan itu mempengaruhi banget, selain perjuangan saya menghadapi kehilangan saya harus berjuang juga menghadapi itu gitu.
2: Perlu digali ini kayaknya.
0: Perlu Bu, congkel Bu, congkel. Perlu kita ini lagi nih ya, kita tambang lagi nih. Tapi apa yang paling berat menurut Mayang sendiri ya, dari arti kehilangan ini?
1: Sebenarnya kehilangan itu bukan cuma gak bisa ngelihat orangnya lagi ya. Kehilangan itu kita kehilangan rutinitas bareng, kita kehilangan tempat cerita, kehilangan orang yang akan saya cari saat saya ada masalah.
2: Itu yang paling berat itu dalam kehilangan.
1: Benar.
2: Dan peran-peran yang dulunya begitu banyak kita dapatkan dari dia. Peran rasa tenang,
0: pasangan ya.
2: Iya, kenyamanan. Dan itulah yang hilang gitu ya. Dan itu berat itu.
0: Artinya Bu Rima, artinya status yang namanya status single parent atau janda ini tidak serta merta melekat istilahnya perusak atau pengganggu rumah tangga orang gitu ya?
2: Iya, itu tadi saya bilang 1-2 orang pelaku, 100 janda yang tercap gitu. Padahal 100 yang lain tuh fighting dia berjuang banget menghidupi anaknya sehingga anak jadi orang yang mungkin lebih baik dari dia gitu ya. Tapi mungkin gara-gara 1-2 dan otak kita kan memang lebih mudah menangkap hal negatif. Cerita yang itu yang beracun, itu yang justru menghiasi pemikiran kita.
0: Bagaimana cara kita merubah stigma masyarakat agar memang pandangan orang itu menjadi lebih baik, bahwa janda tidak semua seperti apa yang dipikirkan, ataupun stigma yang memang bobrok gitu ya di masyarakat seperti itu.
2: Makanya Mayang kita tampilkan.
0: Sebentar Mayang, kita terima dulu.
2: Awal-awal sudah ada yang telepon Mayang, karena temanya janda.
0: Janda semakin terdepan. Iya, janda semakin terdepan. Iya kan? Okay. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
3: Ojan Aulia.
0: Dari Ojan. Oke, okay. Ojan. Jan.
3: Kita janda.
0: Ada Mayang di sini, Ibu Rima ada juga.
3: Iya, Om.
0: Ketawa. Iya, Om. Jan.
3: Apa kabar, Ibu Rima?
2: Iya, alhamdulillah. Mayang mau cari janda.
3: Ada. Masalah kehilangan, Kak. Apa?
0: Iya, artinya kan kehilangan erat kaitannya dengan pasangan. Artinya status pasangan ini kan
2: ya namanya janda pasti kehilangan.
0: Tapi ada juga janda yang kasusnya cerai gitu.
2: Kehilangan kan, suami juga.
0: Kehilangan suami juga tapi masih hidup gitu ya. Kalau ini jandanya meninggal.
3: Ada akunnya Aulia lain cerita.
0: Itu.
3: Kehilangan sahabat-sahabat banyak nah.
0: Tuh, kehilangan sahabat.
2: Gimana rasanya?
3: Banyak yang meninggal, gue.
2: Setiap namanya innalillahi setiap di grup WA itu bunyi kan, gimana perasaan Bapak?
0: Sedih.
3: Ya, sedih campur bahagia ya.
0: Gimana campur bahagia?
1: Bahagianya gimana?
0: Bahagianya gimana?
3: Apa tenang sedihnya di sana?
0: Oh, bahagianya sudah tenang gitu.
2: Ya, mungkin sakit-sakitan gitu ya.
3: Dari waktu musim corona kemarin gua banyak tuh kawan-kawan yang seumuran benar.
2: Iya.
3: Kan baru-baru tadi ada juga nang yang hari Rabu lawan Kamis tadi dua orang meninggal gitu.
2: Nah
3: itu nong merasa kehilangan banget,
0: apalagi sahabat dekat gitu ya.
3: Iya, tiap hari ano Aulianna nong bertarung
2: gitu, ngobrol gitu pak lah.
3: Ya tinggal beberapa aja lagi nahu.
2: Iya.
0: Artinya kesedihan itu datang gitu ya.
3: Keluarga banyak juga yang hilang.
2: Hilang ya, meninggal ya, oke.
3: Iya. Ojennya panjang umur.
0: Nah, kita berharap gitu ya, panjang umur, Allah beribadah, Allah. Gitu ya, Bu Rima ya.
3: Masalah janda lebih banyak ya di rumpulnya. janda.
2: Kalau kehilangan suami jadi janda atau jadi di grup janda, bapak itu? Janda,
0: iya itu.
3: Tapi meninggal katanya kan ada yang cerai kan
0: oleh. Iya, kan ada dua nih yang namanya status janda, cerai, ada yang meninggal, gitu kan.
3: Nah, karena suami ngalih di belakang rumah dia itu berdua nah janda masih muda awalnya. Heeh,
0: usia?
3: Sekitar di bawah 30-29 lah.
2: Wah, muda benar.
1: Itu perjuangan juga tuh kan. Iya. Pasti berjuang.
3: Meninggal tuh. Maka cantik.
0: Guys, Mayang juga, juga. Coba tengok di ini di video kita ya kan di YouTube kita Mayang. Coba lihat Mayang. Jangan lihat di sebelahnya, jangan.
2: Oh, jangan. Ini nenek-nenek.
1: Itu lebih cantik lagi ya kan.
0: Jangan.
3: Belakang rumah.
0: Oh gitu, di belakang rumah ya. Tapi biasanya ada yang cepat move on, mencari pasangan baru. Ada yang memang tidak bisa melupakan. Nah itu.
3: Nah, ada juga sih dia nggak apa mengenalkan anak dulu aja.
0: Nah, artinya dia fokus dengan keluarga gitu ya Bu ya. Oke.
3: Gimana? Orangnya udah peng bekerja peng sih.
2: Kayaknya bapak fokus banget memperhatikan
0: kehidupan. Iya, memperhatikan janda di belakang rumah ya.
3: Tetangga.
0: Iya. Oh, iya. Tapi saya mencurigai Anda ini.
2: Setiap buka jendela melihat kali ya.
1: Iya, kata-kata saya rada ada ini ya, konek ya tadi.
0: Rupanya masuk di hati ini, masuk di hati. Nah kan ketawa dia gak bisa kan ngomong.
2: Agak beda ketawanya ya.
0: Agak beda, agak semangat nih ketawanya.
3: Dantin bahagia juga.
0: Amin. Ya, amin. Ya. Tapi ngelirik juga ya, karena cantik.
3: Cantik malah masih apa aja tuh apa aja
2: teman-teman masih muda
0: masih fresh gitu ya
3: masih fresh aliannya masih dibawa ke tangan orang banyak anak aja masih anak
2: nah juga pakai kata kunci berikutnya
0: itu artinya ini wah ini masih bisa dibawa ke tengah orang banyak nih.
3: Iya.
2: Salah pula. Aulia aja kecepancing dia.
0: Artinya bisa ditebak ini Bu Rima ya dari kata-katanya kan. Apalagi cantik ya kan. Nah,
2: beberapa kata kunci keluar sudah.
0: Keluar sudah. Tinggal buka pintunya aja lagi.
3: Iya, Pak. Belanya dibuka pintu, buka jendela,
0: kelihatan orang. Nah, iya kan.
2: Itu rupanya dikerjakan setiap hari.
0: Hati-hati timbilan ya Bu Rima. Oke, amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mau nyari janda?
4: Iya, dari Iwan di Banjarmasin.
0: Oh, Iwan Banjarmasin, oke.
4: Ya, ini cukup menarik ya dari judulnya ngomongin janda.
0: Kayaknya semangat banget.
4: Janda
0: semangat
4: juga. Bukan semuanya akhir anu cerita.
2: Semua. Antena naik semua ya.
0: Trending topik malam ini yang nomor satu ya.
4: Cuman begini buat Mbak Host dan juga narasumber.
0: Mbak Host ya.
4: Khusus. Kalau mendengar cerita dari Bu Anpian tadi kan, mungkin penjelasannya juga mohon pencerahan dari. Ibu Rima ya,
0: okay.
4: Bahwa ternyata janda itu ada tipe-tipenya Mbak ya.
2: Apa tuh tipenya sudah diketahui?
4: Tipe pertama kan itu ada namanya janda apa ya, janda cerai itu dipisah oleh suaminya.
0: Okay, cerai.
4: Habis itu ada janda terhormat memilih bercerai gitu kan, tak menggugat suaminya. Kemudian yang terakhir itu ada janda sakral atau janda keramat karena dipisahkan oleh takdir gitu.
2: Oh, itu janda keramat
1: janda sakral.
0: Mayang-mayang janda keramat. Iya.
4: Nah, ini mohon penjelasannya karena kan tidak semua janda itu kan mungkin dulu stigma janda itu negatif, tapi kalau semakin berkembangnya zaman kan sekarang makanya ada istilah janda semakin terdepan karena tidak semua orang janda itu kan dipisah oleh suami karena bisa juga janda memilih jadi janda karena ada suatu hal dan juga mungkin jadi janda karena takdir gitu kan yang betul. Tuhan yang memisahkan gitu kan nah jadi artinya nggak melulu janda itu jelek ya tapi yang jadi stereotip sekarang ini kan yang bikin nggak enak itu kenapa janda selalu dikaitkan dengan pengganggu atau
1: ancaman.
4: Perebut suami orang. Padahal kan si suami orang itu yang menggodain si janda ini.
0: Gatel gitu ya, gatel ya, garuk.
4: Gatel ya. Dan biasanya kan kenapa kadang laki-laki itu juga nyalahin jandanya yang ngerayu yang namanya orang salah kan pasti ingin menghindar ya, cari berkelit akhirnya
2: biar dapat
4: menyalahkan si janda. Modus-modus sedangkan kadang wanita-wanita yang sudah bersuami juga kenapa menyalahin janda sebagai perebut suami orang atau penggoda suami orang kan mungkin dia nggak apa ya merasa tersaingi. Karena biar bagaimanapun juga mata manusia itu tidak bisa dipungkiri. Mana yang baik mana yang jelek itu kan udah kelihatan jelas gitu.
2: Oh gitu, yang janda lebih
4: bahasanya cantik. Gitu ya. Oke, ini mohon penjelasannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, janda semakin terdepan nih. Gimana Bu Rima?
2: Oke. Tadi saya katakan, otak kita itu memang lebih mudah menangkap hal negatif dibanding positif. Makanya ketika kita mengingat kesalahan orang lain, apapun itu, kesalahan pasangan, kesalahan teman, walaupun dia melakukan 50 kebaikan, tapi dia melakukan 1-2 kesalahan, kita sudah ngecap teman kita itu gak setia, gak sulit dipercaya, gak aman, dan sebagainya. Padahal dia hari-harinya baik kok, tapi ketika dia melakukan kesalahan, itu yang kita ingat. Nah, begitu juga pada kasus-kasus stigma apapun itu, saya bilang. Tadi kita sudah di awal mengatakan ya, semua kata, semua kejadian netral. Ini tentang bagaimana persepsi seseorang melihat kata atau kejadian tersebut. Dan ini sangat tergantung tentang bagaimana otaknya, emosinya, konstruksi nilainya apa yang terbentuk. Ini tentang sejarah seorang manusia menikmati suatu kata atau kejadian sebenarnya. Nah, saat ini ya Mayang dan mungkin siapapun yang mungkin saat ini merasa menjadi statusnya mereka takdir mereka menjadi seorang janda ya.
0: Single.
2: Iya, single parent. Padahal ini berjuangnya luar biasa gitu kan ya. Mungkin bagi sebagian orang janda yang tidak punya penghasilan ya, cara mereka mencari penghasilan mendekati orang yang punya penghasilan. Walau-walau ini kan 1-2 orang pelaku saja saya katakan. Tapi benar sepakat gitu ya. Ketika terjadi konflik dalam pernikahannya, disalahkan itu bukan jandanya. Yang disalahkannya adalah kenapa mereka memberi peluang janda itu masuk dalam rumah. Itu masalahnya.
0: Itu ya betul sih.
2: Kan jandanya disalahkan. Berarti rumah tangga mereka itu sudah begitu lama kering. Rumah tangga mereka mungkin begitu hilang kehangatan, kelekatan. Sehingga ketika janda masuk ya, itu ya yang kemudian membuat bapaknya nempel. Padahal kalau seandainya rumah tangga itu baik-baik saja, biar jandanya maksa masuk, nggak bisa masuk. Jadi bukan janda yang salah, tidak ada pelakor dan pembinor di antara kita. Yang ada adalah rumah tangga kita yang tidak baik-baik saja.
1: Benar.
0: Gitu ya. Artinya mungkin harus merubah gitu pasangannya gitu ya. Bagaimana situasi rumah tangganya harus bisa baik-baik saja.
2: Biasanya press, komunikasinya nggak gitu ya. Lancar, kan jarang ngobrol. Lama-lama komunikasi ini kan lem Korea ini. Ya, jadi ketika komunikasi nggak jalan gitu ya, pasangan menjauh. Pasangan menjauh, ini siapapun bisa masuk, singa pun bisa masuk ke dalam rumah kita. Ya, mencari orang yang asik ngobrol, kok enak ya? Kok aku merasa dia perhatian sama aku, kok enak ya? Inilah yang kemudian kebutuhan emosional yang terpenuhi. Cinta itu levelnya di kebutuhan emosional memang posisinya. Maka ketika kita berusaha, tadi benar kata bapak tadi bisa jadi, oh aku nyalahkan janda, jandaku ini menarik-narik suamiku gitu. Berarti memang suaminya itu memang punya peluang untuk ditarik-tarik. Tapi kenapa? Bukankah dia sudah ini berakad menikah istrinya, kenapa dia bisa semudah itu berpaling dan diambil orang? Berarti pernikahan mereka yang bisa jadi tidak baik-baik saja sebenarnya.
0: Jadi begini, harus seperti apa Bu supaya jangan sampai janda ini selalu terus disalahkan?
2: Nah, Maya akan membuktikan ini.
0: Buktikan Mayang supaya janda ini jangan selalu terus disalahkan. Mayang.
1: Sedikit Ayu, menanggapi yang tadi penjelasan Ibu Rima ya. Jadi kadang jandanya itu sendiri pun serba salah mau bagaimana bersikap, bingung. Karena kan misalnya si suami orang itu tadi yang memperlakukan dia baik, misalnya yang memperlakukan orang baik, kita tiba-tiba langsung cuek dan gak nanggepin kan salah juga. Nanti kalau kita nanggepin istrinya
2: kalau baik,
1: yang salah,
2: dianggap ini ya,
1: dianggap cari
2: PDKT, gatel.
1: Padahal sikap kita tuh biasa aja dan sama aja. Waktu dulu masih punya suami juga bersikap kayak gitu. Tapi pandangan orang itu sudah beda gitu. Itu sebenarnya yang kadang itu bikin kita jadi apa ya, serba salah. Jadi mau
2: jadi janda jutek, jadi bingung juga. Gak mungkin juga ya mengubah kepribadian.
0: Dibilangin orang lagi, jandanya jutek banget tuh. Baik salah, jutek salah.
1: Masa berubah semenjak jadi janda jadi kayak gitu?
0: Baik salah gitu ya. Bingung nih gimana harus berguru kemana.
1: Iya makanya itu sih sebenarnya.
2: Mayang mesti jadi anggota DPR memperjuangkan janda-janda.
0: Memperjuangkan janda. Nah artinya di sini kalau sudah sampai di titik itu, di level itu, ada lagi.
1: Ada lagi ya.
2: Mencari janda ini.
0: Mencari janda ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
5: Selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Ini.
5: Janda 25 tahun.
0: Perjuangan ini. Janda.
2: Iya, janda.
1: Perjuangannya nih.
0: Iya, janda semakin terdepan.
1: Iya.
5: Iya. Pokoknya kan kita punya tujuan.
0: Iya.
5: Di ada niat, ada tujuan. Betul, Nek. Pertama, dulu kan maunya enggak apa itu sudah habis cintanya tuh sudah habis
0: iya
5: jadi tidak ada cinta ke lain ya
2: cintanya satu-satunya ke itu kan ya nih
5: melihat anak jadi mengembangkan cita-cita anak kalau aku misalnya gini bagaimana anakku nah itu kan jadi ada tujuan anak.
2: Jadi fokusnya nggak mencari terus, yang lain ya lah.
5: Perguruan tinggi kan sibuk terus.
0: Iya.
5: Dan berikutnya karena kita juga sibuk. Ya kebetulan kerja jadi sibuk. Dan biasa sibuk kita bekerja
2: jadi sibuk. Sudah.
5: Nah,
2: luar
5: biasa. Karena biasa sibuk, arti akhirnya tidak ada waktu untuk
2: mencari
5: gitu-gituan
2: yang tenang. Lain. Ya.
5: Okay, nah, okay. Karena sibuk tadi, baik misalnya kita sibuk di bidang agama, atau sibuk di bidang dunia misalnya kan. Nah banyak kesibukan. Dan waktu dulu, waktu masih gadis, itu ada kan acara yang masalah apa remaja dan ibu-ibu gitu. Nah sehingga kalau misalnya kita berkeluarga menghadapi suami, seakan-akan kita seperti hostess katanya. Kayak gitu. Jadi itu aku ingatkan itu. Jadi kan sama-sama tuh sama-sama kayaknya kayaknya sama-sama lengket kita nah sama-sama lengket
1: ya.
5: Bapaknya tuh kan pernah cerita karena di kantor tuh kan banyak perempuan ada gadis ada janda ada yang berkeluarga dan bapaknya itu senang tuh apa itu menerima dari kawan-kawan perempuan tuh nah apa itu masukan-masukan tuh nah.
0: Iya, atensi.
5: Lalu ada pada suatu hari cerita kayak katanya si anu tuh kawin lagi. Lalu aku nih kenapa tanpa pikir panjang, pian hendak kawin lagi kah? Ya aku belikan kan. Ya. Aku kira kodo aja kalau wajahku supan bepadah atau kada wani bepadah kayak tuh nah. Nah, aja aku mau aja mengalah jerko. Jerko kalau pian hendak kawin boleh-boleh aja tapi aku mengalah. Nah, gitu. Kodo-kodo jar aku yang saya ikung ini jar kada kamu memberi makan jar. Karena kami berbagi tugas kan? Karena sama-sama punya penghasilan, lalu tugas di rumah itu berbagi. Ya, jadi merasa kalau inya tanggung jawab inya itu apa apa aja kita yuk terkurangi kah? Artinya merasa aman kan? Nah, kadang-kadang dan dia tuh pendiam, tapi pendiam ini kadang-kadang kan nggak bisa ditebak juga. Cuman aku nih orangnya jotek.
0: Oke nih.
5: Iya. Kadang-kadang aku yang apakah? Nah, lalu mama kemarin apa napakah macam-macam jar. Aku anu pada hulu kan. Nah, itu. Karena tadi sudah dikaji. Sudah dikaji tadi. Artinya kita ibu-ibu tuh harus berperan sebagai hostess tadi kan.
0: Baik.
5: Alhamdulillah ini bapaknya sudah 25 tahun. Kita pun kada kepingin ya lah. Akhirnya manusia mudah-mudahan dikumpulkan di dalam surga.
2: Amin.
5: Yang sama nih lah. Amin. Makasih, itu aja. Mungkin ada lagi Bang, cuma pandirannya kada tapi bisa nih apa pernah lagi.
0: Oke, terima kasih.
5: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nanti kita jeda dulu karena azan Isya telah tiba untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Setelah ini baru nyari janda lagi gitu ya. Karena ada juga nih yang gabung melalui kanal YouTube Bu Rima. Nanti kita bacakan ya, tapi kita break dulu untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya.
2: Allah.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Oke, persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Inspirasi Kehidupan. Oke, yang mau gabung silahkan, mau mencari Mayang atau mencari Ibu Rima, silahkan ya. Baik, ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah ini, iya, Mas Ri mau mencari Mayang atau mencari Ibu Rima?
1: Mencari kangen aja.
0: Oh, nggak ada di sini mencari kangen. Iya, ya Bu Rima ya. Kalau kangen nggak ada, adanya di sini Ibu Rima, ada Mayang.
2: Nggak ada namanya kangen di sini.
0: Kangen nggak ada.
1: Iya, nggak ada. Pak, temanya kenapa ini?
0: Nah, ketawa. Temanya kenapa katanya?
2: Iya.
0: Kenapa?
2: Emang kenapa tema ini? Apa yang salah dari tema ini? Coba.
0: Ada yang salah ya Mas Ri?
1: Ya makanya Mas Ri kenapa?
2: Mau diganti duda gitu?
0: Mau diganti duda, duda semakin terdepan.
1: Janda muda makan mentimun.
0: Woi cakep. Woi jadi pepantun si Din.
1: Makan mentimun duduk di atas kursi.
2: Apalagi di pantunnya?
1: Duduk melamun. Kalinya menghadangi Master.
0: Mayang menghadangi Master.
3: Menghadangi siapa?
0: Master Ijar.
2: Untuk ditendang.
0: Minta ditendang. Iya.
1: Yang untuk tanyakan begini, bunda. Yang dimaksud janda kembang itu seperti apa?
2: Janda apa?
0: Janda kembang.
3: Janda kembang.
2: Ya. Jandanya megang kembang.
0: Jandanya megang kembang. Janda kembang. Atau jandanya jualan kembang.
2: Sudah tahu dia ini nanya juga masih ya.
0: Tahu. Ini mancing ini mancing.
1: Masih kan mau tahu kan, masih kan baru ABG lah ibunya.
0: Kata siapa ABG? Kata mama katanya. Terus siapa nih? Mau apa namanya?
2: Memang kenapa mau definisi janda kembang ini?
0: Definisi janda kembang, iya. Mau mengulik.
1: Yang kangen sudah.
0: Iya.
1: Itu aja. Janda kembang seperti apa?
0: Oh, janda kembang itu seperti apa? Kenapa? Iya.
2: Kenapa mau cari janda kembang?
1: Karena kan banyak orang di bawah mata saya kira janda cari janda kembang ya. Masih bingung.
0: Banyak orang nyari janda kembang.
2: Janda kembang. Oke.
1: Nah,
0: kalau mau cari pasangan janda kembang. Oke, okay, ya, baik. Okay, terima kasih.
1: Masih kangen
0: sama. Iya, baik. Macam-macam aja.
3: Gimana
0: satu
3: janda
0: orang
3: kembang?
0: Janda kembang. Oke, okay, masih. Assalamualaikum. Oke, okay, baik. Terima. Assalamualaikum.
4: Assalam.
0: Ya.
2: Okay. Sekeras itu.
0: Sekeras itu. Saking semangatnya dia mendengar kata janda. Oke. Okay. Silakan.
4: Assalamualaikum Ibu Narasumber.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Ibu Rima dan Maya.
4: Apa tadi temanya tuh?
0: Temanya janda bukan akhir cerita kehilangan menuju kemandirian. Nah, kan? Janda juga bisa sukses.
4: Bingung enggak ulun bingung menan kira dah.
2: Langsung terhipnotis ya kata-kata janda.
0: Iya. Janda
4: berarti
0: juga bisa
4: ya,
0: jadi CEO.
4: Berarti janda bisa bisa janda terdepan gitu ya lo.
0: Selalu terdepan. Janda juga bisa jadi CEO.
2: Iya.
3: Iya. CEO yang menyamar. CEO siapa tahu lagi menyamar
0: jadi janda.
4: Bisa janda mengalahkan yang perawan misalnya tuh gue itu.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya.
0: Benar enggak sih Maya?

0: Gimana ya mau bilang bener?
1: Enggak, masalahnya kemayang anu, nih.
2: Skillnya berkali ya.
1: Ngangkat perawan.
3: Nabi aja janda kan itu apa namanya istri sidin jalo. Umi Khadijah jalo.
2: Skillnya berarti. Skill kehidupan.
3: Sangat sangat apa sangat setuju sekali Bu Ena. Sangat mendukung soalnya tentang jandanya lo.
1: Apa yang didukungnya?
2: Apa yang didukung?
1: Apa yang mendukung?
3: Mendukungnya kak. Mengasah jempol aja.
1: Iya, kenapa gitu kan mendukung janda? Karena kan stigma masyarakat kan janda ini tanda kutip dua, tapi kan tidak semua.
3: Janda ini apa namanya? Memang banyak mah janda ya lah, tapi banyak enggak janda yang apa? Janda yang melahirkannya orang pintar-pintar gitu nah ya lah.
1: Oke.
3: Itu aja nama sih.
1: Baik, terima kasih. Langsung kabur beliau. Iya. Oke, ini ada kanal YouTube yang gabung darinya @kurniawan Aditya Chandra 1443. Berarti janda banyak tipenya dong. Ada janda cerai, dipisah oleh suami, janda terhormat memilih jadi janda dengan menggugat cerai, janda sakral atau keramat dipisahkan oleh takdir atau wafat. Berarti Mayang harus pakai kain kuning nih.
0: Sakral. Keramat. Padahal saya suka pink ya, bukan kuning. Gimana dong?
1: Waduh. Terus dari Pak Ahmad Pauji di Amuntai, benarkah sekarang janda terdepan menjadi pilihan pertama dibanding yang bukan janda? Begitu kata Pak Ahmad Pauji. Oke. Ulun baru kehilangan saudara yang wafat, padahal sering komunikasi. Bahkan hari ini Mamarina baru meninggal, besok dikubur, setiap titipan pasti akan kembali diikhlaskan dan sabar saja katanya. Beliau menguatkan sekaligus.
2: Terima kasih.
1: Oke, gimana Bu Rima?
2: Apa yang ibu komentari sebanyak ini? Mas Sri.
0: Mas Sri yang diingat
2: janda
0: ya?
2: Kembang.
1: Janda kembang, itu seperti apa?
2: Janda yang bawa kembang. Ya inilah ya, mungkin ya. Ya, ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kualitas jandanya.
0: Benar, benar.
2: Secantik itu barangkali dianya, membuat orang semelirik itu sehingga diidentikan dengan kembang ya sebenarnya. Tapi janda kembang ini berarti dia masih potensi diri yang begitu banyak.
1: Gitu ya?
2: Nah, ini yang membukti supaya janda kembang ini ketika dia punya potensi diri yang besar, tidak jadi dia menjadi dianggap janda sebagai tadi pelakor tadi sebenarnya. Dengan potensinya besar, berarti jandanya masih muda dong. Dia masih bisa barangkali berdaya, dia masih bisa memulihkan dirinya, dia masih bisa punya waktu yang panjang untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia adalah janda yang berdaya. Sebenarnya kalau siapapun ya, tadi saya katakan, banyak hal yang barangkali membuat kita menyematkan kata-kata itu ya. Ini menjadi tantangan sendiri bagi orang yang punya kata-kata itu sebenarnya ya. Memang tidak mudah untuk kita bisa naik ke level tantangan. Kita tadi kata Mayang, menjadi itu aja enggak mudah loh. Orang cuma melihatnya di depan, tapi orang melihat enggak seduka apa kita? Orang melihat enggak kita sehilang apa? Orang melihat enggak begitu banyak tidak saja kita bicara kehilangan sosok, tapi juga kita kehilangan sumber finansial, sumber keamanan, sumber rasa nyaman.
0: Benar.
2: Iya,
1: itu cemoohan.
2: Iya. Dan kemudian ketika seorang janda dianya dekat ngobrol dengan orang, dia cuma memenuhi kebutuhan emosionalnya sekedar pengen ngobrol, itu pun di stigma pada akhirnya. Nah ini yang tidak mudah kan ya. Jadi kita sih dalam kesempatan ini pengen ngajak orang-orang, yuk lebih fair lah memandang segala sesuatunya gitu ya, lebih adil gitu.
1: Iya. Ya. Karena 1-2 orang ya memang ya tidak semua seperti itu ya Bu Rima ya. Tapi ada yang memang status janda ini dijadikan sebagai apa ya?
2: Ya mungkin karena dia kebutuhan ekonomi sebenarnya, motif-motif kan sebenarnya.
1: Lifestyle.
2: Iya, lifestyle-nya dia memerlukan penghasilan tertentu tapi dia enggak punya penghasilan ya.
1: Dia tidak jadi, mau kalah terdesak, dengan orang lain
2: iya, gitu, kondisinya. Jadi di balik semua perilaku buruk orang, biasanya ada kebutuhan-kebutuhan emosional ya yang tidak terpenuhi. Itu yang sebenarnya yang membuat dia bisa khilaf dan melakukan banyak cara hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan emosional itu. Ya ingin diakui, ingin dianggap hebat, dianggap grup sosialita.
1: Iya.
2: Itu kebutuhan emosionalnya kan.
1: Dan dipandang gitu ya. Jadi kalau semisal enggak dia hedon style-nya, dia enggak ditemenin gitu gitu ya. Jadi
2: keluarkan dari circle
1: barangkali. Artinya dia harus merubah nih bagaimana caranya? Oh iya, mati-matian gitu kan dengan cara apapun. Ditebas sama laki orang pun gitu ya. Gak enak deh ya. Tapi Mayang apa yang menurut Mayang paling berat dari kehilangan? Nah ini di sisi ini paling ya, mungkin ya,
0: perubahan sikap orang, perubahan padahal kita nih belum, kita belum selesai dengan diri kita ya, diri kita menyelesaikan diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri, dengan menerima kehilangan belum selesai, tapi ternyata kok sikap-sikap orang juga udah berubah, makin tantangan lagi kan. Jadi yang satu belum selesai, muncul lagi satu. Dan yang paling berat itu adalah ketika kita tahu orangnya udah gak ada, tapi hidup berjalan kayak biasanya aja. Orang gak ada yang tahu, santai ya, jalan santai kayak biasa aja, orang gitu gak tahu ya, kita kayak gimana.
1: Apalagi punya penghasilan, so what gitu gitu ya. Benar. Mau kemana.
0: Dan dimana-mana tuh orang cuma bilang kamu kuat, makanya kamu dikasih ini. Enggak loh, mau bilang bahwa saya enggak kuat sebenarnya, tapi mau enggak mau saya harus kuat. Dan sekarang sampai di titik ini selama 1 tahun dan sampai berkonsultasi sudah berapa kali juga dengan Ibu Rima, akhirnya saya emang ngerasa ya harus kuat, karena saya masih punya hidup yang harus saya jalani. Dan bahkan apalagi ditawarkan untuk diundang di sini ya, saya tuh kepingin juga supaya orang-orang yang kehilangan juga yang seperti saya, jangan sampai merasa hidupnya itu selesai di situ selesai sudah, rasa udah nggak mau bertumbuh lagi, nggak mau berkembang
1: gitu ya, harus
0: move
1: gitu
0: on. Titik saya merasa mau bisa move on itu waktu itu kakak saya sih yang jadi saya, oh ya harus bangkit. Kakak saya bilang, lu tuh aneh kok, orangnya udah nggak ada, kalau orangnya masih ada ya bolehlah, nggak apa-apa, udah datengin, udah ini orangnya udah nggak ada, lu harus nerima takdir, orangnya udah gak ada. Sekarang lu aja sama anak-anak terusin kehidupan, baiki kehidupan, berdaya supaya bisa mengongkosi anak-anak, ya kan, membuat masa depan lebih cerah lagi. Nah di situ jadinya saya berpikir untuk bangkit deh, iya ini saatnya saya harus bisa.
1: Artinya kembali ke diri sendiri gitu ya, bertanya ke diri sendiri, artinya bercermin ya Ibu Rima.
2: Iya,
1: ya
2: seperti kayak cerita Nini Rohina tadi pada akhirnya kan, strateginya adalah dia sibuk melihat sumber masalah di depan, anak-anak yang perlu dibesarkan ya. Dia harus bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan ketika suami tidak ada lagi kan. Dan fokus yang berubah inilah yang membuat seseorang pada akhirnya meninggalkan fokus-fokus masalah yang lain.
1: Artinya apalagi yang namanya janda ini kan dia punya penghasilan gitu ya, bisa move on sendiri, bisa berdaya sendiri.
2: Alhamdulillah kalau punya.
0: Itu kan perjuangan loh sampai bisa kayak
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi kan di titik ini dia pun juga punya perjuangan, harus dia. Artinya di masa tuanya ada yang memang seperti Nenek Rohina, dia fokus dengan keluarganya, anak-anaknya, untuk memberikan anak-anaknya pendidikan agar menjadi sukses. Dan beliau mungkin bisa suatu saat nanti, wah bangga nih ya Bu ya, melihat anak-anak bisa sukses, bisa karirnya bagus. Artinya tidak sia-sia seperti itu kan, apalagi dengan status janda. Wah artinya bangga dong, aku bisa menyelesaikan tugasku sebagai seorang
2: betul,
1: ibu
2: betul,
1: gitu ya Bu ya.
2: Betul. Yang tadi sulitnya jadi apa, janda terhormat tadi ya, berarti dia yang memilih untuk jadi janda. Nah saya ini juga tadi sore membuat saya biasa juga telat juga telat seperti biasanya gitu ya, dia lagi proses apakah saya akan memilih jadi janda terhormat gitu ya, karena mungkin kondisi pernikahannya begitu sangat toksik pada akhirnya. Betul. Ya dan tidak mudah bagi seseorang untuk jadi janda terhormat tadi memilih bercerai, karena apalagi kalau seandainya dia punya daya tawar rendah, aku nggak punya penghasilan, kalau aku di stigma janda gimana? Oh aku ini adalah suamiku orang terhormat, kan gak mudah tuh untuk jadi janda. Betul. Oh anak-anakku banyak, aku bucin sama dia.
1: Apalagi korban KDRT Bu.
2: Iya makin lagi gitu, siapa mau sama aku gitu, sama ini aku memang seburuk dan serendah itu, karena direndahkan oleh pelaku. Wah itu susah untuk dia memilih janda terhormat. Karena
1: ketawa
0: banyak. Soalnya ada sedikit yang connect ke pengalaman saya sendiri. Ada sedikit
2: apa tuh Mayang?
1: Apa Mayang?
0: Di ujung gini loh,
2: di ujung cerita nih. Cerita.
0: Ada yang lucu sedikit, pengalaman lucu, dan itu membuat saya bukannya malah gimana, malah ngerasa
1: mundur,
0: kok saya jadi kayak kasihan banget ya. Saya ini dulu pernah waktu saya kan kegiatan di Banjar ya, dan saya nggak bawa mobil, nggak bawa ini kendaraan, jadi naik Gojek. Dan itu tuh waktunya sudah maghrib. Karena saya mau cepet, jadi yang abang gojeknya ini tunggu dulu ya, mau nggak tunggu dulu nanti ditambahin gitu, minta anternya ke kubur karena kayak sesuatu yang wajib untuk ke kubur gitu kalau ke Banjar. Nah saat
1: maghrib ke kubur gitu ya.
0: Iya, jadi karena besoknya udah mau pulang gitu. Jadi
1: waktunya cuma itu.
0: Iya, waktunya cuma itu. Jadi saat di kubur itu kan nangis dong, otomatis waktu baru-baru sekitar 3 bulan lah meninggal. Nangis
2: masih
0: dong.
2: Berduka banget.
0: padahal waktu naik itu nggak nangis lagi udah, tapi mungkin isak-isaknya masih ada. Tapi yang hal yang lucunya itu abang gojeknya itu malah nawarin mau ngejajanin, mau bikin apa ya?
1: Dikira anak bocil, bocil gitu ya.
0: Kita mau ini dulu nggak? Apa jajan dulu jajan gitu? Mau dulu, beli ya, apa dulu?
1: Supaya, oh, supaya menenangkan, supaya
0: jadi
1: menenangkan.
0: Kok kayak sekasihan itu kah saya? Jadi yang saya pikir itu kok segitu bikin kasihannya kah saya gitu sampai kayak gitu.
1: Untung
0: gitu.
1: Enggak abang gojek nyaburi malah ngapain ini perempuan dia cewek ini ke kuburan
2: ya. Horor. Maghrib-maghrib ritual apa ini katanya?
1: Apa ini jangan-jangan ini
2: ada empati bangun gojeknya masih lurus hatinya ini.
1: Lurus, itu enggak dibilang pesugihan.
2: Maghrib kenal lagi mayang.
1: Enggak, stigmanya beda lagi nih, janda pesugihan nanti. Oke, ini sangat menarik. Mungkin nanti next time-nya mungkin bisa selain janda nanti
2: janda episode 2.
1: Duda. Ya, dihadirkan Ibu Rima. Ini susah nih kayaknya menghadirkan Duda ini nanti ya. Perlu perjuangan Ibu Rima.
2: Enggak ada yang mau ngaku ya.
1: Atau di samping saya ini ya nanti.
2: Oh, boleh.
1: Saya jadi narasumber.
2: Siap.
1: Oke, baik Bu Rima, ini sangat menarik sekali bincang-bincang kita malam hari ini, tapi karena waktu juga mudah-mudahan
2: masih aja yang mencari janda.
1: Oke deh, saya ini dulu ya satu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari?
4: Dari Kota Baru.
1: Ibu Lia. Oke, silakan Ibu Lia.
4: Kada rami banar minanya wahe sugi bana kadanya anu kita kada ma anu
1: ye. Kada mumpati. Nggih janda semakin terdepan Bu Rima. Bu Lia.
4: Alhamdulillah. Ini janda sudah tuh kawan.
1: Kawannya Nenek Rohina.
2: Oke.
1: Best friend.
4: 32 tahun.
2: Masyaallah. Ini memang terdepan ini
0: berarti sudah. 32 tahun. Iya.
4: Tapi alhamdulillah ditinggalkan jandanya anak sudah runtung semua.
2: Alhamdulillah. Sudah stabil ya.
4: Di Surabaya, Jogja, Malang.
2: Masyaallah.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi janda seorang aja lagi di rumah.
1: Menikmati ya.
4: Cari yang beruntung ya? Lagi.
1: Mencari beruntung. Apa yulah yo.
4: Pun sawat payu udah sadang tuh. Umur sudah 72 tahun.
1: Masyaallah. Nggih.
4: Berarti masih kencreng masih lah.
1: Oh, makanya tadi semakin terdepan.
4: Nah, makanya itu menceritakan gitu. Makanya kita penasaran banget kalau melihat. Alhamdulillah untung ditinggalkan di orang pasangan di orang anak saya untung.
2: Masyaallah.
4: Jangan anu sisa hidup begini lagi sampai ini untuk kau berdiri lagi.
1: Iya. Oke.
4: Yang penting baulialah sakawa menjaga image orang
1: betul.
4: Nah, sampai dipertergoda dalam keadaan orangnya lah. Itu dijaga sampai sekarang. Umur sudah 72 tahun. Tahun depan ini kan 73. Jadi kan kok menjaga gitu nih image godaan-godaan orangnya lah. Mbak Uya lah janda terhormat soalnya meninggal.
1: Nah iya betul, Inggi setuju.
4: Ya,
1: oke itu aja. Ada
4: apa-apa itu menjaga ya tuh. Makanya kami ibadah saya masalah janda. Jangan yuk, enggak jadi menelpon.
1: Baca minggu-minggu kena heboh lagi Bu Ibu Lia.
2: Duda. Narasumbernya sudah ada di dekat kita.
1: Ada sudah.
4: Oke. Kiranya tuh kalau yang anu tuh ajarnya janda cari yang lain.
2: Gitu masih boleh Mayang cari lagi katanya
1: Mayang. Cari lagi Mayang.
2: Kalau ini 73 aduh katanya.
1: Apalagi mencari brondong.
2: Suruh istighfar nih
1: katanya. Astagfirullahalazim. Baik.
4: Pas kawin pengantin kena nenek-nenek tuh.
2: Setruk nih.
1: Mencari oksigen ya nama sangannya. Oke, nggih. Baik.
4: Anu kita itu aja Paulia
1: lagi. Iya, Paulia lagi.
4: Iya,
1: nggih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, closing statement.
2: Closing Mayang.
1: Mayang.
0: Oke. Buat cewek-cewek yang perempuan yang lagi dalam fase kehilangan ya, karena saya udah ngalamin sendiri bagaimana perjuangannya waktu kehilangan pertama kali itu. Kalau bisa keluarga-keluarga deket tolong dampingi dulu. Dia pasti sangat takut saat itu dia perlu pelukan, dia perlu orang yang mendengarkan, bukan orang yang menyuruh sabar. Orang yang nyuruh sabar, bukan orang yang nyuruh kamu kuat, bukan. Dia gak kuat sebenarnya, cuma dia terpaksa harus kuat. Jadi paling kada peluk dia, cuma peluk dia, bilang aku ada di sini buat kamu, nggak usah khawatir, aku ada di sini buat kamu. Oke. Okay. Itu aja sih, dan kamu pasti bisa berdaya. Nanti ada satu titik kamu ngeliat ke belakang bahwa aku udah bisa kok ngelewatin ini semua. Kayak saya aja sekarang ya, saya oh ternyata bisa loh ngelewatin satu tahun ini gitu. Oke. Okay. Dan saya masih baik-baik aja gitu, okay. Dan masih gini aja.
1: The best, ya, yeah, the best untuk Mayang. Kamu bisa. Oke, okay, Bu Rima.
2: Menjadi janda terdepan, terima posisi Anda, akui bahwa itu memang diri Anda, dan hadapi rasa ketidaknyamanannya. Alirkan rasa sakitnya, maka Anda akan berdaya. Janda terdepan is the best.
1: Wah, luar biasa.
0: Mantap.
1: Mantap. Oke, okay, terima kasih Mayang. Sudah sama-sama hadir di Studio Pusat RRI Banjarmasin. Sukses, move on. Ya, mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi Mayang CEO yang berdaya. Okay. Ya kan, Bu Rima?
0: Kembalinya sang CEO ya.
1: Oke, Bu Rima Lia sudah hadir di studio. Terima kasih. Yeah. Next time kita tunggu lagi gebrakan berikutnya narasumbernya. Oke, okay. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu tadi kebersamaan kita di Inspirasi Kehidupan. Janda bukan akhir cerita, kehilangan menuju kemandirian bersama Mayang Mengurai SKM, ASN Pemprov, penyintas kehilangan, dan Rima Lia Karim SKMMM, Ketua PW Salimah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Banjarmasin malam ini.
1: Baik pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda bersama mengikuti Warta Berita Sentral sampaikan Pro 3 RRI.
6: Nama saya Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
7: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
8: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
7: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
8: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari, karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
9: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk hujan.
8: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
10: Yang kita bisa usahakan. Kalau untuk kru.
6: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
11: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
12: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
11: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
12: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
13: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
12: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
14: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita.
15: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
14: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
15: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
16: Kehadiran Cash Paper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
15: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
17: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
18: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smartboard.
17: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Neti Lastiningsih menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
19: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
17: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
6: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
20: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
21: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
20: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Ya'ibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
3: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagi sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ya'ibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
20: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
6: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Dodotoro Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Lolipati KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: hatiku.
1: Ya, persatukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam ya, dan siaran Pro 1 juga masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Adi, kau masih kekasihku dan kau masih pendengar RRI. Baik, pendengar, membawa kita di menit ke-5.32 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami akan bagikan update informasi terkini dari portal rri.co.id di mana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin pendengar memutuskan mengalihkan kegiatan belajar mengajar dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh PJJ selama 3 hari. Kebijakan tersebut berlaku mulai Senin hingga Rabu 7-9 September 2026 menyusul meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan pihaknya segera mengkoordinasikan penerapan PJJ kepada seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan Pemko Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Karisma Cinta, pasti Anda tahu ya lagu ini, siapa yang menyanyikan pertama kali yang membumingkannya. Iya, pasti Anda tahu Dewi Yul featuring dengan Brori Marantika, Karisma Cinta. Lagu yang dirilis kembali atau dirilis ulang pada tahun 2012, Rio Febrian featuring Margaret. Pendengar, kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Balangan memicu krisis air bersih di Kecamatan Halong. Bencana kekeringan ini berdampak pada 9 desa serta satu pusat kesehatan masyarakat puskesmas setempat. Guna mengatasi persoalan tersebut, tim gabungan mulai menyalurkan bantuan pasokan air bersih pada Jumat 4 September 2026. Langkah tanggap darurat ini diambil setelah cadangan air di permukaan tanah dan sumur warga menyusut drastis. Lengkapnya, Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Syahrini, Seumur Hidupku, lagu yang dirilis pada tahun 2020 membawa kita di menit ke-55 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang ingin santai daripada gabut di rumah gitu ya, bingung mau kemana dan mau kemana, mending stay aja deh di halaman RRI Banjarmasin sekalian. Lihat babak final ya, bintang radio hari malam hari ini. Dan bagi Anda yang ingin juga santai sambil duduk-duduk, sambil menikmati jajanan kopi juga dan yang lainnya, di sini banyak UMKM yang juga membuka stand ya, jualan dagangan mereka. Jadi tinggal dipilih aja mau jajanan yang mana di sini. Baik pendengar, itu tadi dua informasi ya untuk menemani Anda di Banjarmasin malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dan mengikuti drama radio. Tentunya pasti ini yang sudah Anda tunggu-tunggu di setiap malam, apalagi malam mingguan yang lagi di rumah. Nanti kami akan hadirkan drama radio yang paling seru untuk Anda. Tetaplah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti drama radio dengan judul Selara Serasa, dimainkan oleh tim teater RRI Banten.
1: Di sebuah kota kecil, berdirilah sebuah warung makan sederhana bernama Warung Selara Serasa. Warung ini dikelola oleh pasangan suami istri, Bima dan Sari. Mereka tinggal di sana bersama anak remaja mereka, Adit. Siang itu, warung tampak lebih sepi dari biasanya.
2: Sar, ini sudah minggu kedua warung sepi. Beberapa meja kosong terus. Pendapatan juga turun hampir separuh. Aku mulai bingung nutup biaya belanja.
3: Zaman sudah berubah, Mas. Orang-orang sekarang lebih suka pesan online. Mereka lihat foto makanan, baca ulasan, baru beli.
2: Iya. Tapi itu semua butuh modal, Sar. Kamera, pencahayaan, iklan. Aku takut kita nggak sanggup.
3: Yang penting kita tetap jujur sama rasa, Mas. Mungkin jalannya lewat cara lain.
1: Tanpa mereka sadari, dari balik dinding, Adit mendengarkan semuanya. Ia menatap layar ponselnya, layar yang masih menyala dengan tampilan short video dari media sosial.
4: Selama ini, aku cuma main HP aja. Sementara, beban bapak dan ibu semakin bertambah. Kayaknya, aku bukan anak yang berguna.
1: Drama radio Selaras Rasa, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, diperankan oleh Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak Bima, Lela Rahma sebagai Ibu Sari, Bahtiar Rahadi sebagai Adit, Dinda Deva sebagai Bu Rina, narator Triksi Sondang.
4: Pak, Bu, aku boleh bantu sesuatu enggak?
3: Loh, nak, tentu boleh. Ada apa, sayang?
4: Aku dengar warung kita semakin sepi. Aku bisa bantu kok, Bu, untuk foto makanan dan upload ke media sosial. Aku juga bisa bantu bikin warung kita muncul di aplikasi. Itupun kalau Bapak sama Ibu mau.
2: Kamu serius, Dit? Kamu sanggup?
4: Aku bisa belajar kok, Pak, Bu. Tapi aku butuh waktu. Gak cepet.
3: Nak, ibu bangga kamu mau mencoba. Gak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting kita mulai aja dulu.
1: Dengan penuh semangat, Adi terus belajar dari waktu ke waktu. Ia memotret berbagai menu, membuat akun media sosial, lalu mengunggah foto dan video secara konsisten. Hari-harinya diisi dengan mengurus berkas pendaftaran warung ke aplikasi ojek online, membuat promo, dan dengan sabar membalas setiap komentar pelanggan di media sosial. Semua dilalui dengan rasa penuh harap.
4: Bu, cahaya dari jendela ini bagus. Oke, tahan sebentar, Bu. Sip, fotonya bagus, Bu.
2: Gimana kalau nggak ada yang pesan?
3: Pak, percaya sama proses. Insya Allah dengan konsisten, warung kita semakin dikenal.
4: Iya, Pak. Kalau tidak mencoba, kita nggak akan tahu. Ini aku upload ya.
1: Hingga akhirnya di suatu sore.
4: Pak, Bu, ada satu pesanan online yang masuk di aplikasi.
3: Wah, lihat. Alhamdulillah.
4: Satu porsi dulu nggak apa-apa kan, Bu? Sambil berproses.
1: Tak lama muncul komentar baru di media sosial. Warung Selaras Rasa buka di mana ya? Pengen coba ayam serundengnya. Perlahan tapi pasti kabar itu menyebar.
3: Wah,
5: Wah, sekarang warung ini sering lewat di timeline saya. Fotonya cantik-cantik loh.
3: Iya, Bu. Semua berkat Adit.
4: Alhamdulillah, Bu. Saya cuma mau warung ini lebih dikenal.
5: Anak muda memang begitu seharusnya. Teknologi dipakai buat bantu keluarga.
2: Sari, Adit, lihat. Meja yang kemarin kosong, kini mulai terisi kembali.
3: Iya, Mas. Ternyata kita perlu cara baru untuk menjemput rejeki.
4: Pak, Bu, makasih ya. Kalian sudah percaya sama aku.
1: Pendengar, UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Dengan pemanfaatan teknologi, pengelolaan yang baik, dan kemauan untuk berubah, usaha kecil bisa tetap bertahan dan berkembang. Mari bersama membangun ekonomi inklusif dan kreatif untuk Indonesia yang lebih kuat. Demikian drama radio Selaras Rasa, karya RRI Banten. Penulis naskah Kartika Rahmi Wijayanti, produser Nasruddin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Huta Suhud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.
6: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: 15 Club Indonesia Gunung, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz masih membersama yang ada di Banjarmasin malam, dan kita malam hari ini bersama di tentunya ngobrol bareng komunitas Ngobras. Kita akan bincang-bincang seputar sasirangan muslimah dan sebuah mimpi. Kami juga mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 08115111410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Untuk bincang-bincang santai malam hari ini, kami ajak Anda juga untuk mengikutinya melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Baik pendengar, sudah hadir runner up 2 Putri Muslimah Sasirangan Kalsel 2026. Putri Sofia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Dan juga ada Putri Muslimah Sasirangan Persahabatan Kalsel 2026, Putri Elsha ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, ini kayaknya wajah-wajah ceria ya, generasi muda penerus ini. Baik, mungkin bisa diceritakan dulu nih ketertarikan Putri Sofia ini ya untuk mengikuti Putri Sasirangan ya. Iya, ya. Putri Sasirangan Muslimah ya. Nah, ini mungkin awal mulanya jadi tertarik kenapa gitu. Mungkin bisa diceritakan, berbagi pengalaman juga pendengar kita malam hari ini.
1: Baiklah, izin. Sebelumnya ketertarikan saya untuk mengikuti Putri Muslimah Sasirangan ini hanya untuk mencoba awalnya.
0: Mencoba ya, ya. Nah, coba-coba.
1: Ya, kemudian muncul juga di beranda dan saya lihat program kerjanya itu ada lapak mengaji. Nah, di mana di situ saya merasa bisa nih kalau saya mengikuti ini, saya bisa menyalurkan ilmu lewat program tersebut seperti itu. Kemudian juga ketika inspirasi saya untuk mengikuti Putri Muslimah tersebut, di mana saya ingin mencari tahu lebih dalam tentang budaya sendiri dan juga membuktikan bahwa menjadi seorang Putri Muslimah Sasirangan itu tidak menghalangi untuk bisa tampil berani, percaya diri, dan ikut berkontribusi seperti itu.
0: Oke, ini ketertarikannya dari Sofia ya. Baik, kalau Elsa?
2: Kalau saya itu jujur ya kak, ini baru pertama kali ikut ajang duta-dutaan gitu.
0: Ajang duta-dutaan ya?
2: Iya, baru pertama kali. Terus kebetulan saya itu ada ketertarikan di dunia fashion ini kak. Terus pengen bisa bikin kain sendiri.
0: Oke.
2: Iya, jadi belajar tentang sasirangan terus sekaligus ikut ajang duta-dutaan nih.
0: Ajang
2: gitu.
0: Duta-dutaan, bukan dangdut-dangdutan, bukan
2: iya,
0: duta-dutaan ya. Oke. Persiapannya berapa lama sih Sofia untuk mengikuti ajang ini?
1: Kurang lebih 2 minggu.
0: 2 minggu ya. Oke. Iya. Apa aja yang dipersiapkan?
1: Untuk persiapan sendiri itu kan sudah tertera di Juknis. Untuk pemilihannya itu persyaratannya harus menguasai 5 bidang, dimana ada bidang agama, kemudian organisasi, kemudian bahasa asing, kepribadian, dan juga yang terakhir itu apa ya kak?
2: Keagamaan sudah tadi?
1: Sudah.
2: Keagamaan, kebudayaan.
1: Oh iya, kebudayaan.
0: Kebudayaan ya, ya. Oke, itu sudah dipersiapkan ya, ya. Berapa lama?
1: Kurang lebih 2 minggu.
0: 2 minggu ya, kalau sudah tahu itu jadi tinggal mendalami aja lagi.
1: Iya,
0: ya.
1: Okay. Tapi ada juga persiapan untuk penampilan bakatnya.
0: Oke. Okay. Kalau Elsha?
2: Kurang lebih juga sama.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu apa sih arti gelar Putri Muslimah Sasirangan bagi Anda berdua? Sofia dulu.
1: Baiklah, bagi saya gelar Putri Muslimah Sasirangan itu bukan sekadar gelar untuk menjadi wanita yang menarik di penampilan saja, tetapi bagaimana menjadi muslimah yang berakhlak, kemudian berbudaya, dan juga memiliki pemikiran yang cerdas dan wawasan yang luas, seperti itu.
0: Itu dari Sofia. Kalau dari Elsa?
2: Kalau dari saya, pastinya yang pertama itu kan dari kata putri, pastinya seorang perempuan nih. Kemudian muslimah, pastinya adalah seseorang perempuan yang membuat apa sih? Menjadikan akhlaknya itu sebagai mahkota yang terbaik di hidupnya gitu. Kemudian untuk sasirangan pastinya masuknya kebudayaan gitu kak.
0: Okay. Kalau tadi kan Elsa sempat menyampaikan bahwa Elsa juga tertarik dengan motif atau membuat sasirangan. Oke. Seperti apa? Sudah adakah job yang memang sudah diambil atau sudah membuka apa ya? Kalau dibilang tempat yang untuk menjual sasirangannya itu?
2: Kebetulan belum ada sih kalau yang kainnya, membikin kainnya, tapi kalau membuat kayak tas, baju, itu sudah ada, alhamdulillah.
0: Sudah ada, ya. Okay. Sudah punya galeri sendiri?
2: Oh belum, masih bikin-bikin.
0: Penjajakan. Iya. Okay. Sebelum mengikuti ajang ini, apakah sudah pernah membayangkan ya, bahwa suatu hari bisa berdiri nih sebagai putri muslimah sasirangan? Sofia,
1: untuk membayangkan tidak terbayangkan sebenarnya, tidak menyangka.
0: Kaget gitu ya, kaget nih. Ya, kaget. Emang ya. berapa posisi yang apa ya dieliminasi kemarin jadi terpilih?
1: Kemarin itu ada 31 peserta ya kak.
0: 31 peserta ya.
1: Kemudian 15 finalis yang terpilih.
0: Termasuk Sofia.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Kalau Elsa?
2: Juga nggak nyangka sih kak.
0: Kaget ya?
2: Iya. Soalnya kan baru pertama kali nih kayak kok masuk 15 finalis gitu.
0: Okay. Setelah kalian terpilih nih sebagai duta sasirangan gitu ya, putri muslimah. Proyek ke depan apa nih, Sofia?
1: Untuk saya sendiri, kami kan masing-masing sudah ada mempersiapkan program kerjanya. Nah, jadi untuk saya sendiri kemarin itu menyiapkan program kerja yang judulnya itu Sohiba, di mana itu memiliki arti dalam bahasa Arab kan sahabat atau teman. Sedangkan secara kepanjangannya itu Sahabat Hijrah Inspirasi Budaya Banua. Nah, di mana di situ saya mengkolaborasikan antara pendidikan dan budaya. Jadi fokus saya itu lebih ke kegiatan edukasi ke generasi muda, khususnya santri.
0: Santri ya, oke. Sudah bagaimana job miss kerjanya? Artinya sudah terlaksanakan atau?
1: Oh belum ya kak. Untuk sekarang kami masih belum ada membicarakan tentang program kerja itu.
0: Oke, kalau Elsa?
2: Kalau saya itu kemarin program kerjanya tentang sasirangan mompreneur. Ini diambil dari kata sasirangan yaitu kain itu tadi. Kemudian mompreneur, mom itu ibu, preneur itu pengusaha ya kan kak. Kebetulan saya itu tinggal di desa. Nah, di desa tersebut kebanyakan itu ada single mom. Nah, ya di sana single momnya tuh di sana tuh rata-rata bukan yang nggak berbakat atau apa, cuman di sana tuh kayak kurang ruang yang untuk mengembangkan diri gitu. Nah,
0: kurang sentuhan
2: gitu ya. Jadi saya mengharapkan bisa membuat para single mom itu jadi punya pekerjaan kayak bikin kain sasirangan seperti itu.
0: Artinya ada kesibukan mereka gitu daripada duduk-duduk ngerupi-ngerupi gitu.
2: Iya.
0: Oke. Tapi saat ini bagaimana hasil memang keinginan Elsa ya, keinginan Elsa dan apakah sudah terlaksana atau belum?
2: Belum, soalnya kemarin itu kayak masih merancang-rancang gitu ya Sofia, gitu ya.
0: Oke, berangkat dari apakah kalian ini masih kuliah atau?
2: Masih kuliah.
0: Kuliah ya, Sofia?
1: Kuliah.
0: Kuliah di?
1: Universitas Lambung Mangkurat.
0: ULM ya, kalau Elsa?
2: Di Uniska kak.
0: Uniska ya, oke. Ini kalau untuk pemilihan putri muslimah ini kalian dapat informasinya dari mana?
2: Bisa
0: Sofia? Sofia?
1: Untuk saya sendiri itu dari teman kak.
0: Dari teman ya?
1: Iya.
0: Oke. Memang ada IG-nya atau bagaimana? Jadi tertarik untuk mengikuti ini?
1: Iya, ada Instagramnya. Instagram putri muslimah sasirangan.
0: Oke, persiapannya selama 2 minggu.
1: 2 minggu kurang lebih.
0: 2 minggu kurang lebih gitu ya sebelum pemilihan. Tapi sebelum-sebelumnya udah udah ada persiapan atau apa gitu?
1: Belum ada kak.
0: Belum ada ya. Iya.
1: Saat sudah tahu ada pendaftarannya, kemudian ada niat untuk ingin mencoba mendaftar, jadi sejak saat itu menyiapkan 2 minggu.
0: Kalau Elsa juga sama ya?
2: Iya sama juga.
0: Tapi ini berbeda universitas ya?
2: Iya berbeda. Ya,
0: satu di ULM, satu di
2: Uniska,
0: Universitas Islam Kalimantan.
2: Iya,
0: ya, oke baik. Pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung silahkan kami ajak di 0811511410 dan juga 0511325162, serta Anda juga dapat bergabung atau bertanya melalui kanal YouTube Pro1 RRI. Nah, sebenarnya mimpi yang paling besar yang mungkin membawa Sophia dan Elsa ketika memutuskan mengikuti ajang ini apa, Sophia?
1: Untuk saya sendiri, mimpi saya itu sederhana saja. Saya ingin menjadi,
0: tidak muluk-muluk ya.
1: Iya. Saya ingin menjadi perempuan yang terus berkembang, berkarya dan menginspirasi para muslimah lainnya. Seperti itu.
0: Oke, okay. Itu mimpinya dari Sophia. Kalau ya, mimpinya dari Elsa?
2: Kurang lebih sama, mungkin kayak kebetulan kayak keluar dari zona nyaman nih ceritanya gitu kan. Jadi kayak punya mimpinya pasti pengen jadi perempuan yang muslimah, yang solehah pastinya ya kan. Okay. Kemudian sukses pastinya, gak muluk-muluk juga nih.
0: Oke, okay. Bagaimana cara kalian, mungkin ini bisa menginspirasi pendengar semua ya, caranya untuk confident mengikuti setiap kegiatan, apalagi kan pemilihan putri muslimah ini, Sophia?
1: Untuk pemilihannya ya kak?
0: Iya, memberikan bagaimana cara memberikan diri sendiri untuk percaya diri seperti itu untuk mengikuti ajang pemilihan putri muslimah ini. Biar awalnya apa, minder atau bagaimana?
1: Iya, awalnya minder sih kak, apalagi
0: takut gitu ya?
1: Iya, awal-awal daftar itu kan banyak mengupload Twibbon kan kak. Jadi melihat yang lain itu ada sih rasa minder untuk mendaftar. Tapi berusaha meyakinkan karena setiap perempuan itu kan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi tugas saya sendiri itu memberikan versi terbaik dari diri saya.
0: Oke, okay. Remindernya ini apa, plus dukungan support dari teman-teman atau seperti apa? Memang remindernya meng-up diri sendiri atau bagaimana? Gak mungkin dong yang gak ada support dari keluarga, ya kan?
1: Dari keluarga, dari teman juga banyak, alhamdulillah.
0: Oke, okay. Keluarga di Banjarmasin?
1: Di Baritokuala.
0: Baritokuala, kalau Elsa?
2: Di Pelaihari, kak.
0: Oh, Pelaihari, oke. Okay. Nah, kalau Elsa sendiri mimpi apa ya? Bukan sih, mimpi yang paling besar yang membawa ketika memutuskan mengikuti ajang ini apa?
2: Pastinya kayak gimana ya, mimpi
0: tidak bangun, sudah bangun ini.
2: Iya, sudah bangun.
0: udah melek. Oke, okay. Mimpinya apa ke depannya? Biasanya kan orang punya mimpi nih, kalau sudah di apa posisi sebagai putri persahabatan artinya sudah punya planning ke depannya seperti apa. Mimpinya apa?
2: Mimpinya pasti pengen lebih baik dari hari ke hari.
0: Bukan mimpi mau tidur lagi.
2: Iya.
0: Yeah. Kan? Oke, okay, mimpi yang lebih baik. Nah, di balik penampilan yang percaya diri, apa perjuangan yang mungkin Elsa tidak banyak orang tahu selama proses menuju gelar ini?
2: Di kemarin itu saya itu penampilan bakatnya itu pertama kali seumur hidup nari di depan orang itu.
0: Bagaimana rasanya?
2: Grogi sih kak, kayak bisa nggak ya. Tapi kalau sudah masuk nih, kayak
0: bergetar nggak?
2: Bergetar pastinya.
0: Apanya
2: kak?
0: Apanya bergetar? Kakinya?
2: Jeduk-jeduk.
0: Jeduk-jeduk dar gitu ya. Dari awal masuk panggung atau bagaimana?
2: Ya sampai akhir-akhir kayak gitu juga kak.
0: Terus bagaimana caranya? Cara nggak gemeteran kaki gimana?
2: Pokoknya harus selesaikan aja.
0: Oh, selesaikan
2: kayak gitu.
0: Dengan tuntas gitu ya.
2: Iya, gimana pun hasilnya pikir belakangan kayak gitu.
0: Tapi Elsa sendiri memberikan apa, dukungan support terhadap diri sendiri itu seperti apa? Bahwa aku bisa gitu,
2: iya,
0: kan ya.
2: Iya, selalu kayak apa namanya, afirmasi positif, afirmasi itu positif dikuatkan betul. Kayak gitu kak. Oh bisa, yang lainnya aja bisa, masa aku gak bisa gitu.
0: Tapi awalnya sempat minder gak sih?
2: Minder itu pasti sih kak, ya kayak sama kayak Sophia juga ngelihat Twibbon tuh, wah kayaknya kayaknya cantik-cantik terus kayak kalem-kalem gitu.
0: Kok aku beginian ya?
2: Iya.
0: Terus pendidikan yang kalian dapatkan setelah mengikuti putri edukasi edukasi pendidikan juga ya. Setelah kalian mendapatkan gelar putri muslimah ini apa Sophia?
1: Banyak sih Kak, terutama kan saat karantina itu banyak dibekali kami.
0: Bukan hewan ya, karantina ya. Oke, artinya sudah ada pendidikan di sana?
1: Ya, kayak public speaking, okay. Kemudian diajari membuat sasirangan juga. Kemudian diajari untuk catwalk, Kak.
0: Catwalk, model ya. Iya, jadi model, oke. Okay. Itu menggunakan gaun, sasirangan gitu ya?
1: Enggak.
0: Gaun sendiri?
2: Pas catwalk itu masih pakai baju hitam-hitam aja ya, Sofia. Tapi kalau pas tampil pakai baju sasirangan yang gaun-gaun sih, Kak.
0: Pernah enggak sih kalian berdua merasa pada titik merasa kayaknya aku enggak mampu deh. Lalu apa yang membuat Sophia dan Elsa memilih untuk tetap melanjutkan? Kayaknya aku nggak mampu deh, Sophia.
1: Sering kan?
0: Sering ya?
1: Merasa seperti itu. Kayak
0: down
1: di tengah,
0: gitu ya?
1: Ya, di tengah-tengah sudah hampir selesai, bahkan hampir selesai. Itu perasaan kayak ingin menyerah tuh banyak ada.
0: Mungkin
1: itu
0: bisa diceritakan gimana nih? Mungkin. Sedih nggak? Sedih nggak? Jangan nangis, jangan nangis.
1: Terutama pas malam program kerja ya, Kak, itu.
2: Oh iya, iya. Ya, Hamin berapa itu? Hamin 2 Grand Final ya?
1: Iya, Hamin 2 Grand Final itu kami kan ada membuat program kerja, Kak. Itu tuh saya perjuangannya luar biasa malam itu sampai jam 1 malam.
0: Jam 1 malam itu mengerjakan ya. Oke, kalau Elsa?
2: Kurang lebih sama, cuman kalau udah masuk nih selesaikan aja ya, gak sih gitu kayak sia-sia juga kalau misalnya apa sih
0: gitu
2: pertengahan
0: ya?
2: Jalan nih sudah setengah nih di jalan nih masa mau mundur ya,
0: sudah sikat aja gitu ya,
2: sudah sikat aja gitu.
0: Karantinanya berapa hari?
2: Kurang lebih 10 hari gitu sih kemarin
0: hari.
2: Tuh,
0: oke, kalau 10 hari otomatis tidak ada, apakah tidak ada komunikasi dengan keluarga atau seperti apa?
1: Ada.
0: Ya. Kalau Sophia sendiri, support dari keluarga itu seperti apa?
1: Support dari keluarga ya, Kak. Yang pastinya, saya itu kalau ada waktu luang malam itu misalnya tidak ada tugas dari karantina atau sudah selesai, biasanya saya itu nelpon, Kak, atau video call sama orang tua. Jadi itu menambah, apa ya, semangat saya gitu. Jadi biasanya orang tua juga selalu mendoakan. Semoga sukses seperti itu.
0: Apa yang menurut Sophia yang paling berkesan dukungan dari orang tua selama ini menurut Sophia yang memang betul-betul ya orang tua lain mungkin tidak memberikan support system yang baik untuk anaknya. Nah, menurut Sophia sendiri bagaimana yang mungkin tersentuh ya dari Sophia sendiri sebagai seorang anak gitu kan ya?
1: Yang pastinya yang pertama doa, Kak.
0: Doa, oke. Okay.
1: Kemudian yang kedua itu biaya, Kak.
0: Balik lagi ke pulus ya. Oke, baik.
1: Jadi orang tua saya itu selalu siap begitu untuk biaya
0: mendukung, ya?
1: Selalu mengusahakan seperti itu.
0: Mendukung. Ada enggak sih kenangan yang memang apa ya bikin menyentuh hati seorang Sophia ini dari orang tua yang mana memberikan dukungannya penuh terhadap anaknya dan mempercayakan anaknya gitu kan ya seorang Sophia untuk bisa mengikuti pendidikan sebagai mahasiswa di ULM juga dan melepas Sophia juga mengikuti karantina sebagai putri muslimah.
1: Dukungannya.
0: Yap, yang sangat mungkin berkesan bagi Sophia yang tidak bisa Sophia lupakan.
1: Tidak ada, mungkin doa saja.
0: Doa itu ya?
1: Doa itu paling berkesan.
0: Paling berkesan, oke. Kalau Elisa sendiri?
2: Kebetulan kan dari SMA itu sudah mondok, jadi kayak terbiasa
0: mandiri.
2: Jauh. Iya, terbiasa jauh. Cuman semenjak sudah mahasiswa nih, ibu sih paling di rumah itu selalu, oh sudah makan, gimana?
0: Yang selalu memperhatikan,
2: iya.
0: Gitu ya.
2: Kebetulan saya itu kayak, kalau apa sih kayak ulangan atau ikut apa-apa itu sering kecapean kak, jadi kayak suka drop, jadi ibu tuh selalu ngechat atau ngetelpon kayak gitu sih. Iya.
0: Itu yang kadang yang bikin sedih di mananya?
2: Sedihnya kayak apa ya? Ada.
0: Kalau sakit gitu ya.
2: Iya.
0: Pada ribut gitu ya.
2: Terus kayak tapi ini kayak suka apa sih sering sakit tapi suka beraktivitas kayak gitu kak.
0: Jadi mungkin orang tuanya saking apa ya? Saking takutnya gitu kalau ada apa-apa anaknya karena jauh gitu kan
2: jauh
0: ya.
2: Jauh dari Pelaihari ini ke Banjarbaru, Banjarmasin.
0: 2 jam.
2: Gitu. Kurang lebih ya 2 jam.
0: Ini Pelaihari kota atau masuk lagi ke dalam?
2: Ke sebelum tambang ulang, Kak.
0: Oh,
2: belum sampai kota.
0: Tambang ulang. Iya. Oke, mau jalan yang itu ya.
2: Arah ke pantai-pantai lewat situ.
0: Pantai-pantai luar biasa. Oke, pernah enggak seberapa besar sih peran keluarga, orang-orang terdekat dalam perjalanan karir Sophia, karirnya Elsa untuk mengejar mimpi? Pasti ada mimpi lagi nih di balik putri muslimah ini. Sophia, apa?
1: Mimpi ya, Kak?
0: Mimpi. Atau mungkin punya angan-angan, punya apa ya? Kalau dibilang aku ingin jadi apa?
2: Cita-cita.
0: Iya, betul.
1: Kebetulan cita-cita saya dari kecil itu ingin menjadi dosen.
0: Oh, dosen. Iya. Iya, kalau Elsa?
2: Guru, soalnya saya ngambil PGMI nih, Kak.
0: Oke.
2: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.
0: Iya. Mm-hmm.
2: Terus punya butik yang berbagai cabang gitu cita-citanya.
0: Ya, oke. Kita bacakan ada yang gabung melalui WhatsApp. Halo Ngobras, ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Jauh banget, nyebrang gitu ya. Oke. Mau tanya nih, tantangan apa yang paling sering dihadapi saat mendesain baju muslimah menggunakan kain sasirangan agar tetap terlihat modis dan tidak kuno? Terima kasih Elsa nih.
2: Sekarang kan zamannya Gen Z nih.
0: Betul.
2: Jadi sebagai putri muslimah sasirangan, ini kita enggak harus ngubah ciri khas tradisional dari kain tersebut, cuman kayak menyelaraskan dengan zaman modern nih ya. Jadi bisa bisa pakai kain sasirangan, cuman dibikin ke baju yang lebih modern, yang bisa apa ya dipakai ke tempat beberapa hal, nggak harus acara adat atau apa kayak gitu.
0: Bisa sih. Juga santai, ya. Bisa hang out, bisa ya formal gitu ya. Oke, right. Baik. Tantangan kalian terbesar yang kalian hadapi saat mendapatkan gelar sebagai Putri Muslimah Persahabatan dan Putri Muslimah. Oke, Sophia. Tantangannya apa?
1: Saat mendapatkan ya, saat mendapatkan gelar Putri Muslimah Sasirangan itu
0: tantangan terbesar apa?
1: Apa ya namanya? Pandangan orang lain tuh, Kak.
2: Role model ya, jadi role model nih.
1: Iya, itu, Kak.
0: Kalau dibilang apa ya? Stigma ya? Stigma atau pandangan orang terhadap ini ya, terhadap gelar yang kalian ini ya dapatkan saat ini. Baik, sudah ada yang gabung. Halo, selamat. Oke, terputus. Baiklah kalau begitu. Baik, pendengar ada yang ingin bergabung silahkan 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Menurut Sophia, bagaimana seorang perempuan muslimah bisa tetap percaya diri, confident ya, berprestasi tetapi tetap memegang nilai-nilai keislaman?
1: Baiklah.
0: Silahkan.
1: Sebelumnya kan sudah saya jelaskan tadi yang di awal bagaimana seorang muslimah itu tetap percaya diri. Nah, itu dengan memandang bahwa setiap perempuan itu kan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tugas kita itu memberikan versi terbaik dari diri kita. Kemudian bagaimana cara menyelaraskannya dengan nilai-nilai Islam ya, Kak?
0: Oke, okay. Itu versinya Sophia. Kalau versinya Elsa?
2: Gimana tadi?
0: Iya, seorang perempuan muslimah yang memang memberikan confident terhadap diri sendiri, percaya diri, tapi tetap memegang nilai-nilai keislaman?
2: Menurut saya sih sama juga kurang lebih. Perempuan muslimah itu harus bisa balance antara agama dan apa kekinian, yaitu ya kekinian, kayak ya, okay. generasi sekarang itu harus bisa menyesuaikan dan menyelaraskan nih apa antara agama dan apa sih tadi kayak
0: what percaya diri confident okay.
2: Gimana ya bahasanya nih, kayak intinya harus balance kak antara dunia dan akhirat kayak gitu.
0: Seimbang.
2: Iya gitu, harus seimbang ya, kayak okay. gitu.
0: Ada nggak standar atau anggapan masyarakat tentang perempuan yang pernah membuat Anda merasa harus membuktikan sesuatu? Ada atau tidak? Yes or not, Sophia?
1: Standar.
0: Iya, ada nggak standar atau anggapan masyarakat tentang perempuan yang pernah membuat Anda merasa harus membuktikan sesuatu? Sophia, kamu harus ini. Standarnya gitu kan, harus membuktikan, kamu harus membuktikan, tapi kan sudah terbukti sebagai putri muslimah. Nah, jadi bagaimana menepis anggapan orang, wah seorang Sophia masa nggak bisa ngapa-ngapain gitu?
1: Ada kak.
0: Ada ya?
1: Kebetulan okay. saya juga lulusan pondok pesantren. Jadi tentunya pandangan orang kan kalau lulusan pondok pesantren itu dari segi akhlaknya. Nah, kemudian saya ingin membuktikan lewat putri muslimah Sasirangan ini bagaimana menjadi perempuan yang berakhlak, berbudaya, dan juga menjadi muslimah yang cerdas.
0: Tepuk tangan dong. Tapi kalau Elsa gimana?
2: Juga gitu sih kak.
0: Sama, ya?
2: Soalnya kan sama-sama pondok pesantren juga nih, kayak gitu. Jadi harus membuktikan kalau kita tuh bisa nih apa meskipun lulusan pesantren bisa juga nih tampil ya, juga gitu kan. Soalnya kan sekarang tuh pandangannya kita berjilbab, kita nggak bisa tampil kayak jadi model yang nggak tengok atau apa kayak gitu kan. Jadi bisa dibuktikan lewat putri muslimah

0: versinya Sophia, kalau versinya Elsa?
1: Kalau saya sih pengen dikenang dapat menginspirasi banyak orang, Kak. Gitu aja sih.
0: Bukan dapat piagam gitu ya?
1: Bukan.
0: Oke, baik, ini semakin asik ngobrol kita ya di kesempatan malam hari ini. Yang ingin gabung silahkan 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Oke, nah ini kan kalian berdua ini kan menginspirasi para generasi muda nih ya, untuk bisa membangun mimpi, merubah segala sesuatu atau pandangan masyarakat yang memang tidak bisa menjadi bisa, seperti itu ya kan. Nah, kalau bisa berbicara kepada diri mungkin apa ya, kalau dibilang berbicara kepada diri sendiri, nah ini sebelum mengikuti ajang ini, apa yang dapat membuat Anda bisa percaya diri untuk mengikuti ini, semisal aku bisa. Wah, satu saat kalau semisal ada lomba lagi atau mengikuti ajang-ajang yang lebih besar lagi, aku bisa. Sophia.
2: Inspirasi untuk mengikuti ajang selanjutnya ya, Kak?
0: Untuk diri sendiri.
2: Mungkin dari pengalaman.
0: Ya, pengalaman, belajar dari pengalaman,
2: iya, gitu belajar ya. Belajar dari pengalaman menjadi putri muslimah Sasirangan ini.
0: Oke, kalau Elsa?
1: Intinya jangan takut buat mencoba sesuatu hal yang baru gitu.
0: Tapi kalau takut gimana, Elsa?
1: Harus berani dong, harus Kak, berani, gitu.
0: Ya. Caranya?
1: Harus berani keluar dari zona nyaman tentunya, soalnya dunia itu luas, Kak. Banyak ya? Potensi yang nunggu kita buat datangi itu kayak gitu.
0: Oke. Okay. Baiklah, terakhir nih, untuk anak-anak muda yang saat ini punya mimpi, but merasa minder gitu ya, takut gagal, takut dianggap terlalu tinggi bermimpi gitu ya. Ah, sudah deh, jangan mimpi tinggi-tinggi, ntar gak mungkin tercapai juga. Nah, itu apa pesannya Elsa sendiri?
1: Kalau pesan dari saya sih, gak usah ikutin perkataan orang sih, Kak.
0: Bodo amat gitu ya?
1: Iya, bodo amat. Pokoknya intinya bodo. Kamu harus tampil gitu. Gak usah dengerin kata-kata orang. Soalnya yang menjalani itu kita sendiri kan. Terus juga pastinya setiap orang itu kan punya apa ya, kayak batas pencapaian, list impian kayak gitu. Terus kita juga sendiri yang melakukannya, jadi gak usah dengerin kata-kata orang.
0: Wih, mantap nih, dalam banget ya. Oke, kalau Sophia? Ya?
2: Untuk pesan untuk generasi-generasi selanjutnya, terutama para muslimah, jangan takut untuk berani mencoba, karena hanya karena kalian merasa kurang lebih baik dari orang lain. Karena kalian tidak tahu kemampuan diri kalian kalau kalian tidak mencoba untuk melangkah. Karena langkah yang kecil itu bisa membawa kalian lebih dekat dengan yang kalian impikan.
0: Wih, mantap. Oke. Satu pertanyaan terakhir, setelah mahkota Anda dapatkan, gelar dan panggung ini selesai tentunya, apalagi yang mungkin akan Elsa lakukan ke depannya?
1: Mungkin menjalankan program kerjanya sih itu,
0: misinya,
1: Kak.
0: Iya,
1: misi-misinya itu harus tercapai lah kalau bisa gitu.
0: Oke. Udah punya ini enggak deadline-nya enggak?
1: Oh, belum, Kak.
0: Belum ya. Oke. Okay. Kalau Sophia?
2: Sama, Kak, kurang lebih menjalankan program kerja yang sudah kami konfirmasikan.
0: Konfirmasi,
2: ya.
0: Oke. Okay. Yeah. Ini ada deadline-nya enggak sih?
1: Soalnya kita itu baru Agustus kemarin,
0: Agustus
1: itu
0: grand final ya?
1: Jadi belum ngatur kayak gitu, Kak.
0: Jadwal lagi ya, kegiatan-kegiatan ya. Oke, nanti kita tunggu kegiatan apa saja yang kalian nanti akan lakukan. Next, karena waktu kita juga terbatas, sebagai closing statement, Sophia, apa yang ingin disampaikan ke pendengar sekaligus juga menginspirasi dan memberikan semangat motivasi untuk dapat mengikuti ajang-ajang bergengsi lainnya mungkin?
2: Iya, kurang lebih seperti yang kayak saya katakan sebelumnya, jangan pernah takut untuk mencoba, karena menjadi, apalagi untuk para muslimah di luar sana ya, berharga itu bukan

0: orang yang banyak mendapatkan prestasi, tapi dia yang mampu memberikan kebaikan kepada orang lain, seperti itu.
1: Oke, okay. Kalau Elsa? Jangan nangis, Elsa. Sedih banget, Elsa. Oke, okay, kalau Elsa?
2: Sama juga, jangan takut buat keluar dari zona nyaman. Pokoknya harus raih mimpi kalian sejauh-jauh mungkin.
1: Setinggi-tingginya. Oke, okay, baiklah. Terima kasih untuk kalian berdua sudah hadir di Studio Persatu RRI Banjarmasin. Sukses selalu ya. Kita tunggu nanti visi-misi kerja ke depannya. Semoga bisa membangun, bisa menginspirasi generasi muda. Dan tentunya semoga nanti ke depannya ini bisa menjadi apa ya, cita-cita untuk kalian maju ke jenjang berikutnya. Oke, okay, terima kasih ada Sophia, Elsa, terima kasih sudah hadir di Studio Pro Satu RRI Banjarmasin. Tentunya mudah-mudahan kita next time bisa bincang-bincang kembali. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itu tadi bincang-bincang kita bersama Putri Sophia, runner-up 2 Putri Muslimah Sasirangan Kalsel 2026, dan Putri Elsa, Putri Muslimah Sasirangan Persahabatan Kalsel 2026 dengan tema Sasirangan Muslimah dan Sebuah Mimpi. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang juga bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Sampai jumpa lagi di Ngobras, setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Mari bergabung dalam irama lagu kenangan dari tahun 80-an. Anda bisa memilih lagu yang telah kami siapkan. Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Banjarmasin.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jumpai Anda kembali malam hari ini di Melodi Memori Prosat RRI. Silakan kami mengajak Anda bersama untuk gabung malam mingguan kita mendengarkan lagu-lagu Melodi Memori ya. Untuk list lagu sudah kami share melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin gabung request lagu-lagu, ada Melida, Semua Jadi Satu, Michael Bolton, How Am I Support to Life Without You. Terus ada Jejaka, Dina Mariana, Rindiani, ada Slam, Stevie Wonder, ada Reborn in the Sky, Java Jeb, Gerangan Cinta, Tip X, Kamu Nggak Sendirian, ada Pro 1 malam hari ini ya. Ada Ella Sembilu, Helda Febrina, Awas Ternoda. Mending kalau ternoda kasih deterjen aja ya. Ada Heywood, Mother How Are You? Ibu katanya di mana kamu? Ada Lydia Natalia, Satu Cinta Tiga Hati. Oke, silakan. 0811511410 dan juga 0511325162. Halo, selamat malam.
1: Alhamdulillah pendahuluan
0: Mihat.
1: Jangan bahas janda lagi lah.
0: Karena semakin terdepan ya.
1: Iya
0: katanya.
1: Soalnya banyak janda di sini.
0: Iya kah? Bujuran?
1: Iya, janda yang karena anak kan ada juga.
0: Bujur hat.
1: Jujuran.
0: Ayo sudah jangan bahas janda lagi, Gen. Kasihan.
1: Kesadakan
0: janda, Gen. Oke, hat lagunya apa, hat?
1: Lagu manca aja nah, Auliana.
0: Apa? Lagu manca.
1: Apa tadi yang populer tadi itu?
0: Ada Michael Bolton, How Am I Support.
1: Kok panjangan yang satu itu?
0: Yang mana? Han, aku nih kan ku bacakan sepanjang-panjangnya kayak itu nah.
1: Yang tadi sudah satu jenis.
0: Ada Reborn in the Sky, terus
1: itu.
0: Reborn ini. Oke. Okay. Next.
1: Mantap mandai jadi MC. Mantap.
0: Om Pabila ini kah? Malam ini kah?
1: Cantik ya, banget loh.
0: Iya dong. Mada gitu loh.
1: Terbang di atas angin.
0: Mbah, iyo sekalinya pakai baling-baling si Din.
1: Powernya kuat banget tuh. Aku tadi mbak, aku tadi menyaksikan. Banyak di layar gitu.
0: Oh iya kah, layar mana nih? Layar mana?
1: Layar HP.
0: Nah ini ada nama jenguk aku nah malam ini nah pakai baju kuring pulang. Astagfirullahaladzim.
1: Astagfirullahaladzim penampakan.
0: Nah itu nana. Ya kalau ana salah lah aku. Nah tuh. Lihat di Mihat.
1: Ya Pak. Di kangen enggak?
0: Nehat, apa hat? Mendadak nyatai ujuran.
1: Ada salah buat Mihat, ingat Pak.
0: Siapa?
1: Ingat lo.
0: Siapa? Ayo, siapa?
1: Ingat lo aja.
0: Siapa?
1: Astagfirullah Haji kalau lihat sadar.
0: Sengaja.
1: Aku bisa juga aku bilang sama Olena.
0: Coba lihat Tina yang ada di live TikTok malam hari ini ada siapa penampakan. Yo. Mama Madan.
1: Nah, ya itu jadi bisa juga ke sebelah.
0: Iya, Am. Si Dina cak menyebelah, tahu kah? Bisa ada bulik laginya.
1: Aku kena dia.
0: Iya kak. Oke deh, ditunggu lagunya ya.
1: Salam buat Kak Ina. Yaudah, buat yep. Auliana sukses selalu.
0: Amin.
1: Yang jadi MC juga malam ini lah.
0: Aku MC-nya di Pro 1 jagain ke desa. Aku di MC-nya di sebelah.
1: Mantap, aku bilang tuh berapi-api lah.
0: Ih, kamu kira pemadam yang datang enak menyuruh aku berapi-api?
1: Nah, terjadi kebakaran Martapura nah.
0: Oke deh, ditunggu lagunya ya. Hat.
1: Terjadi kebakaran sama Auliana 10
0: Iya, sudah kah? Nih.
1: Ya, sudah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makasih. Hati-hati pulang lah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
0: Melodi Memori, selamat malam.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Mbak Wati.
2: Melody Memory, selamat malam, Mbak Uya.
0: Ini dari Mbak Wati.
2: Ya, betul.
0: Iya, Mbak Wati, gimana kabarnya Tanjung?
2: Kabarnya baru turun hujan.
0: Baru turun hujan? Baru hujan?
2: Baru hujan jam 9 tadi.
0: Wah, hujan katanya di Tanjung, luar biasa. Mudah-mudahan hujannya bergeser ke Banjarmasin.
2: Hujannya cukup deras, Mbak Uliana.
0: Iya, alhamdulillah dingin dulu Tanjung ya, Lo.
2: Iya, kan iya, ramalan BMKG tadi pagi.
0: Bukan ramalan Lambe Turah lain, Lo. Oke. Okay. Lagunya apa Mbak Wati? Ada ya. Slam Rindiani.
2: Widya Natalia ada.
0: Hah? Dari?
2: Widya Natalia.
0: Dari siapa?
2: Widya Natalia.
0: Oh, Widya Natalia, Satu Cinta Tiga Hati. Oke, Uma, ayolah.
2: Iya, Bapak minta ampun sambil turun hujan, Mbak.
0: Uma, Satu Cinta Tiga Hati. Waduh, hebat ih Widya Natalia. Anak belajar, Pak, aku berguru kena.
2: Suara kompak.
0: Oh iya, Kak. Mudah-mudahan sehatan lah, Mbak Wati. Ya. Terima kasih.
2: Ya, makasih. Salam, salam sejahtera Mbak Uliana. Salam Mbak itu di Jember, Mbak Rika.
0: Mbak Rika, oke, baik. Semoga beliau mendengar ya.
2: Bapaknya tadi.
0: Oke, terima kasih.
2: Buat Mbak Osin juga, Mbak.
0: Oke deh.
2: Mbak Uliana.
0: Selamat malam. Oke, baik pendengar, itu dari Mbak Wati ya di Tanjung. Oke, kalau begitu dua lagu, Stevie Wonder, Rainbow in the Sky, dan ada Widya Natalia, Satu Cinta, Tiga Hati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, masih di Melody Memory Pro Satera di Banjarmasin. Silahkan yang ingin gabung. Oke, kita terima dulu picik nang di sebelah dulu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak.
1: Tolong. Ya, nggak kangen banget. Boleh ya?
0: Apa?
1: Anu apa? Ini hidup.
0: Hidup apa? Hidup tanpa cinta bagi kita mentak berbunga.
1: Hidup mau.
0: Kata. Harus jelas itu. Karena kita ini kan sistem harus kejelasan.
1: Iya, masih kangen.
0: Nggak ada.
1: Karena di Kampung Masri malam minggu bermaulidan ya.
0: Oh, di Kampung Masri bermaulidan, Ma'ai.
1: Oke, jadi mudah kita selalu kembali ngasih maulid banyak umur ya.
0: Iya, bujur, betul. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, lagunya apa nih, Mas Ri?
1: Demi Cinta.
0: Hah? Gak ada, ngigau ini, ngigau Mas Ri demi cinta aja ada lah, Mak. Baca. Nih, sarik mama mada dan kam demi cinta ada aja. Ayo, kam. Ayo.
1: Lagunya biasa.
0: Awas ternoda aja. Pakai deterjen, Mak, gampang. Ada Ella Sembilu, Japa Jep, Gerangan Cinta, Slam Rindiani. Nah.
1: Iya, Rindiani.
0: Siapa?
1: Lindiani.
0: Darinya siapa?
1: Sopian.
0: Sopian.
1: Bolehnya?
0: Apa?
1: Anu, masih kan berpintaan itu. Berpintaan kita berpintaan kan kuliahan dapat tenang.
0: Amin, amin didoakan. Iya.
1: Berpintaan nasi itu 10 bungkus terkakak.
0: Oke deh.
1: Selawe. Nah, doakan kan boleh.
0: Iya, didoakan Mama Madan yang doakan di sini nah, Mama nak ya.
1: Nah,
0: ya kalau Mak doakan Mama.
1: Semuanya aja.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jar Mama Madan anu Mas Rini lagunya awas ternoda ajar. Pujur yang jual. Ih, malah tinggi. Pas ditukarakannya deterjen Mak, hilang nodanya. Oke, next. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
2: Dari Nyaroy.
0: Roy di?
2: Tanjung.
0: Tanjung, oke. Bang Roy, lagunya apa? Jar, anu tadi Tanjung hujan kah, Jar?
2: Tadi pas abis maghrib. Nah.
0: Oh, alhamdulillah hujan lahan.
2: Lumayan, basah jalan.
0: Untung ada orang yang basah. Munya orang akal luar basah, hai.
2: Kalau orangnya basah, punya mam mandi itu bang dah.
0: Hah, ikam langsung bercabur. Lagunya apa, Roy?
2: Cuma kalau lewat kada hujan nih, ya ayah kada baik mandi hujan bisa kena flu.
0: Iyalah, mun sudah kena flu dulu bang.
2: Bertambah.
0: Oh bertambah lah, bertambah jan. Iya. Lagunya apa, Roy? Ada.
2: Apa lagunya ya semuanya?
0: Gerangan Cinta Japa Jaip. Ada Ella Sembilu.
2: Nah itu Japa Jaip juga.
0: Japa Jaip.
2: Enak ya.
0: Keingetan madang kan nih.
2: kan mirip Aulia sama anu tuh nah.
0: Apa Aulia
2: sama sama Aulia?
0: Hah? Lu siapa? Aulia sama Aulia kah?
2: Kada Aulia sama Mada kan mirip kan kan. Oh, iya, Aulia, Mada. Sama
0: iya.
2: Pada AA kan?
0: Aya Asim jar belakang. Aja, no lucu Troynya tertawa. Oke Roy, ditunggu lagunya ya.
2: Siapa tuh anu Mama Madin enggak ada di
0: sana yang keren. Ada Mak, Mak. Sahur tuh. Nah, sahur.
2: Kada ya. Anu kah tuh kada beli Umbi Herman kah ada, kah percah umur TW.
0: Ada malam ke sini. Sidin sudah membawa kemah, bawa kalambu.
2: Oh, ada acara apa di situ nak?
0: Hah? Bebalap bersama.
2: Acara anu bintang. Anu radio. Bintang radio kah?
0: Bintang radio.
2: Maksudnya tuh memilih anu kah, memilih penyiar baru kah?
0: Gak ada. Kita di sini ada lomba-lomba menyanyi namanya Bintang Radio.
2: Oh, kira Bintang Radio lomba radio lah.
0: Menyanyi. Kalau nyanu kira... tadi Mama Madan ada kumpet tapi salah kostum.
2: Kalau Mama Madan tuh bisa juara anu tuh apa?
0: Sidin kah?
2: Bisa.
0: Sidin ini kah bisa juara uncit Sidin, paling uncit. Oke deh Roy, ditunggu lagunya ya Roy. Terima kasih.
2: Yo, salam-salamnya buat semuanya Gina yang lagi dengar.
0: Oke.
2: Ya, assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam. Wah, ada Madan menjenguk. Hai. Nah, sidinlah anu made in anu, made in Nurul. Aja ambil aja sebutingin bayi banyak jar. Han. Nih, bonusnya. Nah, itu made in Nurul pangla. Oke, terima kasih. Oke, dua lagu darinya Slam Rindiani dan Gerangan Cinta Java Jab. Oke, pendengar, satu jam ke depan kita bersama ya di Melody Memory.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini.

0: Ya, masih membersamai Anda malam mingguan di Melodi Memori ya. Tadi Amang Boy request selamat malam Aulia, aku minta puterin lagu Rindiani buat semuanya aja buat Aulia. Terima kasih. Oke. Sudah di on air kan ya. Tadi requestannya Amang Boy. Oke, next kita terima dulu. Halo, Melodi Memori selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja, apa kabar, Ja? Hah?
1: Sehat aja.
0: Oh, sehat aja, alhamdulillah. Sudah ini belum tidur lagi ya. Belum ngantuk ya.
1: Baru lagi.
0: Lagi mendengarkan lagu malam mingguan ya.
1: Ada ada selongan aja dah. Hmm.
0: Iya kah? Oke deh, lagunya apa?
1: Mbak. Ya Mbak Oya kada songan.
0: Ada Mama Madan tadi dikawani menjinguk si Din.
1: Nah, kada maksud itu lagunya kamu enggak sendirian.
0: Oh, kamu enggak sendirian kah? Oh, iya kah? Kamu enggak sendirian dari nyetip ek ya, right? Oh, right. Iya kan tadi aku disamperin CEO Bumbu dari Sungai Anyar.
1: CEO siapa tuh? CEO tuh siapa?
0: Mama
1: siapa?
0: Madan. Mama Madan.
1: Oh, Mama Madan. Kira ini yang itu yang dicolong tadi.
0: Ya, jangan itu lain CEO. Itu OCO.
1: Sudah cukup bau ya.
0: Cukup kah? Oke.
1: Kamu kada songan aja, dasar kada songan aja bau ya ulun.
0: Siap, siap lagunya.
1: Diasikin aja malam ini ya, nasin Bu.
0: Betul. Oke,
1: untung mama udah menurui ulun.
0: Ya, oke ditunggu lagunya aja.
1: Ya udah, makasih Mama ya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada, aduh bingung saya ya. Dibacain dulu deh ya WhatsApp yang masuk darinya Dahliansa Indrayoto. Tip X, kamu gak sendirian katanya, my request selamat malam Gasan Seberatan yang mendengar Pro 1. Siap ya. Terus ada darinya, dari mana nih? Dari Mbak Fatimah. Sebentar. Mbak Vipin ada Dina Mariana. Oke, siap Mbak Fatima Umar. Ella katanya, Ella Sembilu. Terus requestan darinya siapa tadi ya? Darinya Paman Alan juga tadi requestnya Sembilu juga. Oke, kalau begitu langsung aja kita dengarkan tip X, kamu gak sendirian, dan ada Ella Sembilu untuk Anda.

0: Oke, masih di Melodi Memori Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Kita terima dulu WhatsApp yang gabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, oke. Herman, lagunya yang mana?
1: Yang barat, Aulia.
0: Yang barat. Yang mana, Mother, how are you today?
1: Ya, itu Aulia.
0: Iya, darinya Maywood ya. Oke, terima kasih. Aba Ica, malam Mbak Au, katanya selamat malam Aba Ica, request lagu yang belum diputar ada. Ada alas mencari alasan ya juga. Terus ada mana nih requestan malam hari ini, ada Desi Ratnasari, Tenda Biru. Nah, itu digambut ya. Oke. Terus ada Mbak Pipin tadi ya, request juga Jejaka. Oke, karena waktunya juga terbatas ya, terima kasih untuk Anda yang sudah request malam hari ini. Semoga bisa terhibur semua, dan requestan lagunya juga sudah kami on air kan. Terima kasih yang sudah gabung, baik melalui WhatsApp juga ya, pesan WhatsApp dan juga line telepon. Karena waktu kita juga terbatas, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Melodi Memori setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada Mother How Are You Today, My What, ada Jejaka Dina Mariana, Alasanmu atau Mencari Alasan Eksis, dan Desi Ratnasari, Tenda Biru. Sampai jumpa.

0: Mat, udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410. Instagram

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI dengan esensi buku. Setiap manusia pada dasarnya dibekali Tuhan kekuatan yang sangat besar. Tetapi kekuatan itu justru belum banyak diketahui, dibagikan atau dimanfaatkan untuk tujuan positif. Awakening the Giant Within adalah salah satu buku terkenal tulisan Anthony Robbins, seorang motivator dan pelatih kehidupan yang sangat terkenal dan banyak menjadi pelatih orang-orang sukses dan terkenal di dunia. Di buku ini, dibagikan dan dibahas berbagai konsep dan strategi untuk membantu individu mengambil kendali atas hidup dan mencapai potensi penuh. Pertama, pengendalian emosi dan bagaimana emosi mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Anthony Robbins mengajarkan bagaimana menguasai emosi agar dapat mengarahkan emosi tersebut menuju hasil yang diinginkan. Kedua, tujuan dan hasrat. Robbins memberikan motivasi agar pembacanya menetapkan tujuan yang jelas dan mengembangkan hasrat yang kuat terhadap tujuan tersebut. Dia menyampaikan tentang pentingnya memiliki tujuan kehidupan yang dapat memberikan arah dan makna dalam hidup. Tiga, tentang pola pikir positif. Ditekankan peran penting pemikiran positif dalam mencapai kesuksesan. Robbins membahas konsep pola pikir terkendali atau controlling state of mind yang melibatkan perubahan pola pikir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, strategi kesuksesan finansial. Diingatkan pentingnya mengelola keuangan pribadi dengan baik, menginvestasikan uang dengan bijak, dan mencapai kebebasan finansial. Penulis ini juga berbicara tentang pentingnya belajar dari orang-orang yang telah sukses secara finansial. Hal kelima adalah prinsip pencapaian. Juga memaparkan prinsip-prinsip pencapaian yang dapat membantu seseorang mencapai hasil yang lebih besar dalam hidup mereka, termasuk konsep pengambilan tindakan berani dan mengatasi hambatan. 6. Kekuatan perubahan. Anthony Robbins mengajarkan cara merubah kebiasaan buruk, mengatasi rasa takut, dan mengambil tindakan untuk merubah hidup ini. Ia menekankan pentingnya melakukan tindakan yang berani untuk mencapai impian. 7. Neuro-Linguistic Programming. Robbins menggunakan konsep NLP dalam bukunya untuk membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Selain 7 hal tadi, di buku Awakening the Giant Within karya Anthony Robbins masih ada bahasan-bahasan lain yang sangat penting untuk diketahui. Contohnya seperti prinsip constant and never ending improvement, pentingnya mengambil tindakan, dan bahasan tentang penguasaan waktu. Awakening the Giant Within adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang yang ingin mengambil kendali atas hidup, mencapai kesuksesan pribadi, mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu Anda merubah hidup menjadi lebih baik dan mencapai potensi tertinggi. Demikian esensi buku Awaken the Giant karya Anthony Robbins dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: lihat mata mereka, Mat.
1: Yang mana?
0: Itu, jenang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Paling sejam mereka di tempat, hilang duit mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: satukan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Pendengar tidak terasa ya, kebersamaan kita akan usai di Banjarmasin malam, dan tentunya malam minggu sebelum Anda melanjutkan istirahat malam Anda, kami akan mengajak untuk mendengarkan renungan malam dengan judul Kisah Si Penebang Pohon. Pendengar, selamat mengikuti dan mendengarkan.
1: Renungan malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Kisah Si Penebang Pohon. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelumnya. Teruskan bekerja seperti itu ya." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan harinya, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi hasilnya tetap tidak semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkannya. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kerja kamu dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukan kepala dan mengucapkan terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari dari pagi hingga malam hari seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah, dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, dan selalu baru.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Sabtu 5 September 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5.00 WITA melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar. Salam sehat selalu bahagia untuk pendengar RRI Banjarmasin. Hari ini Minggu tanggal 6 September 2026 ya. Semoga dengan berkah dan karunia Allah kita diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga pagi hari ini kita bisa melaksanakan segala aktivitas dengan lancar. Pagi hari ini pendengar RRI Banjarmasin, Minggu tanggal 6 September 2026, kami akan temani aktivitas pendengar tentunya dengan berbagai program acara yang dapat selalu Anda ikuti sepanjang hari. Di antaranya pendengar RRI, Banjarmasin pagi akan segera kami hadirkan untuk Anda ya. Dan pagi hari ini pendengar RRI, kami akan temani Anda tentunya dengan pengajian Al-Qur'an. Dan pengajian Al-Qur'an pagi hari ini akan dibacakan oleh Yasni Prihati. Untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat, semoga dengan kita mendengarkan pengajian Al-Qur'an, kita semua diberikan barokah, kesehatan, dan pastinya segala hajat dikabulkan Allah. Pengajian Al-Qur'an bersama Yasni Prihati SPDI dan Sari Tilawah Fitriani.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah. Penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Tak semua yang terbuka itu indah. Tak semua yang tertutup itu membatasi. Aurat bukan sekedar kain yang menempel di tubuh. Ia adalah penjaga kehormatan. Ia adalah pagar yang Allah pasang agar kita tetap mulia. Dunia hari ini berkata, bebaslah menampilkan diri. Tapi iman berbisik pelan, jagalah dirimu karena kamu berharga. Menutup aurat bukan tanda kelemahan, bukan pula simbol keterbelakangan. Ia adalah bentuk taat, tanda cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Saat kita menutup aurat, kita sedang berkata tanpa suara, tubuh ini amanah, bukan tontonan. Bukan untuk dipuji mata manusia, tapi untuk menjaga pandangan Allah tetap ridho. Cantik itu bukan saat semua mata melihatmu. Cantik itu saat Allah menjaga langkahmu. Karena kehormatan bukan dicari dari pujian, tapi dari ketaatan. Menutup aurat bukan tentang dunia melihat kita, tapi tentang bagaimana Allah menilai kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bersama Pro 1 RRI Banjarmasin, kami selalu membersamai Anda. Anda yang telah melaksanakan sholat subuh, ya, mudah-mudahan kita diberikan ketenangan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kami juga akan temani Anda bersama Uin Antasari Banjarmasin dalam program Kuliah Subuh. Jadi Anda boleh bergabung, boleh sharing di 0811511410 dan 0511325162. Kita akan mengangkat tentang pendidikan, tentang nama-nama Allah yaitu Asmaul Husna dalam keluarga. Nah, pendengar, kalau kita bicara tentang Asmaul Husna, itu kan ada 99 nama ya, dan artinya pun juga sangat indah. Nah, mengenalkan konsep keagamaan kepada anak usia dini ini merupakan langkah yang sangat penting dalam membentuk fondasi spiritual mereka. Salah satu aspek penting dalam Islam adalah pemahaman tentang 99 Asmaul Husna. 99 nama dan atribut yang tentu dimiliki Allah ini sangat sempurna. Dan semoga ya, dengan Anda bergabung di acara Kuliah Subuh, kita semakin tahu mengenai nama-nama Allah. Tidak hanya sekedar tahu, tapi juga memahami, kemudian kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap bersama di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
0: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: jalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pendidikan tentang nama-nama Allah atau Asma'ul Husna dalam keluarga. Adapun tujuan utama memahami nama-nama Allah melalui Asma'ul Husna adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar, sehingga dapat meningkatkan keimanan, mendekatkan diri kita kepadanya, serta meneladani sifat-sifat mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, kalau kita mempelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang agung, kita bisa mengenal Sang Pencipta. Kita bisa mengetahui keagungan, sifat dan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akal kita manusia tidak mampu memahami zat Allah secara mandiri tanpa petunjuk nama-namanya. Kemudian selain itu juga memperkuat keimanan, dapat menumbuhkan keyakinan yang kuat di dalam hati kita bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Pengasih dan mengatur seluruh alam semesta. Kemudian mendekatkan diri atau taqarrub, menjadikan zikir dan doa lebih khusyuk dengan memohon kepada Allah dengan menggunakan nama yang sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang kita hadapi. Juga membentuk karakter mulia dan mengikis kesombongan. Kita nanti akan mengupas lebih dalam mengenai pendidikan tentang nama-nama Allah atau Asma'ul Husna dalam keluarga. Jangan lupa bergabung di 0811-511410 dan 0511-325162.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-511410, Instagram, Facebook, dan YouTube

0: Kita ikuti Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Subhanallahi wa bihamdih adada halkih wa ridha nafsi wa jinata arsi wa midada kalimati. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak merupakan amanah sekaligus ladang pahala bagi orang tua. Karena itu, pendidikan anak bukan hanya tentang kecerdasan dan juga keberhasilan akademik ya, tetapi juga bagaimana orang tua menanamkan keimanan dan ketauhidan sejak dini. Terlebih di era digital seperti sekarang ini, anak berhadapan dengan begitu banyak informasi dan pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Salah satu fondasi penting yang dapat dikenalkan dalam keluarga adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang sangat indah. Pendidikan tentang Asmaul Husna bukan sekedar menghafalkan 99 nama Allah, tetapi bagaimana anak mengenal sifat-sifat Allah dan merasakan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang akan menjadi pembahasan kita dalam kuliah subuh bersama dengan UIN Antasari Banjarmasin, yaitu dengan tema pendidikan tentang nama-nama Allah atau Asmaul Husna dalam keluarga. Telah hadir bersama kita narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin, Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Basir MAG. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz telah hadir di sini. Semoga dengan apa yang Pian sampaikan di acara kuliah subuh pagi hari ini sebagai sangu kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Silakan untuk menyampaikan pengantar singkat Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pendengar di mana saja antum berada semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita baik di dunia sampai nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh presenter kita bahwasanya anak adalah amanah sekaligus ladang pahala. Di era digital saat ini, tantangan terbesar orang tua adalah menjaga fitrah dan ketauhidan anak. Sebagaimana kita ketahui, sesungguhnya anak itu ketika dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah. Firman hadis

orang tuanya yang atau kedua orang tuanya bisa menjadikan dia menjadi orang Nasrani, menjadi orang Majusi, menjadi orang Yahudi. Ulama menjelaskan itu karena pengaruh lingkungan. Maka oleh sebab itu perlu dijaga fitrahnya anak. Keimanan dan keyakinan anak perlu dijaga. Di antaranya adalah menjaga ketauhidan anak dengan mengenalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan sejak dini kepada anak asma-asma Allah. Nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna. Di antaranya adalah mengenalkan Allah lewat kasih sayang. Bahwa Allah itu punya sifat Ar-Rahman, punya sifat Ar-Rahim. Maka oleh sebab itu sifat Rahman dan Rahim ditanamkan kepada jiwa anak, bahwa Allah lah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kemudian sifat itu diimplementasikan oleh orang tua dalam bentuk kasih sayang yang sempurna kepada anak, sehingga anak tumbuh dalam pelukan kasih sayang orang tua. Kemudian dikenalkan kepada anak yang sangat pengasih, yang sangat penyayang kepada hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dikenalkan kepada anak, ajarkan kepada anak setiap kali beraktivitas yang baik untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Sebab Nabi menjelaskan, kullu mri'in la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus dari rahmat Allah. Maka sejak dini diajarkan kepada anak, dididik kepada anak kita dalam keluarga untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau apa saja, mau makan, ajarkan bismillahirrahmanirrahim. Mau berpakaian, maka ketika kita memberikan pakaian kepada anak, kita sendiri mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mau menyisir rambutnya anak, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Didengarkan kepada anak ucapan bismillahirrahmanirrahim itu. Seluruh aktivitas apa saja, maka kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim dan didengarkan kepada anak, serta diajak anak untuk membaca kalimat tersebut, bismillahirrahmanirrahim. Bersamaan dengan berkembangnya umur, maka dijelaskan kepada anak bahwa Allah Maha Pengasih, bahwa Allah Maha Penyayang, bahwa kita hidup dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada anak bahwa Allah lah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sehingga nanti diharapkan Allah akan menanamkan ke dalam jiwa anak kita bahwa yang Maha Pengasih adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia juga akan hidup dengan penuh kasih sayang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang memiliki sifat pengasih dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Perintah Nabi, kasihilah orang yang ada di bumi, kemudian pasti yang di langit akan kasih kepada kalian. Ini perlu ditanamkan sejak dini kepada anak, dengan sikap orang tua, dengan sikap keluarga yang lembut, yang kasih, yang sayang. Jauh daripada kata-kata kotor, jauh daripada sifat-sifat bengis dan sebagainya, sehingga anak betul-betul tumbuh dalam keluarga dalam pelukan kasih sayang. Yang zahir sepertinya nampaknya kasih sayang orang tua, hakikatnya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ditanamkan dan disampaikan bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah memberi kita rezeki, Allah memberi kita kehidupan, nafas, kita mampu berpikir, melihat dan sebagainya. Semua itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menumbuh

0: Kan rasa aman dan jujur, ya. Bagaimana caranya supaya anak merasa aman, merasa jujur, punya sikap merasa aman, rasa jujur. Tanamkan kepada anak sifat Allah, bahwa Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat, Allah As-Sami', Allah Maha Mendengar. Sehingga apabila kita tanamkan kepada anak, ya anak, wahai anakku, bahwa Allah Tuhan kita itu Maha Melihat, bahwa Allah Tuhan kita Maha Mendengar, dimanapun kita berada, berada dalam pengawasan Allah, berada dalam penglihatan Allah, apapun yang kita ucapkan semua didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan menanamkan sifat Allah, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui, akan mendidik anak kita menjadi orang yang jujur. Menanamkan kepada anak kita agar anak kita betul-betul menjadi orang yang memiliki integritas yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama kita. Tanamkan kepada anak bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mendengar. Ini penting sekali, sejak dini ditanamkan kepada anak, agar anak tidak bergantung kepada orang tua, tetapi anak bergantung kepada Allah. Tanamkan kepada anak sifat Allah As-Samad. Ajarkan kepada anak surah Al-Ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu asa tunggal, Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Di mana kita semua memiliki pengharapan-pengharapan, permintaan-permintaan hanya ditujukan kepada Allah, karena Allah As-Samad, seluruh alam semesta ini bergantung dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat-sifat ini perlu ditanamkan sejak dini kepada anak, supaya anak itu terjaga fitrahnya, keimanannya, dan terus seperti itu sampai akhir hayatnya. Sehingga terhindar dari sifat syirik, terhindar daripada sifat-sifat yang apa akan yang menyesatkan akhlaknya. Diharapkan anak dengan keyakinan itu menjadi orang yang berakhlak mulia, punya sifat jujur, punya sifat apa namanya ihsan, merasa senantiasa dilihat oleh Allah dan sebagainya. Maka oleh sebab itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan dalam keluarga untuk menjaga keimanan anak, perlu kita sebagai orang tua menanamkan asma-asma Allah sejak dini kepada anak kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu sangat-sangat mudah. Hanya kita berbicara saja kepada anak kita, yakni tentang sifat-sifat Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui, Allah tempat bergantung, Allah yang ngasih rizki. Yang seperti itu ditanamkan sejak dini, sehingga anak itu punya keyakinan bahwa Allah Tuhannya, bahwa Allah adalah tempat sesembahannya. Seperti itu. Dengan demikian, kita sudah melaksanakan pendidikan tentang keimanan di rumah tangga, dan ini merupakan kewajiban kita sebagai orang tua, dan itu difirmankan oleh Allah dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kenapa jadi orang bisa masuk neraka? Karena kafir, karena syirik, karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dini kita tanamkan keimanan, sejak dini kita tanamkan sifat-sifat mulia, jujur, amanah kepada anak kita, maka insya Allah anak terjaga sampai akhir kehidupannya menjadi orang yang saleh dan salihat. Demikian sebagai pengantar. Para pendengar di mana saja Anda berada, nanti kita akan berdiskusi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, Anda yang ingin sharing, ingin bertanya juga boleh ya. di 0811511410 dan 0511325162 atau melalui live chat YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin juga boleh. Tema kita pendidikan anak, pendidikan tentang nama-nama Allah atau Asmaul Husna dalam keluarga. Silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari mana, Pak?
2: Dari Pak Ahmad di Banjarmasin.
1: Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Ustaz. Tantangan terbesar tentunya kami di rumah saat ini adalah membangun kedisiplinan dan kejujuran, Pak Ustaz. Terutama yang berkaitan dengan waktu belajar, waktu sholat, dan penggunaan gadget ini atau bermain game, Pak Ustaz. Seringkali anak mengaku sudah sholat atau sudah belajar padahal belum, atau mereka menunda-nunda waktu karena keasikan bermain HP. Yang saya ingin tanyakan, Pak Ustaz, tentunya bagaimana strategi tentunya mengatasi atau menanamkan Asmaul Husna seperti Ar-Rahib, Maha Mengawasi, untuk tentunya melatih kejujuran mereka, dan Al-Hasib, Maha Memperhitungkan, untuk melatih kedisiplinan waktu tentunya. Ini bagaimana, Ustaz, tentunya kita menanamkan kepada anak ini selain untuk melatih mereka untuk berlatih disiplin dan jujur. Itu aja, Ustaz, yang saya ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemudian kami sapa kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Iya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Idhamsah, ayahanda, nggih?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi kalau dahulu lah lagi kami kakanakan tuh ada pernah Bang orang tua tuh mengajari Asmaul Husna itu, nah. Artinya yang mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, cuma istilahnya tuh ini Ustaz, kan dulu kan lampu listrik kan kereda tuh di kampung tuh.
0: Nggih.
3: Jadi kalau malam-malam itu bulan tarang, bintang pindah banyak di langit gitu. Kadang-kadang kita kan bertakun dengan orang tua. Bagusnya malah bulan itulah, bagusnya bintang-bintang itu. Nah, itulah kekuasaan Allah. Allah yang menciptakan itu, Allah Maha Pencipta. Nah, jadi kita harus taat kepada Allah. Kalau itu dikadapakan Allah, bulan segala bintang. Kadapannya di benua ini. Nah itu, tuh orang tua bahari kayak Tupang lah mengajarinya tuh. Cuma yang wahin ini, nah memang nyambung yang Pak Ahmad tadi itu, kita memberikan pencerahannya itu apakah di waktu sedang makan, sesudah makan, atau waktunya hendak guring kah kita memadahinya itu, atau waktu, atau kan ini main asik main gadget itu, kita WA kah kakanakan itu, nah supaya ini terbaca WA kita itu yang tentang Asmaul Husna. Yang berikutnya itu banyak juga, karena kan tuh hafal sampai 99 Asmaul Husna, cuma hafal dimuntung aja Ustaz. Ada tahunya aplikasinya itu. Nah, jadi ini memang itu, jadi tekniknya itu waktunya tuh kapan gitu, nah yang bagus itu apakah habis sholat berjamaah di rumah sama anak cucu kah kayak itu, atau habis makan, atau apabila-apabila itu, nah.
1: Siap.
3: Itulah Ustaz yang mohon pencerahannya. Itu aja, salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih ayahanda. Kita coba cek di WhatsApp adakah yang bergabung. Silahkan pendengar. Pak Muas juga boleh bergabung, Pak Muas ya, di kesempatan pagi hari ini. Sudah ada, boleh? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Niar.
1: Ya, alhamdulillah. Silahkan Pak Muas.
4: Makasih banyak. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, lawas kada terlihat nah Ustaz lah di mata ulun. Di mata orang kada tahu, mungkin hari-hari aja melihatnya.
0: Masyaallah. Oke,
4: makasih. Mohon izin Ustaz.
0: Ya, silakan Bapak.
4: Kalau ini kan hanya menyimak tadi dari masukan dari Pak Idham aja lah tentang Asmaul Husna.
0: Iya.
4: Di dalam hati tapi ada di apa murotal aja apa itu namanya Asmaul Husna 99 jar. Cuma lu lihati lu baca beda banget lawan yang daripada beberapa mufasir. Jadi lalu betul kayak betul kada kau ambil dulu sementara karena ulun ada patokan-patokan juga daripada Al-Qur'an yang ulun ambil gitu. Insyaallah bukan meremehkan orang pangulatullah mohon maaf ya. Kalau kebelujuran memonitor. Jadi itu ulun amalkan insyaallah sejak setelah berdoa. Ulun sebelum mengangkat inti daripada doa itu dulu ulun baca insyaallah kawa juga menghafal tau alhamdulillah. Nah itu pang juga anunya kesyukuran ulun cuma ulun apa namanya hikmahnya tuh kada tahu pang ulun serahkan lan Allah aja gitu nah. Yang penting ulun melaksanakan kepada yang sudah dianjurkan. Karena di dalam hadis juga ada mengatakan bahwa barang siapa yang menghafal Asmaul Husna maka dia masuk surga. Nah ini mohon pencerahan Ustaz apa alasannya gitu Ustaz. Mohon maaf kada manukan hadis pengusat lah cuman ulun di mana kata nah, mungkin menurut ulun yang wajib-wajibnya sudah harus dilaksanakan dulu kira-kira yeah. Kayak itu pengusat lah. Oke, makasih pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muas ya. Kita coba cek di labs chat YouTube Pro 1 ini belum ada. Silahkan yang ingin bergabung boleh. Ini ada 3 penanya tadi. Pak Ahmad dari Banjarmasin. Pertanyaannya tantangan besar bagi orang tua sekarang ini terkadang mengatur waktu sholat bagi anak ya. Anak kebanyakan main HP. Bagaimana menanamkan Asmaul Husna? Ar-Raqib ya tadi ya Ustaz ya. Ar-Raqib, Al-Hasib, maha memperhitungkan, melatih jujur pada anak. Kemudian Ayahanda Ibnu Hamzah. Dulu katanya tidak ada diajarkan tentang Asmaul Husna dari orang tua. Tapi bagaimana untuk era kekinian memberikan pencerahan pada anak mengenai nama Allah? Apakah saat mau tidur, mau makan? Banyak anak yang hafal nama Allah tetapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Termasuk juga mungkin orang tua kali ya. Pak Muas juga. Terima kasih. Tapi sebelum dijawab Ustadz, kita dengar dulu yang berikut ini. Tetap ya, bersama silakan. Kami.
0: Masya Allah.
5: Silaturahmi adalah tali yang menghubungkan kita dengan keluarga, sahabat, dan saudara seiman. Dalam Islam, menjaga silaturahmi adalah perintah yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahmi hanya membawa kerugian. Hati menjadi sempit, keberkahan menjauh, dan dosa mengintai. Sebaliknya, dengan menjaga silaturahmi, kita merasakan kedamaian, cinta, dan keberkahan yang melimpah. Jangan biarkan ego atau kesalahpahaman memutus hubungan. Mulailah dengan langkah kecil, ucapkan salam, kirim kabar, atau ajak bertemu. Karena menyambung silaturahmi adalah tanda kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.
6: Subuh Pro 1 FM.
1: Baik, kembali kami bersamai Anda di acara Kuliah Subuh. Nah, pendengar, ketika kita berbicara tentang pendidikan Asmaul Husna dalam keluarga, sebenarnya apa yang ingin kita tanamkan kepada anak? Nah, ini mungkin ada juga kaitannya dengan Pak Ahmad tadi, Ayahanda Ibnu Hamzah dan juga Pak Muas. Boleh dijawab, Ustaz? Nggih?
0: Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ahmad, Pak Idham Shah dan Pak Muas dan juga kepada seluruh pendengar yang berbahagia. pertanyaan-pertanyaan dari tiga pakar, saya anggap seperti itu, ini luar biasa mendidik kita sebenarnya. Bagaimana cara membangun disiplin dan kejujuran kepada anak, apalagi di zaman seperti ini, anak asyik main HP, gadget dan sebagainya. Kadang-kadang ketika ditanya sudah sholat, dia katakan sudah, tapi ternyata dia belum lagi. Seperti ini ya, yang namanya pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Jadi dikatakan minal mahdi ilal lahdi, dari sejak lahir sampai meninggal dunia, yang namanya pendidikan itu tidak pernah berhenti. Karena itu orang tuanya yang pertama dulu, kita harus berdisiplin dan tidak pernah berputus asa dalam mendidik keluarga kita. Maka kalau pendidikan ini dikerjakan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Allah dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan dilaksanakan ataupun dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah apa yang kita inginkan itu akan tercapai. Pamannya seperti menanamkan kejujuran. Memang kejujuran ini kita mulai daripada diri kita sendiri sebagai orang tua. Kita harus jujur kepada anak-anak kita, juga jujur kepada diri kita, jujur kepada keluarga kita dan sebagainya. Sehingga sosok kejujuran itu ada dalam diri kita sebagai orang tua. Maka dengan demikian mudah kita akan menyampaikan tentang disiplin dan kejujuran. Jadi kita awali dengan diri kita. Kemudian kaitannya dengan Asmaul Husna tadi, sederhana sebenarnya. Jadi kaitannya dengan Pak Mu'az tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama-nama yang baik, 99 nama-nama Allah. Barang siapa yang menjaganya. Jadi dalam hadisnya tua, man ahsaha, ahsaha itu menjaganya bukan sekedar menghafalnya, tetapi memahami kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan, maka dijamin dia masuk surga. Kenapa? Karena inti daripada Asmaul Husna itu adalah pendidikan tauhid, menanamkan keimanan dan keyakinan kepada anak. Orang dahulu mengenalkan kepada anak di sekolah-sekolah juga dengan sifat-sifat Allah yang disebut dengan sifat 20. Kemudian sekarang ini juga masih diajarkan itu di sekolah-sekolah, tetapi sekarang itu lebih dikenalkan kepada asma-asma Allah. Maka asma nama-nama Allah ini yang penting itu bukan hanya sekedar hafal, tetapi bagaimana ditanamkan dalam diri anak bahwa Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Hal ini juga sangat penting supaya anak merasakan kasih sayang Allah. Allah Al-Khaliq, sebagaimana Pak Idham sebutkan bahwa Allah itu Maha Pencipta. Maka kenalkan kepada anak, ajak anak berdiskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Sampaikan kepada anak terlebih dahulu, wahai anak, bahwa kita ini ada karena diadakan oleh Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, apa saja yang ada di bumi semua ciptaan Allah. Sampaikan seperti itu, kemudian beri pertanyaan, nah siapa yang menciptakan kita? Maka dia akan menjawab Allah. Maka kasih dia penghargaan bagus, benar, pian nakai. Nah siapa yang ngasih rizki kepada kita? Allah, betul. Siapa yang memberi kita hidup, menghidupkan kita? Allah. Itu adalah pendidikan Asmaul Husna, sehingga segala sesuatu dikaitkan kepada Allah. Seperti itu. Terus seperti itulah pendidikan dalam Al-Quran, bagaimana Allah mendidik ya, nabi-nabinya seperti itu. Maka seperti itu juga kita dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, kapan waktunya? Setiap ada kesempatan. Setiap ada kesempatan, maka kita bicara kepada anak-anak kita. Ya, setiap ada kesempatan, kapan saja. Waktu makan bersama. Anak-anak, sebelum kita makan, mari kita berdoa kepada Allah. Ayo ikuti ayah. Allahumma barik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian kita tanyakan, ada enggak di antara anak abi ini yang paham artinya itu? Nah, kalau tidak sebentar dijelaskan, Allahumma ya Allah, barik lana, berikan berkah kepada kami, fi ma razaqtana, terhadap rezeki yang diberikan kepada kami, wa qina adzabannar, hindarkan kami dari api neraka. Kasih pertanyaan, yang kita makan siapa yang ngasih rizki wahai anak-anakku yang abi sayangi? Maka mereka akan mengatakan Allah. Itu tertanam keimanan kepada anak bahwa ar-raziq huwallah, bahwa yang ngasih rizki adalah Allah. Seperti itu, setiap keadaan, kapan saja waktunya, senantiasa kita bicarakan Allah, nama-nama Allah. Kalau kita pulang dari kantor, kemudian kita ingin ngasih uang kepada, katakanlah kepada umi kita, kepada istri kita, kepada ibu kita, kepada anak-anak kita, maka sebelumnya kita sampaikan, alhamdulillah hari ini abi gajian. Nah, hakikatnya yang ngasih rizki siapa anak-anak? Allah. Sekarang abi akan membagi-bagikan kepada kalian. Ucapkan alhamdulillah. Puji Allah, karena yang ngasih rizki siapa? Allah. Itu penanamannya seperti itu. Aplikasi daripada asma-asma Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya sangat mudah sekali, simpel sebenarnya. Kita bawa anak kita jalan, baik malam, pagi, siang. Ya, jalan bati seumpamanya pagi-pagi. Maka setiap benda yang kita lihat, lihat tak itu liti, bagusnya kupu-kupu. Maka betul, nah, kemudian tanyakan siapa yang menciptakan kupu-kupu. Kalau dia bingung, maka kita tuntun, tidak ada yang menciptakan alam jagat raya kecuali Tuhan kita siapa? Allah. Allah yang menciptakan. Betapa indahnya kupu-kupu, betapa indahnya pohon. Lihat embun pagi, siapa yang menciptakan air, yang menciptakan embun? Kita jawab sendiri, Allah wahai anakku. Terus seperti itu sehingga tercipta dalam, tertanam dalam dirinya bahwa Allah maha berkuasa. Al-Khaliq huwallah, yang menciptakan adalah Allah. Jadi bukan hanya sekedar dihafal 99 asma Allah. Lebih daripada itu memaknainya, memahaminya. Walaupun hanya satu persatu daripada asma Allah diberikan pemahaman, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Ar-Razik, Al-Khaliq, As-Sami', Al-Basir. Itu tanamkan, itu akan menciptakan kedisiplinan, menciptakan kejujuran dalam kehidupan anak-anak kita. Kemudian kita mengevaluasi kehidupan anak-anak. Nak, tadi pian kemana? Maka dia mengatakan, kalau dia tidak jujur, maka dia akan berpikir. Nah, maka dia mengatakan, tadi saya ke mall. Nah, ulun tadi ke mall. Baik. Kamu tadi izin enggak? Belum. Maaf, maaf, maaf. Bagus, minta maaf. Nah, kenapa? Karena Allah itu al-afu. Allah maha pemaaf. Kata papa, lain kali kalau mau berangkat, izin dulu, bepadah dahulu lawan abah, lawan mama. Pian ingatlah bahwa Allah tuh yang melihat, maha mendengar. Nggih. Kapan saja tanamkan, hubungkan semuanya kepada asma-asma Allah. Sehingga akan tertanam dalam diri anak Allah. Dia akan kembali kepada Allah. Dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya anak biasa, main game, gak ada apa-apa. Yang namanya anak biasa, bermain itu gak ada masalah. Selama permainan tidak melalaikan dari kewajiban-kewajiban dan belajar. Maka diawasi, hubungkan dengan Allah, berikan penjelasan. Maka sudah lengkap sebenarnya asma Allah itu untuk mendidik anak kita menjadi orang yang taat, menjadi orang yang soleh. Yang penting ditanamkan, bukan hanya sekedar dihafalkan. Dihafalkan bagus, dihafalkan sangat-sangat bagus. Ya, hadisnya itu adalah ahsaha wa man ahsaha, siapa yang menjaganya. Arti bukan hanya menghafalnya, menjaganya. Menjaganya itu diaplikasikan asma-asma Allah dalam kehidupannya, maka dia akan dijamin masuk surga. Kenapa? Tidak mungkin orang yang merasa dilihat Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa diketahui oleh Allah, lantas dia tidak jujur, lantas dia curang, lantas dia tidak disiplin. Kalau dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah, senantiasa dijaga oleh Allah. Bersamaan dengan itu tanamkan hukum-hukum Allah. Bersamaan dengan itu tanamkan hukum syariat Allah SWT. Maka nilai agama, nilai keimanan, nilai syariat itu akan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Seperti itu. Jadi kapan waktunya? Saya kira waktunya itu kita, apalagi kalau umpamanya ini bagus nih, ada satu waktu yang kita bisa duduk bersama dengan anak, dengan istri. Waktu bersama itulah kita sebentar, beberapa menit, 3 menit, apalagi lebih, lebih kebanyakan juga dia bosan. Ya, 2-3 menit saja. Tanamkan kepada anak tentang asma Allah. Tetapi itu kontinu, rutin. Kita istiqamahkan, menyampaikan itu istiqamah hari-hari seperti itu. Maka anak akan mengenal Allah, anak akan mengenal syariat hukum Allah, sehingga nanti dia akan menjadi orang yang berdisiplin dalam beribadah dan berdisiplin dalam kehidupan. Kenapa? Karena dia merasa senantiasa diawasi, dilihat, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Ini sangat lengkap sekali untuk tiga pendengar tadi yang bergabung ya. Artinya di sini anak terlebih dahulu diajak merasakan bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan begitu hubungan anak dengan Allah dibangun melalui rasa cinta dan kedekatan.
0: Betul.
1: Kemudian Asmaul Husna juga mengajarkan kejujuran begitu ya Ustaz.
0: Betul.
1: Ya. Tatkala orang tua tidak ada di samping mereka, pasti Allah melihat. Dan ini pasti mengajarkan kejujuran kepada mereka untuk takut kepada Allah karena merasa diawasi tadi. Baik, semoga anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh-soleha semua.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Yang mengenal Allah dan dekat dengan Allah dengan sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Asmaul Husna. Ada lagi yang bergabung boleh ya pendengar ya? Silakan. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani, silakan singkat aja ya, langsung ke poinnya Bunda.
6: Terima kasih, Bunda. Sehat selalu, Dinda.
1: Amin, amin.
6: Maaf menjalankan aktivitasnya di kuliah subuh. Alhamdulillah.
1: Silakan, Bunda.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat selalu Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah.
6: Semangat menjalankan aktivitasnya. Alhamdulillah. Ya, ini kita ini mengharapkan ini apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz. Saya alhamdulillah apa yang saya ajarkan kepada cucu-cucu saya selalu menanamkan jangan melakukan kalau tidak baik. Kejujuran kita itu adalah iman dan ketakwaan kita kepada Allah.
1: Baik.
6: Alhamdulillah cucu saya mereka ada yang bermondok. ke manakan seperti itu. Saya tidak luput itu menanamkan mereka kejujuran. Karena di sekitar kita ini ada malaikat yang menyaksikan. Apabila kita tidak jujur, akan kau rasakan apa akibatnya. Ya, ini begini Pak Ustaz. Kadang ini sama sekarang ini gejek. Bagaimana anak-anak itu tidak memakai gejek. Sedangkan contohnya dari orang tua, kedua orang tuanya. Jadi tidak bisa kita salahkan kepada anak-anak ya Pak Ustaz.
0: Betul.
6: Karena contohnya ini dari orang tuanya juga. Mereka sibuk dengan gejek. Kadang di situ ya saya seolah alam. Hanya Allah yang tahu saya Pak Ustaz. Mohon pencerahannya mudah-mudahan kita ini. Jangan bilang kita ini takwa kepada Allah, pada anak-anak kita dibiarkan melakukan yang tidak. Akhirnya korban pula anak-anak kita.
1: Baik, Bu.
6: Terima kasih pencerahannya Pak Ustaz. Saya selalu bahagia selalu.
1: Amin,
6: terima kasih,
1: amin.
6: Linda.
1: Terima kasih.
6: Atas penjelasannya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menanamkan kejujuran kepada anak bahwa banyak malaikat Allah yang menyaksikan ya setiap saat, setiap detik. Terima kasih Bunda ya. Ini sebagai pengingat juga untuk kita semua. Baik, senada dengan Bunda Hani di Sulawesi begitu Ustadz ya. Ketika anak menghadapi suatu masalah nih Ustadz ya, bagaimana kita menanamkan sifat Allah As-Samad ya tadi ya namanya ya.
0: Allah As-Samad.
1: Sebagai tempat kita berlindung itu kayak apa Ustadz? Kan kadang anak-anak menghadapi banyak masalah gitu ya, biar hati mereka kuat itu ya. Bagaimana juga?
0: Baik, terima kasih. Pertama terima kasih Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara ya, Masya Allah. Terima kasih atas informasi ataupun bagaimana beliau mendidik anak-anak agar memiliki sifat kejujuran. Di antaranya menanamkan bahwasanya ada malaikat yang mencatat ya. Jadi dalam Al-Qur'an dikatakan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, bahwa malaikat itu senantiasa ada di samping kita yang mencatat seluruh amal kita. Kalau kita berbuat baik maka akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Kalau kita berbuat jahat maka akan dibalas dengan kejahatan atau siksa. Dan tidak ada luput dari catatan malaikat yang nanti akan kita saksikan di hari pembalasan. Saya kira itu bagus sekali ditanamkan kepada anak-anak kita. Nah kemudian Mbak Niyarti mengatakan bagaimana menanamkan kepada anak kita bahwa bagaimana agar anak-anak kita ini mencurahkan hatinya kepada Allah. Apalagi di saat-saat mengalami permasalahan, problematika dalam kehidupan. Jadi salah satu aplikasi daripada Allah As-Samad, As-Samad itu kan artinya tempat kita berharap, tempat kita memohon, tempat kita mengadu, tempat kita kembali. Jadi semua alam semesta ini berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Yang ngatur semuanya adalah Allah. Sehingga tanamkan kepada anak kita sejak dini. Nah, kalau meminta, minta kepada Allah. Kalau ada hajat, berhajat kepada Allah. Memohon, memohon kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah pemilik alam semesta, Tuhan semesta alam. Maka anak kalau seperti itu dia akan memohon. Ada problem maka dia akan meminta kepada Allah. Kemudian ketika hatinya susah dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Itu bagus sekali. Jadi tanamkan kepada anak bahwa Allah memiliki sifat As-Samad. Kemudian Allah pasti mengabulkan setiap permohonan. Dipastikan itu. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengasih. Tidak ada problem yang tidak selesai kalau memohon berlindungnya kepada Allah. Pasti selesai setiap problem seperti apa saja. Kenapa? Rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah tidak terbatas. Maka oleh sebab itu tanamkan kepada anak. Meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah. Seperti itu. Maka ini menanamkan bahwa bahwa anak sudah kita tanamkan hakikat dari kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Di antaranya ketika mengadu kepada siapa? Ya kepada Allah, karena Allah tempat mengadu. Kalau memohon kepada siapa? Ya kepada Allah, karena Allah yang memberi, yang memberikan perlindungan. Jadi Allahus Samad itu artinya Allah yang seluruh alam jagat raya ini bergantung hanya dengan Allah. Kenapa? Tidak ada satu benda pun di alam semesta ini kecuali itu makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang mengetahuinya, dan Allah yang ngasih rizki kepada setiap hamba-hambanya, makhluknya yang melata. Jadi seperti itu. Ketika itu ditanamkan, maka anak itu mesti mengadu ya Allah. Itu bagus, luar biasa itu.
1: Baik, mudah-mudahan kita orang tua bisa menerapkan kayak gitu ya, Ustaz,
0: ya.
1: Tapi terkadang, ini mohon maaf, ada juga orang tua yang prakteknya itu mungkin ada orang tua yang sering menakut-nakuti anak begitu, Ustaz, ya. Dengan hukuman ketika mengajarkan agama. Ini bagaimana, Ustaz?
0: Hukuman itu memang diperlukan, tetapi porsinya sedikit. Jadi lebih baik mendahulukan kasih sayang.
1: Berarti kita harus lebih dekat lagi dengan anak ya?
0: Iya, kasih sayang. Jadi cinta itu lebih didahulukan daripada, karena apa? Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Adapun Allah syadidul iqab, kemudian adab dan sebagainya, itu di belakang. Jadi tanamkan kasih sayang terlebih dahulu kepada anak. Nanti ditanamkan rasa takut kepada anak itu nanti belakangan. Manakala dia merasa Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, kemudian sehabis itu dapat problem, dia mengadunya kepada Allah. Kalau dia berbuat salah, maka dia cepat bertobat kepada Allah SWT. Seperti itu.
1: Baik. Kita ucapkan terima kasih untuk semua pendengar yang bergabung di acara ini dan juga pemirsa yang menyaksikan kami di acara Kuliah Subuh bersama Uin Antasari Banjarmasin. Sebelum diakhiri, Ustadz, ada pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada orang tua, begitu ya, keluarga dan anak-anak, gitu ya, biar mereka lebih dekat dengan Allah. Silakan, Ustadz.
0: Terima kasih, ya, para pendengar di mana saja kalian berada. Pendidikan kepada anak ini dalam rumah tangga ini amanah, bahkan juga merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Maka oleh sebab itu jangan berhenti mendidik anak-anak kita. Bersamaan dengan itu tanamkan kepada mereka keimanan, keyakinan, kemudian juga hukum-hukum syariat Allah SWT. Berikan contoh teladan yang baik kepada anak kita, karena anak kita mencontoh kita. Jadikan diri kita sebagai pendidik yang baik, yang bisa diteladani bagi keluarga kita. Kemudian bagaimana kita juga senantiasa bermohon kepada Allah. Dalam praktiknya memang ini nanti berat sepertinya, tetapi kalau kita terus secara istiqamah mendidik keluarga kita, anak-anak kita, maka insya Allah yang pertama kita akan terbebas daripada tuntutan Allah, bahwa Allah nuntut agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita daripada azab api neraka. Maka pendidikan ini penting secara kontinu terus menerus. Adapun hasilnya itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Karena pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Nampaknya kita diuji oleh Allah, seperti tidak berhasil. Kita didik tapi sepertinya tidak berhasil. Tidak ada yang tidak berhasil dalam pendidikan. Pahala ganjaran tetap Allah berikan. Mungkin bisa jadi ketika kita sudah nanti di alam kubur, nanti ganjaran pahala amal jariah itu datang daripada anak-anak kita. Yang hari ini mungkin sepertinya masih nakal, masih macam-macam, jangan putus asa kita daripada rahmat Allah. Laksanakan saja pendidikan seperti itu. Insya Allah, Allah akan memberikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira itu sebagai statement. Ya.
1: Ini tentu tantangan bagi orang tua masa kini, Ustadz. Ya. Kadang merasa gagal sebagai orang tua. Udah dikasih nasihat, lah kok enggak nempel gitu ya. tetap aja ya dikasih ya Ustaz.
0: Terus
1: ya,
0: saja ya, ya. Soalnya ya, kan hidayah miliknya Allah ya. Kemudian mungkin sekarang belum sepertinya, tapi ya, nanti mungkin ketika kita sudah tidak ada, maka Allah akan jadikan anak kita anak yang saleh.
1: Amin,
0: anak yang
1: amin.
0: Seperti itu.
1: Tidak ada pendidikan yang gagal ya Ustaz.
0: Tidak
1: ya?
0: Ada. Tidak ada.
1: Termasuk nasihat ke yang baik-baik juga ya, kepada
0: ya, betul,
1: anak.
0: Itu. Iya betul. Ya,
1: kalau tidak sekarang mungkin setelah kita meninggal ya, nanti anak bisa menjalankannya dengan ya, baik
0: betul.
1: Ya.
0: Iya betul. Seperti itu.
1: Baik, ini sebagai penguat diri juga Ustaz untuk para orang tua masa kini. Ya. Terima kasih Ustaz sudah memberikan edukasi untuk kita semua. Semoga keluarga kita, keluarga orang tua di Kota Banjarmasin yang memiliki putra putri senantiasa menjadi keluarga yang sakinah ya Ustaz ya.
0: Amin, amin.
1: Penuh kasih sayang dan dikaruniai keturunan yang beriman serta amin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Ustaz sudah memberikan pencerahan dan juga kepada pendengar dan pemirsa yang bergabung di acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Dan akhirnya seluruh pengarah acara dan juga acara Kuliah Subuh pagi hari ini, kami yang bertugas mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: depan, ujung tombaknya adalah kriak sasirana.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjarmasin.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar, terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, karhutla, yang terjadi di sejumlah wilayah. Hingga saat ini, luas lahan terdampak karhutla sejak penetapan status siaga darurat bencana kabupaten mencapai 1.192 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, mengatakan angka tersebut berdasarkan data yang dihimpun pihaknya sejak status siaga darurat bencana ditetapkan. Data tersebut menjadi acuan BPBD dalam melakukan penanganan dan pemantauan perkembangan karhutla di wilayah Kabupaten Banjar. Kami terus menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Jangan lupa ya, klik rri.co.id.

0: Dermasin Pro 1, kembali satu informasi kami hadirkan dari rri.co.id. Raperda Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kota Banjarbaru tahun anggaran 2026 disepakati dalam rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru hari Sabtu 5 September 2026. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah Kota Banjarbaru.
1: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

0: WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami sampaikan dalam rangkuman berita sepekan hari Minggu 6 September 2026 bersama rekan saya Muhammad Aulia Rahman.

0: Mendengar kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 6 September 2026. Informasi baru masih sudah kami persiapkan di antaranya. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus dikebut oleh pemerintah dan juga pihak terkait. Jembatan darurat di kawasan Mantua akhirnya rampung dibangun. Warga kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Uli Rahman. Pembenar masih mengerahkan mobil tangki untuk memasok air bersih ke sejumlah daerah terdampak penurunan distribusi akibat kemarau. Bantuan terutama menyasar kawasan di ujung layanan seperti Banjarmasin Utara, Barat, dan juga Selatan. Direktur Utama Pambandarmasih Julbadi mengatakan, layanan air bersih menggunakan mobil tangki diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang terdampak penurunan distribusi. Langkah itu dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih di tengah menurunnya ketersediaan sumber air baku.
1: Pada saat ini adalah mobil tangki. Kita menyiapkan mobil tangki bagi masyarakat yang minta air melalui mobil tangki. Itu kita fasilitasi, bisa masuk di instalasi IPA 2 untuk digerok ke masyarakat. Kita by phone, kalau administrasi sebetulnya menyusul aja, bisa melalui telepon, bisa melalui aplikasi, rata-rata by phone.
2: Gratis lah.
1: Gratis untuk masyarakat itu. Untuk masyarakat yang selama RT lah ya.
0: Polda Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut yang masih menyimpan potensi bara di bawah permukaan tanah. Kapolda Kalsel Irjen Polisi Rosianto Yuda Hermawan bersama Wakapolda dan sejumlah pejabat utama Polda Kalsel turun langsung memantau sekaligus melakukan pemadaman di kawasan Gunung Damar, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Dalam penanganan itu, Polda Kalsel menguji sejumlah metode untuk mengetahui bahan yang paling efektif dalam memadamkan api.
3: Hari ini kita masih produksi terbatas ya, karena kita masih terhambat dengan penyiapan bahan baku, tapi kita sudah mulai minta pengiriman, kita beli dari Surabaya dan dari Jakarta. Mudah-mudahan di minggu ini sudah tiba dan kita bisa produksi banyak.
0: Jembatan penghubung di kawasan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin mendadak ambruk pada Minggu siang, 30 Agustus 2026. Sarana infrastruktur yang menjadi akses utama menuju kawasan Mantuil dan Pulau Bromo tersebut roboh sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Insiden ini mengakibatkan mobilitas aktivitas warga sekitar terputus total. Berdasarkan pantauan RRI, hingga minggu petang, sejumlah warga masih mendatangi lokasi kejadian untuk melihat langsung kondisi jembatan yang rusak. Dan seorang warga setempat, Satria, mengaku mendengar suara dentuman keras saat peristiwa tersebut terjadi.
4: Awalnya itu kan saya di kamar, terus lagi tidur kan, terus ada suara bunyi ambruk. Kira kan entah dapur kah yang roboh, ternyata jembatan.
5: Pas itu apa yang ada kendaraan di atasnya?
4: Itu ada truk jatuh sama motor kurir Alfamart.
5: Kondisinya?
4: Kondisinya kadada luka-luka, Pak.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kondisi asap yang dirasakan warga lebih pekat dibandingkan hari sebelumnya, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sejak pagi hari. Fauji, warga Landasan Ulin, mengaku pekatnya asap membuat aktivitas di luar rumah menjadi kurang nyaman. Menurutnya, asap masih terasa meski dirinya telah menggunakan masker. Dia mengaku khawatir beraktivitas di tengah kondisi itu karena asap yang terhirup membuat pernapasan terasa sesak.
6: Iya, tadi turun lagi, tadi mau anolan,
7: tapi
6: mau tarang tadi, turun lagi dari atas.
7: Tapi lebih pekat daripada sebelumnya lah.
6: Iya, maskernya mengurangi lah. Masker mengurangi.
7: Mata bang?
6: Mata pedih, pare.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin mengklaim tidak menemukan titik panas atau hotspot di wilayahnya. Meski telah tercatat puluhan kejadian kebakaran lahan sejak memasuki puncak musim kemarau, namun bukan menjadi sumber kabut asap. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Banjarmasin, Husni Tamrin, telah terjadi sebanyak 27 kejadian dengan total luasan mencapai 2.828 hektar kebakaran lahan. Namun seluruh kejadian tersebut dinilai dipicu oleh kelalaian masyarakat. Dari 27 kejadian, Banjarmasin Selatan menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 9 kejadian.
8: Dari 27 kejadian itu, tidak ada hotspot. Itu kebetulan itu hampir semua karena kelalaian kita. Karena membakar sampah lalu menjalar ke semak belukar di sekitarnya. Tidak ada hotspot dan luasannya sampai sekarang dari 27 kejadian itu 2,8 hektar luasan keseluruhan. Dan semuanya itu tidak menimbulkan sumber asap, kabut asap di kita. Walaupun ada yang kita rasakan ini dalam beberapa hari ini, terutama hari ini makin pekat, malam tadi juga, itu karena kiriman dari daerah-daerah tetangga.
0: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengambil keputusan penting dalam rapat paripurna dengan menyetujui dua rancangan peraturan daerah raperda strategis. Dua raperda itu berkaitan dengan perubahan perda pajak daerah dan retribusi daerah, serta perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026. Dalam laporannya, Bidang Anggaran menegaskan perubahan APBD tidak sekedar berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan dan belanja daerah. Perubahan itu juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan pembangunan sekaligus penyesuaian kebijakan terhadap kondisi aktual dan kebutuhan masyarakat. Ketua DPRD Kalsel, Supian Haka menyampaikan, pengambilan keputusan terhadap kedua raperda tersebut berjalan dengan lancar.
2: Retribusi yang kedua menyangkut masalah persetujuan APBD perubahan. Nah, itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga ini yang mungkin yang pertama lah nanti kuesnya di Kementerian Tenaga bisa mengevaluasi. Inilah kinerja anggota dewan bersama dengan pihak APBD bersama-sama ini untuk demi membangun benua.
0: Pasca ambruknya jembatan Sakaharang di kawasan Mantuil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin berencana melakukan pembangunan kembali secara menyeluruh pada awal 2027. Pembangunan jembatan itu akan diusulkan melalui APBD Murni Kota Banjarmasin dan dikoordinasikan bersama Dinas PUPR Kalimantan Selatan. Koordinasi diperlukan karena ruas jalan yang menjadi akses menuju jembatan merupakan jalan strategis milik pemerintah Provinsi Kalsel. Kepala Dinas PUPR Banjarmasin Chandra Irianto Wijaya mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat mulai menyiapkan detail engineering design atau DED sebagai dasar perencanaan teknis pembangunan.
9: Di jembatan tersebut memang teridentifikasi sudah berumur sekitar 30 tahun. Itu perbaikan selama ini cuma sekitar pemeliharaan saja, terakhir di tahun 2013. Tentunya ini akan kita laksanakan perbaikan total atau penggantian pada awal 2027.
0: Akses dua wilayah di kawasan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan kembali terhubung usai rampungnya pembangunan jembatan modular pada Rabu 2 September 2026. Beroperasinya jembatan darurat ini mengembalikan mobilitas darat masyarakat yang sempat terputus total. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin yang Kromok Tesar turun langsung meninjau lokasi jembatan yang kini mulai dilintasi warga. Ia menyampaikan apresiasinya kepada personil TNI yang berhasil merampungkan konstruksi dalam waktu singkat. Pembukaan jembatan darurat tersebut disambut antusias oleh warga dari 12 RT di kawasan Pulau Bromo dan Queen Kacil. Ketua RT 8 Kelurahan Mantuil Muhammad Imran mengungkapkan, warga menyambut senang akses vital ini beroperasi kembali.
10: Ini setelah dibuka, ini warga ini sangat senang lah, gembira. Karena dari kemarin-kemarin juga saya salah satunya ketua RT di wilayah lingkungan RT 8, ditanyain terus. Makanya ya sambil lab juga kita menginformasikan semua warga melihat kapan dibuka kayak gitu. Alhamdulillah tadi wacana dari TNI itu hari Sabtu, cuman dibatalkan karena kondisi sangat ya darurat lah, kasarnya tuh aktivitas warga terhambat segala macam, parkiran juga banyak di sana, dan sampai-sampai ya warga gelisah kalau nyemutar itu setengah jam.
0: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan lindung Liang Anggang Banjarbaru. Gubernur di lokasi tersebut berdiskusi dengan Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimah Tujahra, untuk mendapatkan laporan terbaru mengenai kondisi dan penanganan karhutla di kawasan itu. Dan hasil peninjauan, Gubernur menilai upaya pembahasan lahan di hutan lindung Liang Anggang berjalan dengan baik. Air terus dialirkan melalui kanal-kanal kecil untuk menjaga kelembapan lahan sekaligus mengantisipasi munculnya titik api.
11: Kita melihat keadaan di hutan lindung. Nah, di hutan lindung ini ternyata pembahasannya cukup bagus. Jadi aliran air yang kita ambil itu adalah aliran pasang surut. Ya, sungai di depan tadi kan itu ada, itu pasang surut. Setelah siang bisa diambil, malam dia surut. Jadi karena nanti siang dia pasang, kita ambil, kita masukkan ke saluran-saluran yang ada. Nah, ditimpakan ke lahan-lahan.
0: program sertifikasi halal gratis yang difasilitasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Banjarmasin belum menarik partisipasi IKM sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Hingga Agustus 2026, baru 50 industri kecil menengah IKM yang mengikuti program itu. Jumlah itu masih jauh dari kuota yang disediakan pemerintah sebanyak 150 IKM. Kondisi itu juga menunjukkan penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai sekitar 300 IKM di Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyayangkan kondisi tersebut dan berharap para pelaku usaha dapat meningkatkan kesadarannya untuk mengurus legalitas itu.
12: Dinas Perdagangan dan juga dari BJBH ya, yang mana hari ini juga hadir dan kita ingin mengajak untuk terus bisa disosialisasikan agar para IKM, para UMKM atau pelaku usaha ya, ini untuk bisa untuk mensertifikasikan produk halalnya.
0: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan menjadi perhatian perwira siswa Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara, Angkatan ke-65. Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja kuliah kerja dalam negeri ke pemerintah Kota Banjarmasin. Banjarmasin menjadi salah satu lokus untuk melihat secara langsung pola penanganan, koordinasi lintas sektor hingga dampak karhutla terhadap masyarakat. Mereka diterima Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama jajaran Forkopimda dan juga SKPD terkait. Ananda menegaskan karhutla bukan persoalan yang bisa ditangani satu instansi, karena itulah diperlukan data yang terbuka dan gambaran menyeluruh mengenai kondisi lapangan. Menurutnya kajian dilakukan pasti sesko TNI Angkatan Udara diharapkan tidak berhenti pada kepentingan akademis.
13: Banjarmasin sendiri terus berupaya memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan, termasuk melalui pemantauan kondisi lapangan, edukasi pada masyarakat, kesiapan personil dan sarana-prasarana, serta koordinasi apabila terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan bersama. Oleh karena itu, kami berharap melalui kegiatan hari ini, para kasis dapat memperoleh data dan gambaran yang utuh, baik mengenai kondisi karhutla, dampaknya terhadap masyarakat, maupun pola koordinasi dan penanganan yang selama ini dilakukan di daerah.
0: Polda Kalimantan Selatan mengembangkan inovasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan dengan menyuntikkan cairan berbahan dasar metil ester sulfonat yang langsung disuntikan ke lapisan gambut. Metode ini menyasar bara api di permukaan tanah yang sulit dipadamkan dengan cara konvensional. Uji coba metode tersebut dipimpin langsung ke Polda Kalsel Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan saat memimpin penanganan karhutla di Desa Pengayuan Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Dalam uji coba, pipa undercooling ditancapkan hingga menembus lapisan gambut yang masih menyimpan bara. Cairan AMIS kemudian diinjeksi langsung ke titik panas di bawah permukaan tanah.
14: Ke lokasi ini, malam hari ini kelihatan di bawah tanah ini kelihatan sekali masih membara. Sehingga di sini sudah 2 minggu anggota kita, baik itu dari TNI, Polri, dari BPPD, kita memadamkan di sini. Namun asapnya masih keluar dan cukup tebal karena di bawah tanah ini masih membara. Dan kita coba aplikasi. Kita mulai aplikasikan yang dikerjakan dari Lafor. Alhamdulillah hari ini kita melihat cukup efektif.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 6 September 2026. Saya Uli Rahman. Sampai jumpa.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kembali dari rri.co.id, satu laporan dari Juma Muhammad. Dan juga reporter-reporter lainnya di RRI Banjarmasin Pro 1. Pendengar juga ada laporan dari Diki Munadi. Nah, ada reporter Juma Muhammad juga. Lengkap banget ya, ada informasi-informasi lainnya juga, informasi gaya hidup, informasi ekonomi, hukum, olahraga, dan lain-lainnya. Nah, kita sekarang ke informasi yang dilaporkan oleh reporter Diki Munadi mengenai potensi awan hujan kembali muncul di Kalsel, modifikasi cuaca langsung dilakukan. OMC, operasi modifikasi cuaca kembali dilakukan di langit Kalimantan Selatan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk penanganan karhutla dan kekeringan. Sebanyak 1 ton garam dibawa pesawat BNPB berangkat dari Lanut Samsudinor Sabtu sore 5 September 2026 untuk ditaburkan ke awan hujan yang diidentifikasi oleh BMKG. Tenaga ahli BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat mengungkapkan modifikasi cuaca dilakukan ya akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 9 September 2026. Dan pendengar, alhamdulillah setelah 1 bulan lebih tidak bisa dilaksanakan karena terkendala tidak ada awan hujan, kita bisa melakukan OMC dengan berkoordinasi dengan BMKG dan juga evaluasi tim. Demikian dikatakannya. Adapun koordinator lapangan OMC Abdul Arsyad mengatakan OMC sudah bisa dilakukan karena adanya potensi awan hujan di Kalsel. Dan ini untuk pertama kali dilaksanakan di wilayah utara Kalsel dan semoga dapat mempercepat terjadinya hujan. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh, atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, selamat bergabung di kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan mengungkapkan ya, lemahnya efek jera menghambat pemberantasan korupsi nasional. Menurutnya ketiadaan perampasan aset membuat para koruptor tetap memiliki kekayaan setelah menjalani hukuman sehingga pemulihan kerugian negara belum maksimal. Dan Zainuddin mengatakan efek jera penting karena pelaku korupsi hanya takut dipenjara tetapi takut asetnya dirampas. Ini disampaikan Zainuddin kepada Pro 3 RRI. Dan menurut Zainuddin, koruptor itu tidak akan jera jika dikenakan hukuman ringan. Ia menekankan rancangan undang-undang perampasan aset diperlukan untuk memperkuat pemulihan aset negara melalui mekanisme gugatan perdata setelah proses pidana.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Selamat pagi pendengar, salam sehat selalu bahagia. Selamat hari Minggu ya. Hari ini Minggu tanggal 6 September 2026. Kita akan update informasi cuaca langsung bersama perakirawan BMKG Samsudinor. Pagi hari ini bersama perakirawan Bayu Kencana. Selamat pagi Bayu.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan untuk menyampaikan informasi cuaca.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah. Selanjutnya saya akan bacakan perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Minggu 6 September 2026. Arah angin diperkirakan dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan 22 hingga 36 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 34 hingga 95%. Selanjutnya perkiraan untuk di seluruh wilayah kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Selanjutnya informasi perkiraan gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di wilayah perairan Banjarmasin, tanah laut dan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Bayu Kencana, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
1: Terima kasih Bayu Kencana melaporkan perakirawan BMKG Samsudinur.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, selamat pagi Anda yang baru aja gabung di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami informasikan juga kepada pendengar di masa-masa seperti saat ini ya, masih kemarau pendengar RRI, jadi mari kita saling menjaga lingkungan kita, tetap waspada dengan kebakaran hutan dan lahan. Baik, untuk itu pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, mari kita bersama mencegah karhutlah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Tidak membakar hutan dan lahan secara sembarangan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Hindari membakar sampah di area terbuka. Waspadai aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama saat kondisi lahan kering. Segera laporkan jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan karhutlah. Lindungi diri dari paparan asap dengan menggunakan masker. Lahan terjaga, lingkungan sehat, Kalimantan Selatan aman.

0: Baik, pendengar, tetap bersama di Banjarmasin Pagi. Cuaca cerah banget hari ini ya, di kota Banjarmasin, tepatnya di seputaran Jalan Ayani KM 3,5 Banjarmasin. Baik, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
3: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
1: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
4: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
5: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
2: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan,